0: Sume 24 iti lagu kidipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: Serikai 94.6 FM Segulai Sejarah.

0: Dengarkan Pengerap Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalan.
1: 6 dengan 9 pagi, baru 6 minit dah lepas pukul 8 pagi.
2: Ya, pagi segulai sejalan kami bawa Pengerap Pagi UFM pagi tu. Trio pagi ni Mel.
3: Ya, SSL pagi tu.
2: Ya, sebelum kita gagal SSL pagi tu, agaklah kami kaki dulu. Kalau hari itu kira aja tadi mayuh match diatur pagi itu cak, lalu ya ke udah mujur diatur pagi itu tadi bak grup B World Cup 2026 FIFA. Kalau tadi Switzerland mujur ngalah ke tuan rumah Canada ngau pemutus ya 2-1 gol. Semua gol dipasuk ke bak minit ya kedua. Amigas area Switzerland minit 46 ngerusak ke tiang gol Kanada. Lalu danya terlibat minit ia ke 57 Mazambi nambah lagi 2 gol ngagai Switzerland tang tajap ya terumah Kanada boleh gol Sagwati minit ia ke 76. Lalu ujung ya pemutus ba grup 2-2 tu tadi naik segi udah layak cak. Ngagai round of 32 tang tajap ya ba sitir lagi main Bosnia ngelaban
1: Qatar
2: 3-1 pemutus ya. Berapa tentu lagi Bosnia tu tadi tersingkir lah banyak mesti peluang cak masuk top 8 dia ke nombor 3.
3: Tak ke tak.
1: Ok bahas tidak lagi match ianya Morocco dengan Haiti. Bahas grup C itu Morocco menang 4-2
2: ya.
1: Pagi itu tadi ni cak.
2: Ya, lalu pihak mega Brazil baru je dah temu kira yang tadi kira menang bersaing meh ngelabang sekolah pemutusnya 3-0. Lalu ba grup C itu Morocco ngau Brazil udah qualified ngagai round of 32. Lalu nasib sekolah agi berdau ditemu lepas lagi nanti bang match yang kebuka. Lalu nak kan ketuk lagi ni cak agi bisi dua tim match lagi dekat diatur ke alainya tadi pukul 9 atau lagi South Africa bersatu dengan South Korea. Dua South
1: tu.
2: Tapi yang ceknya dekat bersatu dengan setiap lagi tuan rumah bersama World Cup 2026 ianya Mexico. Semuanya berengkah pukul 9 pagi atau lagi Grup A.
1: Ya, yeah. Ok download RTM klik kita boleh benda 140 match live ngau delay.
2: Ya, yeah. Dia sudah diatur. Jadi okey, jadi Datuk baru kita play baru Mel.
3: Lah topik kita pagi tu.
2: Ya, topik kita pagi tu tu nanya kita yakin aman nak kini. Nanti bahas tentang kita itu tadi dipilih peluang agak pemutus. Nangira pemutusnya berat tak ke pemutus yang tadi lempuang. Induk pun paling lama nanti ya.
1: Ya, ni pun bukai lah. Sebut pasal agak pemutus tu nak. Kita tanya pasal dia ni kan makai. Ini tu kan makai.
2: Ya.
1: Lama kita nanti. Dia nak barang kondek meh. Kuih aja buat.
2: Lepas nak kadang-kadang kita pagi tu cak. Ini kan makai breakfast pagi tu. Ini no kita nyebut pagi nyokat tengah hari baru yang madah cak. Pemutusnya itu dah limpas jam kita makai.
1: Sensitif tanya aja kebenaran tanya yang simple dia bukannya.
2: Oh, jadi mana kini nanti banding pun Mel?
3: Amat tu orang itu tu ya kadang-kadang ya nan tu milih gak tang milih bisa kan milih tu tadi dia kan nama lah baru laki tu tadi bisa sekedar orang laki tu ya kelalu nak milih deh berdia ya penulis gak tajak putainya kurang pemakainya kurang uliah diterima ya tu orang itu tu tadi ya terlalu jujur deh ini uliah ku makai berdia macam nak nyamai lu madah deh nanti bakal orang laki tu empat jak lah bekerja lah basah jak laki nyak kebuah rindu tu tadi nanti lelaki tu tadi siap lama si daya tu tadi kak nanya penemu lelaki ke lama si daya nganggap pemutus ke diri deh dia ngerti si tu tadi dah target buat sitik kedai tu tayang si daya kak orang laki tu gak yang tentu ku tanya ya habis lalu ya orang rindu tu ya nak nemu dini kak nu makai tang nanti lelaki milih si daya ringkat lama si daya ngai bendo aja si daya kak bendo si daya putang si daya ngai madah nyak meh orang rindu tu tadi complicated.
2: Amin pun kita lepas niat tadi kita berarti ke bahas tentang kena pakai. Tentang kita kena bahas kena kes. Bahas barang ke kak dibeli. Itu pun kadang-kadang kelebih lagi kita ke udah berom beli. Contoh, beli wasi mesin baru. Simple, wasi mesin cak. Kita ke sikit diguna.
1: Nanti kita lelaki cak. Saya boleh kena nginjen gariknya. Ya, banyak.
2: Wasi mesinnya. Tentang itu tu amat complicated. Kita lelaki aku, nanti saya dibuat kita beli wasi mesin. Datang ke kedai. Aku nanti ngecek semua capek aku. Tuh masuk boleh ya. Warranty berapa tahun udah. Ada tetes beli. Dah berarti nya harganya kira nitiah ke bajet aku dah. Aku beli. Tang induk tu nak aku berarti ke? Induk tu macam te, baru atas tu lihat tunggang dia pasal mesinnya mau kedai. Induk ngecek tanya tadi.
3: Bukan nama lawan alang-alang dah beli dia beli ke mana sekali. Nyak merunding rindok tu tadi. Ambil dia nak beli dah 3 kali.
2: Nama justifikasi mana Borino tu?
3: Mana ya Borino tadi? Ya bukan ada nama brand ya. Berapa tahun ni boleh dikena kad dibanding ke ngau brand dia ke
2: Bukai?
3: Kena ke Bukai ya ke uliah minat uliah nginjin masuk ngau spin tu tadi. Ya kan ada kualiti ke mana agak meh.
1: Borino kan ada washing machine ni nak boleh kena dengar radio ke TV ke washing machine nya nak.
3: Kan ya tu bisi washing machine ya ke uliah masuk lalu terus kena ngereng.
1: Kalau jadi dryer lah.
3: Lu dryer yang pun.
2: Ya, nalo ada banyak sini ngacap sih mesin basuh baru kada cang na bluetooth.
1: Boleh kena karaoke kan?
2: Boleh kena karaoke terus. CCTV. Okey, nya tadi bertemu Mel ja. Jadi ada tahu lagi kita kemudian nama lagi komen bala kita bahas tentang Indo tu, bahas tentang agak pemutus cukup apa dia amat.
1: Kita ke post bottom lah pasalnya nak. Tetap komen ba Facebook kami pagi tu.
2: Ya lawak meh Facebook kami www.facebook.com/YFM Iban awak pengerah pagi sebenarnya
1: lagu hari Sasha Julian
2: mainan kita pagi tu.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: RTM Sri Aman, Begulai ngau Pusat Khidmat Sita Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM. Kena 27/6/2026. Bak Mini Stadium Sri Aman. Berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngau di penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis. Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau Pemansang Pengelandik Sarawak dilalu nyadi kaban konsert negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato' Mong Anak Dagang Kaban Konser Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penanyi ti dekat merindang maya tu ianya Angela Latajua. Rem Jana.

0: Pagi baik SSL, pagi Arim patut pakai selamat. Pagi tu kita ngadu pos matam lah ni, mel kau tu kan.
1: Ini pedia segala pemutus area lelaki. Ya. Dengan kita yang keterubah. Bisi, nganyo komen di Arim-Arik pagi tu. Nanti bayang puya salu yang tis dan menyana kak makai segi iya meh. Ditanya orang dulu labanya CEO semua tai. Laban okay ga cerewet ketang ya lebih kita nyebut tadi mengutamakan keselesaan ya. Laban faktor ya kada beraya bahas siti-siti kada makai kesatu ya pemersi. Nya kedua meda orangnya empuk kadanya kemerana yang kau customer. Laban mesti sekali kita nemu meh. Kedai tu tadi nuar yang bersih mana hantar muar dudu baka kenyo di pansal nyu main nganya dia ga mut nadai ganti makai dia lapan utai ke empat dia ganti ya dikiranya mai tau dipadah ke bonus mega pihak ko Harry Mary
0: jadi ke iten pun bunyinya mega cerewet orang Indo tu bisik betul ya kenuk ya anu man main go cerewet orang Indo tu aban sida ya pakar bab kawak milih tang saja pun pihak aku ya kuasa beto ya gi bau lelaki nanti orang lelaki itu senang lepas tidak yang gay mendiang kepala mendiah kepala serta nak kiruah nama ke bisik asal ya namanya bisik ini saya on aja meh lelaki aku ya nak bekau rindu
1: lepas tiba aku cak beto segi amai balaki entah beto kita enda boleh guna ketika dikang guna betonya ada bisik-bisik ja pihak tinggal boleh ngancam ke betonya
2: ngalah gue lelaki itu tadi
1: ya oke okay, ngalah Mel ya tau daripada kita ya lelaki itu tadi kira ya ringat dalam hati jakap mantai pengeringat dan itu mandi yang main deh apa lelaki itu udah daripada kita ikon ya ketabah ya ke semangat ya ke keriang
2: ikon ya
1: ikon ya tadi kutuan ya kutuan ya gak jadi gak bakal ini nyamai nah puati pada hati lu nyapa uji lelaki dan puati itu nyapa ketika saya ini berdaca nah ngamai pada aku cak.
0: Kayaknya mbak jauh rindu cak. Kadang-kadang melurut ke diri bangku kereta.
1: Ya, datang pada spot.
0: Kayaknya gak ada mau melurut.
2: Ngai malek sepiak nih. Malek sisi. Lalu jam terus.
0: Pengalaman ya?
2: Bisa. Ya, biasa.
0: Biasa.
1: Oh, biasa. Ternyata. Baku lah baku baru muda. Situasi melurut ke diri. Baku luar biasa aja.
2: Melurut ke diri nadai.
0: Malek sisi. Malek label ya.
2: Malek TC ya, Malek TC.
0: Lalu jadi anak patung dalam kereta.
1: Oh, dan bunyi kereta. Oh,
2: dan bunyi.
1: Lalu bekas si tanggang kebunnya sumpah hidayahnya.
2: Lagi temu jakub-jakub. Nama ada nyamuk sepiak tu ne. Temunya ringan. Relaki tu. Ya tu tadi ada temu rindu tu tiba-tiba ya macam bad mood. Amai kena ne.
1: Dapat aku sitir praktik ne. Angin tu kumai kami angin kus-kus ne. Temu nama kamu keringan. Kita ada nyamuk dia. Nama disebut kita di tahun saya berarti ne. Berapa kita nemu? Saya sebut kita nyakak kadang nanti dia terlalu jujur ngindo tu cak. Kita nak mau kita tak pernah tengok jakuk kita nyak. Tapi tak perlu yang nadai kita kanu enak bajakuknya.
0: Nadai kadang-kadang si dai nanya penemu kita, pendapat kita enak. Mesti lah kita madah ke utai kamar. Kalau okey ke make up pun cerita okey ke baju pun cerita madah lah kita enak. Tang nyak mata deh. Ibu melurut ke baru lagi kita tak pernah sebut.
1: Kamu malu, kamu sebal ke mana duduk.
2: Okay.
0: Oh, kita bisa bibiana je agan begitu. Kau ya, madah ke ti bakal sedua ya petua ya. Sigi nanya aku dulu belum ayah aku ya. Tang nanti aku dah madah ke ya penemu aku rundi yang aku kau ya. Ya mayu utai tanya udah nyak aku ya. Ya dalam hati berudian seraya mata ya ke main peranan. Ya kak kenanya penemu kita ya, bila kita madah ke Brunei yang kita ya kena ya. Mayuh utai ke disangkal ya udah nyak.
1: Okay, namanya Siti cara laki kena beto ke bisa beaca. Lepas Indo tu nanti kita berarti dah nanti kita ya, nyebut tanya pemutus yang lantap kemanya. Nyak cara laki kena ujinya semaya mel dah.
2: Uji dah.
1: Kena uji dah. Sekali ke pemutus kita kutai buat penemu kena kita nya penemu kentap. Baiklah nanti bakal kami laki tu dicek penemunya. Bisa kita salah lagi. Kalau boleh ke laki baru salah ujungnya.
2: Ku yang kia ne. Tang teori no tu tadi de, ya ngakak siti pemutus to. Laban ya segi kedeka ya udah lama plan ya sebab dah nurun ke pasar segi dah kak target kedai to ya kak berkedai to deh tanggung lelaki tu tadi ya ya kak kita tangan ada madah tumu indok tu dulu madah tu tadi tangan indok tu tadi yang ngai nitih ke lelaki to laba ya udah target kedai ke kak ya masalah ya orang lelaki tu tadi sidak ya kedekan lama sidak ya senang kak ngaga nama tu
1: spontaneous
2: spontan kak kita senang maka tu kak jalan lagi pasar kita maka ya berkedai senang pasar je tadi ambil nak perlu jauh berjalan tanggung orang inok tu tadi ya udah kak berkedai nyin kak makan tu nyin kak kien ga inok tu ya kena ingat kemudah
1: nanti ada kak
2: complicated.
1: Maka sahabat kita ditanya Alice jawan ke pagi tu memang kia mendapatkan tu tadi pedih mereka di sahabat kamat ya lapan sawat dari mayu mai bidal ba siku-siku indo
0: ya
1: susah kan ga penemu ti ndak memilih laki menginduk tak dapat berpanggil bahawa individu nyampu kamainya nanti orangnya segi sepenemu landia serta bisi berkualiti lalu pihak mereka tuai ke bisi leadership quality nak pedih yang mari pemutus ya ke udah diperundian ke ngau mana pihak kok ya tu leadershipnya ke macam
0: ya, nak pilih laki gue ino lah. Kini aku penemu hari Madam Alice Jawan tu tu ya. Yang mata ke nanti orang yang tadi bisik leadership quality. Penemu yang agak pemutus.
1: Amat. Entah leadership quality nanti bak kita laki pernah aku cak mayu hari jadi bak laki yang kegawa selalu. Hati aku perhati ke deh.
2: Contoh ya.
1: Arti aku muda laki kegawa selalu tu jarang aku muda bini sidak. Anak tidak ya nyakal tak sudah aja bisa kita jarang pada bermayu nyakal tu tren hari sekitar atau kecara nu sudah dia ucap lepas majoriti kita nemu bermayu orang kegawa tu selalu tu ia dikumpul ke basiti community dan cara tidak ya hari akhirnya betul hari pagi nyetok malam teratur penuh ngau aturan macam punya penuh ngau tanya aja jadi nyakanya tadi waktu sudah ada lelaki tu ia lead dalam setiap rumah jadi ia tegas buat semua pemutus ya majoriti ya kepada aku tahu sebab mereka yang berbalan sadu
0: anak sadu nak pulis nak
1: pulisnya dia tahu bala kabar-kabar kena pinjir sadu paling kemudian yang ngatur family pun kenyak je kemudian teratur yang pernah A bini yang penitia A anak penitia A
0: mesti kawan dah sudah pagi hari
1: kawan nak tak lagu negara aku suara aku dengar
0: apa mau tak ini tunggu pagi aduh ngerak sudah sebilia baik kawan belakang belakang bilia
1: hanya banyak disiplin family ya saya kaya disiplin baru bilianya
0: kini ya.
1: Okey lagi kita yang muda kebuka ya tu dah cerita pasal disiplin tu lain tu lagi cak nyok nyipak buku disiplin pangan diri tu lagi
0: okey lagu hari Josie Menti tu joget kunci sabun
1: terus sembilan kita saya ke Bandung mandi ke bagi sila ya ke laut dan cak pagi tu off deh
0: sebelum kami trio pagi
1: YFM semua salah lagi.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirawkati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: Informasi
1: Timang Krematawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Pengeramin ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasar dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman yuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence Long.

0: serta ulamaga bertemu ngau bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di sadang datai megak Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau anak Dato' King Koi. Arang beraminggau kami.
1: Ujung minggu tu baru Rumah Kennedy Langkang dingkelili neh. Pengerami ngilian tikai.
2: Ya, tekan diatur. Jadi ya, tadi apa yang dikelilingi cak sore ini jalaya, ini jalaya. Jalaya kita tamaris menggang dulu.
1: Ya,
2: di tanah mujalah berayun kurangnya
1: teh. Oh, rinya jalaya. Ya,
2: berayun atur lagi cuma tekan tuang kelihat. Cuma tekan tuang mudah sebelum sejalai dan cuma tanya kian. Hanya jalan tan sebedaunya cak. Sebedau kita kira kena hari minggu tu. Anda ingat kita bah seman pan malam hari enam tu ialah dia konsert gawai RTM Sri Amandi atur bah mini stadium.
1: Ya, kita nak mudi di dalam mini stadium.
2: Kita kalau John Cena.
1: Ya, kita tengah pasar Semanggang.
2: Ya, sudah. Nanti kita ngelala John Cena Semanggang. Nah, patut kita dan mau mini stadiumnya dini. Ini mau John Cena siapa cak?
1: Aku dan mau.
2: Tahu tanya ada Semanggang. Siapa kita dan temu ke Semanggang tu? Uji agak kita nanti bakal berdua beli ya popular ngah John Cena. Dan nanti pak mini stadium dia popular ngah mi John Cena. Ya, bakal repas beliau yang main mi cak.
1: Oh.
2: Tengah yang nyokap saya pelak tu atau tay CD pusian dia.
1: Oh, aku bawa market anunya, mini stadiumnya.
2: Mini stadium open air.
1: Open air. Okey, lagi bawa SSL pagi tu cerita kita pasal sekali ke induk pedias ngagak pemutus hari lelaki tau kena nama kebuah dari bingkiang kini sudah ya kalau milih ke nama
2: atau kira tu terlalu ka, complicated ke dirimpu
1: tau ke segi kan ngagak drama
2: lain memang tak boleh
3: benar alu nyeliang oke ngagak drama ya sebenarnya tanya terus terang nanti ya dah ngaib dia ngaib ya titiknya kajak.
2: Okey, lepas nanti dia ke hari mami nini pagi tu nanti bayar ya nanti milih kamarnya janji kedainya bersih sedap pernah duduk dikira janji ya kenyang maya lapar nak boleh milih tempat iga nyamai ditupi induk kebakaiannya atau kore cak spesies induk berkata kore kamarnya tak ya ke nanti dan mula nanti dilah orang kerindu makai street food makaku tu putai kaki lima selalu ya nanti kemudian kedai ke lama-lama gak gi peniau deh di diangnya bisi sarang pelawak sebenarnya ke kera mi dia selalu nyamai lagi sepik dalam orang pada nama aku buat kedainya bertahan nama tanya nyamai selalu ya kedai bawa baru tu nama aku buat kejap tu jeng tu lama tu nya nanti bisi nyamai tu sumai dia customer nak tetap dan nama aku buat kedainya nyau lama di diang panyau berkulat kurang tak agak dia dia deh
1: lebih ni nyamai punya tadi nah
2: lepas yang bertahan nama ketiga nyamai hanya prinsip kami laki tu laki tu ya nah pemersih tolak belakang ya keguna mamat dilahan tadi perut kenyang utai nyamai
1: itu dibanding orang Indo tu leban orang Indo tu ya ukai semina leban sedaya lapar sedaya kemakai kan nyuap sedaya ya ni teh kemut sedaya benda vibe benda gayari gayari pun
2: lepas kita lagi kamai cak laki itu makai jarak gambar biar gambar pun pinggai ngau tip jarinya mesti tiga titik pantang ngau jari titik pantang jangan pantai ke dia yang laki gambar ini tu nak dia makai gambar kedai mesti ngau view semua kedai sekali
1: betul silakan silakan kamu lighting kedainya nanti terlalu dim namanya terlalu petang. Ngai sudah tak malam ya.
2: Ngai dah, dia mesti ke api terang.
1: Nanti pedang lagi, tiga titik, anunya, titik, tiga titik.
3: Nanti nyukong ko, nanti nyukong. Nanti nyukong. Lawan, nanti bakal menyikotun tadi deh, ngai kedai ke klasik kena tadi deh. Nanti orang induk tu tadi, ya terpedak ke orang ke manduk utainya, terlain, terkamah pendiam. Nanti boleh telan terdempaknya. Nanti mula lelaki tu berkeni. Nanti, nanti dipedak orang manduknya tadi. Dia kaya dempak dah tangan tik tua dah mendak dapur ya berkeni tiap orangnya tadi ke manduk tanya kena kena tancap putung nantu dia suap tadi tempat tadi. Nya kebuah rindu tadi. Nya kebuah rindu tadi milih.
2: Taman majority kemudian nanti orang cikuk lama-lama aja. Sila prefer lagi nak baju singlet nyumbai ni cak.
3: Ya singlet.
2: Cikuknya laki.
3: Singlet pagoda aku raya.
1: Ya.
2: Lalu tak. Nya kau nanti aku masuk lagi nyawa aku cak.
1: Ya. Makin namanya makin anunya garik ya, makin nyamai aja.
2: Ah, makin ya tu tadi nantu bergaya ikan. Oh. Makin tanya otentik dia saya.
1: Oh. Asli ni. Berkecepai sudah anunya namanya.
2: Karkayo.
1: Karkayo.
3: Wisi perisa tambahan.
2: Nak ini mengaji.
3: Kita kan nak mau ah. Yang irau mainnya.
1: Kesis Lucy begitu. Yang mana ke kebuah Indo pedias ngagak pemutus laban sidai ya ukai mina berundiang ke dirimpo ja. Sidai berundiang ke rabu kai mega bala anak ya tu ko ya oleh nda anak ya makai to oleh nda anak ya kak nda anak ya bai duduk ba kedai to dia tadi ko ya. Tang laki ya nyamai ja nitih ja kini ke Dubai ya. Untuklah.
2: Ya laban ya di o ja. Laki mesti nitih ja. Bakal laki ya SEO jadi O.
1: Ya nanti nanti nak nurut ke lagi. Nak berasap dapur ada.
2: Nak berasap dapur ya, mungkin cuma kunci dapur. Dia ke dapur dia ada kerpau ya.
3: Nama bukan semina milih no makai ja oreno tu complicated deh. Nanti beli ke beli ke barang pun sama.
2: Anyam sebenarnya. Tiba pun tadi deh.
3: Ya, kan nama lawanku nya teringat. Contoh bakal aku kadang-kadang deh, kau beli tadi tempat tu. Nanya dulu pala, dekat makai tok kah? Nah, dah ikut kat makainya. Amat dekah? Ngai? Amat ku ngai ku ya. Lalu, merengut kah? Nanti dekat makai ambil meh ku ya. Ni buah kah? Ku rindu hanya ke penanggu ya, buat itu deh.
2: Aku ngai nyebuah rambut kai. Tok, itu induk kena bersaik kah? Aku bila ke bulan, aku tahu induk yang kebenar matang. Anak kumpul induk. Abah, aku kan beli roti ke? Tu abah, kita masuk supermarket deh. Market besar, supermarket. Aku kan beli roti. Okey, jalan deh. Okey, beli roti. Ni TK deh. Aku kan roti tu. Okey, datang deh, deh. Ni buah meh. Aku ambil tu. Dalam masa dua sikit, untak berundang saja. Tu, udah yang banyak, saya bayar. Aku kan jen tadi. Sanggup nikah baru. Dia udah kiu panjai. Memet dah kena tiba mesin counter untuk bayarnya. Nggak usah lah cashier dia. Nya udah ke belakang baru ketinggalnya kak nukar rutinya. Nya kadang Indo tu ya complicated. Nanti tanya pemutus ya nama kak buah kerimbat nama teka beli deh mana nanti ya mana bak aku beli tu pada Hanang aja. Nama kak buah sejarahnya terjadi belum.
3: Lagi nanti nak beli lagi ketika merungut sudah lagi.
2: Aku sanggup mungkin okay, sudah merungut sudah merungut tanya bak hari aku kenyambak nanti diri mama. Pemain nyamai nanti kiu panjang kita nyamai udah tengka patroli sih lalu nanti luar main bak playground luar main bak apa mak kita akan mau belagunya ayo sleeping ya main dia nanti tua aku baris panjang itu hidup cak punan mana laki ya enak laki nanti experience nya buat
1: sama dai nah mel bisi
2: kan beri mel di sana induk anak laki ulah antara dua ya
3: nanti mi leman ke laki ja ni kode ja kino tu milih ha milih pedes ge kino
1: betul nah
2: nya mana pedes mai kita berunding oleh induk
3: ya ke laki tu ni kode ja beli di kena ya nanti kino tu anang di beli ke yam pu mesti kami milih
2: jadi poin tuan itu cantik bahkan dalam penjurian tidak baik agak kuat kira bakes tadi kat 60-70% dan laki menang nih cak kalau kita ada ambil orang yang sudah matang dan mau berundian ambil dari segi yang sudah matang sudah berundiannya beda nih hidup ngonak laki
3: segi berbeda nang kira ke bakal hari mit gak perangainya detun di pedak kita bakal rindu tu ya segi nang yang milih ya laki itu nantu milih
2: ya ya. Lepas tu peninggal kita kebukai kebisi meriah peninggal area cakul lubak antuin dari Wellington imanya jadi bak ya jujur mada sikit amat induk tu kadang-kadang tusah ke decide nama utai pakai dini induk dini induk utai ke undung alu lalu kadang-kadang indah kendur healing pan kadang-kadang tau carut kalau banyak kendur healing tu nore ke kemah nore ke pantai ambil contoh main pemisir kita ya gai pantai kita pantai ni kejapnya madah sentuh buang kejapnya damai kejapnya temu agak lunduk kian kan healing cak tau jadi pedih pala ujung kan nak boleh di set ni tekan dua reka mainnya Komen?
3: Nanti aku tiap berjalan jauh tu, nanti milih aku tu. Bok teh makai tu, bok no makai tu tadi aku segi kak milih milih. Mungkin aku tadi meh kita kan benda doanya bersih kena. Nanti aku yang kena healing tu, nanti milih aku. Nanti milih na kia bayar kak aku janji doanya itu tadi nak terlampau kena madah na nak kelalu. Mayu mensia. Nanti tu berbaik ke bala nembiak lah. Nanti bakal aku. Aku segi kakku kena ke orang Mayu ada
2: crowded.
3: Aku segi kalaban kena ke ya kena ke meriah gak orang deh. Bakal contoh bakal no makai tu tadi. Mesti setiap pala no makai tu tadi. Nang ya selagi selalu penuh. Aku tu tadi sanggup ngante orang temu makai no kungi pok meja. Nanti malah aku ngaya ngante. Nanti aku kan makai kias. Aku nak kalah ngemak ya jarang. Ya yang nanti dikak makai kedainya di makaban deh. Lawan orang laki tu ngai ngante ngai ngai kene kene ngai biskuit aku nak ada mu semua orang laki makanya tak ke bekeni ha aku, komen
2: dia bakal aku deh aku sanggup aku makai ke bukai hari aku jadi duduk gaung punya laban nyame udah kalau nusi mana cha aku ngokaban ke siko me aku si pandang tiga jari tiga titik jari cha ban no tu ia segi biskuit no nya segi penuh customer penuh lama Mbiah tu kedai sepiak deh weh kedai runya tinso. Mbiah model tinso nya tu aku nak kalau mega tinso punya nemu brand tinso. Pap lama nantinya jerak saya. Lepas konsep aku datai makai pulai.
3: Deh deh Ken.
1: Aku namanya kuliah aja aku nganti itu tanya kak nang sikit di kerindo kak tu nang favorite ko.
3: Kira kau berbeda mes doai deh tu.
2: Ini mesti beda. Lepas dia mesti kategori lelaki grade A grade B. Kalau orang kaya kalau grade A B
1: si, ya baik kau dah, mana kredit si keret. Okay.
2: Baik kau batu lagi. Kau melanda memunyi jalan itu.
1: Okay, jadi conclusionnya, kesimpulannya kurang. Tu pangai ba issues tadi, pangai ba psikologi, pangai ba communication skill, kurang cara nuan mutar ke anunya lah.
2: Ya, lepas.

0: lah. Situasi melurut nah, melurut
1: dah. Mesti kan marah dulu nanti kan kami makan berita. Anak yang temu-temu driver pernah parkir dah depan kedai kengai ya. Mesti kan marah dulu makan itu tua lagi. Nanti pada au
2: mana mana. Situasi ngenyet kita kita lah nih laki ngindo tu.
0: Minggu baru lah.
2: Minggu baru meh. Okey, jadi hanya nak kita mulai buat SSL ke minggu tu trio pagi YFM.
0: Jadi jurut ketiri kami tiga lagu Ari Ricky L ngau Sima tu.
2: Ya.
0: Nebang pisang.
2: Nebang lengki.
0: Bye-bye.
1: Bye.

Elak heret institusi diraja dalam polemik politik. KPKM sedia hadapi kesan El Nino pantau bekalan makanan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi.

0: Liputan komuniti cecah lebih 12.9 juta. Bayangkan kita boleh tangkis semua percobaan menghasut dan memecah belahkan kita. Kita boleh membina kekuatan baru.
1: Dalam pada itu, 8,615 KRT yang ditubuhkan di seluruh negara bakal menerima lonjakan kapasiti operasi susulan pengumuman Perdana Menteri itu. Menurut Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agodagang, ia satu pengiktirafan besar terhadap peran KRT sebagai institusi komuniti yang menjadi pemangkin perpaduan, keharmonian dan kesejahteraan rakyat selama lebih 5 dekad. Selain itu, gerakan komuniti bawah kementeriannya telah diperkasakan melalui pelbagai inisiatif yang melibatkan kira-kira 250 ribu anggota KRT. Bagi memastikan program Budi Disil berjalan dengan baik, kerajaan mengambil pendekatan terbuka dalam menerima sebarang cadangan. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, sebarang keputusan termasuk isu penambahan kuota perlu dibuat berdasarkan data penggunaan sebenar. Menurutnya, pengalaman pelaksanaan subsidi bersasar sebelum ini termasuk bagi sektor e-panggilan menunjukkan kerajaan sentiasa bersedia membuat pelarasan berdasarkan data penggunaan sebenar. Malaysia sudah bersedia menghadapi sebarang kesan fenomena El Nino terhadap sektor pertanian dan bekalan makanan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, amaran awal akan dikeluarkan kepada rakyat sekiranya berlaku cuaca panas yang ketara. Kementerian juga akan memantau kesannya terhadap pengeluaran hasil pertanian, terutamanya sayur-sayuran. Menurut beliau, Malaysia terus bersedia bekerjasama dengan negara-negara ASEAN bagi memastikan bekalan makanan terus mencukupi sekiranya berlaku gangguan pengeluaran hasil pertanian secara mendadak. Dalam pada itu, Dato' Sri Muhammad memberi jaminan bekalan makanan negara ketika ini berada dalam keadaan stabil.
2: Bekalan makanan sekarang stabil insyaAllah sampai ke bulan Disember akan datang. Dan kita akan membuat pengumuman-pengumuman awal pada netizen jika berlaku perubahan mendadak. Buat masa ini dia tidak akan berlaku perubahan mendadak. Kita harap perangan antara Israel, Amerika dan Iran itu akan reda. Kita haraplah kalau reda dia akan kembali stabil.
1: Dato' Sri Muhammad Sabu. Universiti Sains Malaysia USM dan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM terus mengharumkan nama negara apabila tersenarai dalam kelompok 7 universiti terbaik dunia menerusi Times Higher Education THE Impact Rankings 2026. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abkaria berkata, USM melonjak ke kedudukan kelima, maka UKM berada di tangga ketujuh. Lebih 1,600 universiti dinilai berdasarkan sumbangan terhadap matlamat pembangunan mampan SDG Pertubuhan Bangsa Bersatu. USM terus mengekalkan kedudukan nombor satu dunia bagi SDG 17 Perkongsian Demi Matlamat, sekaligus membuktikan keupayaan Universiti Malaysia memimpin kerjasama strategik di peringkat global. 32 rumah di Taman Langat Utama 2 dekat Bukit Canggang Banting terjejas banjir dipercayai berpunca kejadian ban pecah. Jabatan Bomba dan Penyelaman Malaysia JBPM Selangor memaklumkan panggilan kecemasan diterima pada pukul 4.12 pagi tadi. Komando Operasi Pegawai Bomba Kanan 1 Muhammad Nasarudin Syarudin memaklumkan siasatan awal mendapati banjir yang dianggarkan berkedalaman antara 1 hingga 3 kaki itu berpunca daripada ban pecah yang berlaku kira-kira 800 meter dari lokasi. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan, namun penduduk terjejas dinasihat berpindah ke lokasi selamat sebagai langkah berjaga-jaga. Pihaknya terus melaksanakan operasi pemantauan di lokasi terjejas.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Brazil mengesahkan kedudukan selaku juara kumpulan C selepas menewaskan Scotland 3-0 di Stadium Miami. Juara dunia 5 kali itu memperoleh gol seawal minit ke-7 menerusi Vinicius Junior. Asakan berterusan ke gawang lawan membolehkan bintang Real Madrid itu menghasilkan jaringan kedua skuad Samba sebelum tamat aksi separuh masa pertama. Satu lagi jaringan Brazil diperoleh menerusi jaringan Matheus Cunha minit ke-60. Di Stadium Matlanta, Maghribi bangkit dua kali daripada ketinggalan sebelum menewaskan Haiti 4-2, namun terlepas peluang merampas kedudukan Brazil selaku juara kumpulan C atas perbezaan jaringan. Haiti terlebih dahulu mendapat gol menerusi jaringan sendiri penjaga gawang lawan Yassin Bounou pada minit ke-10. The Atlas Lions kemudiannya menyamakan kedudukan pada minit ke-39 menerusi Ashraf Hakimi. Haiti kembali mendahului menerusi jaringan penyerang Wilson Isidor pada minit ke-43. Maghribi menyamakan kedudukan menerusi Ismail Sabri pada lewat separuh masa pertama. Dua gol masing-masing dijaringkan Sufian Rahimi dan Gesimi Yassin pada minit ke-78 dan 89 melengkapkan kemenangan 4-2. Maghribi dijangka berdepan sama ada Belanda atau Jepun dalam pusingan 32 terbaik nanti.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya, luar negara, gempa bumi bermagnitud 6.9 menggegarkan utara Jepun hari ini. Menurut agensi meteorologi Jepun, gempa dikesan pada kedalaman 50 km di luar pantai wilayah Iwate di pulau utama Honshu. Gegaran telah dirasai hingga ke Tokyo. Setakat ini tiada laporan awal mengenai kemalangan jiwa dan kerosakan besar. Namun beberapa perkhidmatan kereta api berkelajuan tinggi Shinkansen digantung sementara sebagai langkah berjaga-jaga. Sementara itu, Venezuela dilaporkan turut mengalami dua gempa bumi kuat bermagnitud 7.2 dan 7.5. Kejadian itu menyebabkan beberapa bangunan runtuh. Namun setakat ini tiada laporan awal mengenai kemalangan jiwa. Menurut Pusat Kajian Geologikal Amerika Syarikat, pusat gempa dikesan 21 km barat Bandar Moron kira-kira 10.45 malam waktu tempatan. Manakala gempa kedua berlaku beberapa saat kemudian kira-kira 45 km dari pusat gempa. Oman mengumumkan pembukaan laluan perkapalan sementara melalui Selat Hormuz. Demikian menurut hantaran Pusat Keselamatan Maritim negara itu di media sosial. Koridor bebas tol itu dibuka kepada semua jenis kapal dengan penyelarasan bersama Pertubuhan Maritim Antarabangsa. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memohon Kongres meluluskan peruntukan tambahan berjumlah hampir $88 bilion. Majoritinya bagi menampung kos perbelanjaan perang di Asia Barat. Permohonan yang dikemukakan oleh White House itu meliputi puluhan bilion dolar untuk Pentagon. Selain peruntukan bagi membantu golongan petani, usaha membendung Ebola di Afrika Tengah dan projek infrastruktur domestik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Elak heret institusi diraja dalam polemik politik. KPKM sedia hadapi kesan El Nino pantau bekalan makanan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Denan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akik cakenya.
2: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih nelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayu mega bisik penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, ke ngujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketu, ukai seminat nyadi antara menua ajak. Dan mega nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri, serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayu dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
1: Bersantuk, Ariwai FM.
5: Jerana, jerita lama Sarawak.
6: Saritu, 25/6 dalam tahun 1992. Yang di Pertuan Agong, Gau Raja Permaisuri Agong, Misin Muai ngagai Mijum Islam Menua Sarawak, Mak Jalai Piramli Kuching. Penatai seduai bak Mijumnya diambat balatuai perintah menua serta perintah besai ngau penuh istiadat. Sekedak ke bisi ngambat seduai, ianya Kepala Menteri Sarawak, Abdul Teh Mahmud ngau Binia Laila Taib, Tuai Pemegai Menua Pulau Pinang serta Kepala Menteri Pulau Pinang, Koh Sukun. Yang di Pertuan Agong, Gau Raja Permaisuri ngelimpang ke awak kira sejam mendak pameran KBC dipandang ke Bamijum. Siti Arimayuh macam koleksi sejarah KBC dipandang ke dia di narit atis duai, ianya Al-Quran tulis jari kemegak sebagai hari koleksi ke dipenggi Abdul Teh Mahmud. Koleksi itu dah diberik ngagai Mijum serta membuat nilai sejarah tinggi. Penemua itu ngayan ke kaurat antara institusi diraja ngau perintah menua Sarawak.
5: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
7: Info temuan. Sekali itu, kami, Mike kita nemuai, ngagai pilih menua lubang tu. Siti Ari bagi menua, yang kita pegai, Sri Aman, tau kemegak di kumai kita, Pasar Semangka. Asal menua. Pasar lubang tu berantara ke garis menua, Malaysia, ngau Indonesia. Kalai, adap ke Malaysia kita. Ianya tadi, pasar lubang tu, lalu adap ke Kalimantan Barat, Indonesia, Kecamatan Badau, bagai Kabupaten Putus Sibau. Pasar lubang tu nitiah ke Pansia udah bisi lembah maya jeman abad ke-18 ke alai ko cerita tampung reja kutuai madah ke mayanya subak udah bisi dua tau ke tiga buah kedai ditumbuh ke dak jauh ari lubuk ke disebut lubang tu sebenar pasar tu dipindah ke ngagai palan tau kendur ya kerja tu asal menua lubang tu. Mayu macam cerita berkawal ngau penumbuh atau ke asal nama lebuah antu tu. Siti Arya kena ke cerita lebuah maya menua agi siga kriya. Mayu bangkai mensia, anyut ari ulu batang air leban ngawak ke kaya pangan diri lalu ngujung ke bangkai itu rarat ngagai siti lubuk bak ilik sungai tu. Bangkainya tadi lalu nada di itu lalu luluh diri bak lubuknya lalu ngujung ke lubuknya bisi antu nguan. Lalu bisi mega jakuk kita iban ia ke ngumbai bangkai orang kemati antu lalu tau mega disebut lubuk tu tadi nur bangkai tau ke tadi antu terlempai. Siti lagi cerita tuai kemadah ceman menya bisi dua ikut diri menyadi ke bernama Ciri Ngau Jampi. Ari Siti Lebuh Maya Ciringo Jampito Pulai Ari Ngamuah Duku Lalu Lebuh Seluai Masa Lubuk Kedi Sebuat Lubuk Antunya Dia Seluai Lalu Tetemu Ke Bungai Nuyang Siku Manuk Sabuah Keliang Ari Panggau Libau Bungai Nuyang Lalu Mai Ciri Seluai Jampito Beruji Ke Penajam Duku Lebuh ke buji penajam duku, dia bungai nuyang lalu mantap seti batu, bak lubuknya lalu ngujuang ke batunya tadi, terbelah dua. Bekau batu ke ditetak bungai nuyangnya tadi, uliah dipedak, bak lubuk antu, enak jauh, ari klinik desa, lubuk antu, ya kediatu. Bisik megak seti jita tuai, ke ditampuang ari mulut ke mulut, jeman konfrontasi menya, beratus seti buam, dibuai ari bilon perang, kena ngebom pasar tu. Semua buam yang dibayar biluannya tadi, labuah lalu nuju lubuak ke disebut lubuak atunya. Tang alit ati, sitik pan buamnya tadi nak meletup. Laban kena kesida, menuanya tadi enang ya ditulung antu denguan lubuaknya. Buam merah lubuak antu. Nyaga kita ya kerindu baya pemanah rampak menua. Buam merah lubuak antu, sitik arinduar ya kemana. Kena kita ngelantang ke ati. Enti ari pasar lubuk antu, nuju ngage wong mirah kita uleh nengah jalai, ari sekolah SK lubuk antu, lalu nuju ngage sebuah rumah panjai, panjai ruai atas. Ari panjai ruai atas tu, pejalai nuju ngage wong mirah, ngambi kira-kira 3 jam pejalai, enti berdarat, lalu 2 jam setengah, enti ngena motosikal. Jadi tu, nuar ya kemana, ngage sidak ya kerindu ngage pengawak ke pemain motosikal offroad tau ke motocross, lalu piamega ngage sidak ya kerindu jaga trekking. Wong mirah lubuk antu tu bisi 12 ringkat peninggi ya. Ngau ai ya keciru serta celap manah luar mandi ngelantang ke ati. Kenuk pesidak kengwan menua tau ai wong mirah tu. Ndak kalah langkang, tajak pan kemarau panjai lalu semampai celap belama. Kalau mega sidak ken muai ke luar tu bisi tertemu ke bungai refresia. Yang nyari sebangsa bungai ya kemadu besai bak dunia tu. Tapi yang wong tu terenjan amai manah ngage sidak ya kerindu ngage pengawak main extreme rock climbing. Bak tiap itik ringkat bak wong tu bisi ngemuan cerita yang baka air pemandi bunsu darat lanjir telaga kuman lubang kusiang ngemayu haki nanti kita udah datai bak tujuang tingkat ke 12 air uang tau kita uliah terpedakan rampak menua seberai menua Indonesia bah aram nemuai ngagai menua kami bak lubu antu penatai kita endang disambut kami ngau ati gaga
8: Y 9 12
9: Jakub ransang kesar itu ngerai tubuh ngau semangat kita Ngerai tubuh hendang utai tiamat bergau bertiap iku kitai nak milih tuai biak metau kebesai. Tiap iku kitai hendang ingin ke pengerai lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Hamat, lebih kita agi biak asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau, kita hendak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai bisik mayap medis mansok bisik mangkok ke hidup kitai. Nesal dudi sigi nadai reti. Pengayuh ti benar yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau kepirak di kerembuan kita. Kadang-kadang kita nganggap ngerai yang dekat meruan bau kita belam mayau. Nggak piak yang belam jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang. Tubuh kita indah ukai dimpu kita. Yang gi Allah talo. Bagus mautai buat dunia injau tu. Ia seminak diinjau kita yang tak lama. Ia langkau nur kita yang genduah tak lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri. Umayau tidak terletak kalah tahu. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah tahu lengasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merik penghidup ngepengerai kaya barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kena sebut terus kenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 timunyi itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku tu. Pendiang keleka jaku aku. Anak nejuk ke sidak lenyau rinuan. Ingat ke sidak, lalu simpan sidak lama tinuan. Sidak dekat merik penghidup dua perai dari barang siapa merti ke sidak. Genggam tegut ke mejaku Tuhan, labannya boleh meri pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.
10: Wai seberai.
11: WAI FM.
10: Ya, baru ngam.
11: Kan?
10: WAI WAI FM.
12: Lagu-lagu bangsa kita, dini bisi nur bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalai.
13: kami, Nuri Langkita, Nintiang Ali, bermacam lagu,

0: lagu baru.
1: Aku dilengkah genuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, haram minat lagu dangdut.

0: turunkan.
1: Nyangka tu me asai mabuat pengrindu, ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, Senyara Pagi, Y 9-12. Nyala, tengah hari. Lentak, nali hari. Tak ada lemai, pemerindang malam.
2: Y, FM, segulai, sejalan.

Ya, lagu ke di Baiz Nanala ke pagi tu peninggal sebentuk tincin lagu kenang pun ke Y9-12 kita ke pagi tu. Pagi hari 4, hari tu 25 hari bulan 6, 2026. Nyalai merit selamat pagi dengan ke semua pula peninggal kita ke bisa mendiang ke YFM segala sejalan dengan kami buat Y9-12 kita pagi tu. Pagi tu, bergulai dengan aku Melati Badi hari pukul 9 pagi dengan ke 12 tengah hari. Jadi aku harap ke semua pula peninggal kita pagi tu sama ngemuan berita ke mana. Aku ngarap ke megak semua tu pengawak ia ke bisik di penjalai ke kita ungkup sarituk pan sama mujur lancar magang di kerja kita di umbak ke gau gayari nanti di bandaraya Kuching di Tok Mambam ya. Nyalai kita ke guna ke gayari ke mana. Aku ngarap ke bandur kita antara mana ni nemu kita bisa berjembi ke mayu macam utai meh orang ke berjembi ke lada berjembi ke padi kini tahu ke kita kendang berguna ke gayari ke mana lebih kita ke berjalan ke pengawak kita bersampai ke hari mana bandur kita ke Diau ya. Jadi selamat pagi ngagi kita ke mendiang ke kami megak kena RTM klik portal RTM pagi tu. Terima kasih laban milih YFM jadi ke pemerintah kita nintiang ngari kami seluruhan dan bergulai dengan kita 24 jam sehari. Jadi batusun program kita Y9-12 kita pagi hari 4 tu meninggal bakal selama pukul 10 pagi tu lagi kita ingat ke program Galeri Y bergulai dengan Daniel Steven lalu 11 tengah pagi Nur aku mai kita mendiang ke program Aram Mansang nyalainya ko tusun program kita diungkup ke bawah 3 jam kita ke bergulai bawah 9-12 kita 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Jadi tu lagu kedua di pilih aku merendang kita ke pagi tu setiap lagu hari Ika Cubit Memimit merendang kita bawah 9-12 YFM.

0: Y 19
1: Pengeraming ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, langkang ulu engkelili kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balam manyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang ianya Florence Long.

0: serta ulih mega bertemu ngau bala pengeluar program RUY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Premier Sarawak. Lalu di sadang datai mega Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang, beraminggau kami.
1: Aku Meruan Sayau Kenua. Aku

tadi by Hayley bagi dua peningkat pelakon lagu kena merindang kita ke terus mendiang ke YFM macam kita ke dia tu peningkat 16 minit lagi dekat pukul 10 pagi hanya di selamat pagi ngaji kita ke nyaga baru pukul engkau kami pagi tu selamat berjalan ke pengawak untuk bila kita ke benua gereja pengawak diri ke pagi tu peningkat lagi ramai pengawak ke di gereja kita yang tadi bau pis tahu ke kita ke rumah kini abah sebelah kebun abah umai kini nama-nama pengawak ke di gereja kita kita sama ngarap ke hutannya tadi mujur makan ungkup sarito ya jadi kita ke bisi mendiang ke kami dengan radio kereta kita kini yang ke bisi mindah jam ke dia tu jadi bandar raya Kuching boleh mendiang ke kami kena 101.3 FM jadi kita ke mendiang ke kami kena RTM klik terima kasih mega ya jadi selamat pagi ngaji kita ke bak pasar tamu bak serata menua kita di Sarawak di tu Arab ke 7 pagi tu bisik sekedar kita hanya tadi jam ke dia tu nya udah kak mulai ke diri barang ke dijual kita hanya tadi hanya kak udah habis dibeli orang jadi bisik awak bisik namanya tadi jam Nur kita yang tadi bergigak ke baru hasil hari babas pergila kita turun berjual baru jadinya Siti hari utai ke atau ke cara ke dikena kita yang tadi nambah ke penatai pemisik tiap ikut kita ya jadi pandai-pandai kita yang tadi hidup ke diri banyak macam utai ke tau di kerja kita ya ke boleh nambah ke penatai pemisik bak ruang bilik kita ya jadi itu ngenang Siti hari itu pengawak ke bisik dekat diatur megak bak Sri Aman ujung minggu ke dekat datai tu elak ianya ngiling tikai gawai Sri Aman FM ke dekat diatur bak mini stadium di Sri Aman 27 hari bulan 6 2026 malam hari 6 ke dekat datai berengkah hari pukul 6.30 lemai nyalai kita ke diau di Sri Aman kelili betung lubantu kini tau ke kita kari Kuching nyemak bisik lepas pengawak tau megang datai ke diri ngakai program ke bisik diatur bak mini stadium di Sri Aman ianya bak konsert tau ke pengawal ngiling tikai gawai 2026 jadi mayu penanyi ke bisa dikangau ke merindang bala kita ke bisa datai maya tu elak jadi kaum Tuni Usan Alice Lim Remjana piam gak ngau Angela Latajua yang ukur bala kita kerindu medak si datuk belagu datai laban tamak dengan kepalanya nak berbayar jadi Siti megak cara ke tau kena kita yang tadi bergulai dengan orang mayu hanya Siti cara megak kena kita yang tadi ngerapik ke kawal antara kita engkau orang bukai ya. Nyalai ke pagi tu aku merindang kita engkau lagu ke Dibai Angela Latajua pagi tu sikut penanyi ke bisa dekat merindang kita iba program ngiling tikai gawai ke dia tu di Sri Aman ujung minggu tu ilah engkau lagu ya Sulu Pemula.

0: statistik bandang ke penusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi nyari arulah tidriba tina nitih ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh berpadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah berpadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Woke Up 2026 Hari 4 25 hari bulan 6 2026 dalam grup B Scotland bersatu dengan Brazil pukul 6 pagi live bak Sukan Plus. Dalam grup C pukul 6 pagi megak Morocco berlawan dengan Haiti boleh daripada live bak TV OK. Dalam grup A South Africa bertemu dengan South Korea live bak TV OK pukul 9 pagi. City agi main dalam grup A. Republic Czech ngelawan Mexico pukul 9 pagi megak. Boleh dipendak live bak Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
2: RTM Sri Aman, bergulai dengan Pusat Khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM kena 27 hari bulan 6 2026 bak Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngaudi penyadi yang berhormat Dato' Francis Hardin Hollis Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang Pengelandik Sarawak dilalunya di Kaban Konser Negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya yang berhormat Dato' Mong Anak Dagang Kaban Konser Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penanyi ti dekat merindang maya tu ianya Angela Latajua. Rem Jana.

0: Muslim. Sama sampai datai berami buat konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM Mayatu. Masuk nada berbayar.
1: YYYNN Bak Serian 10

Terima kasih lagi ningat ke kami YFM. Jadi bekas lama meh kita ningat ke Gelir Y. Nanti hari Minggu lepas berita pukul 5, lalu tanduk ia hari 4 pukul 10 pagi. Okey, jadi kita bisi 9 lagu buat program Gelir Y kita ke Sarito. Lagu ke Terubah, Kawal Antara Tua, hari Florence Hyde. Yang itu lagu rancak, Tiun Ngau Leka lagu tu di Terkebang Ijal Jainal. Lalu ditangkan ke Ngau lagu hari Wheels of Versa. Jadi itu band tu kebenar ya. Band Ngau lagu sidak ia ke sekali itu Semina Alai Penyangkai. General lagu tu ianya general alternative rock. Tiun di Tengkebang Shia Ngau Den Al, lalu Leka di Tengkebang Shia. Jadi Shia tu ianya siko vokalis Indo kalai vokalis band Tumpu, band Kengelar diri sedak yang nama Wheels of Versa. Lalu lagu ketiga kita ke sekali tu penanyi ti lama udah nadang luar ke lagu ianya Madeline Minggu Bujang Panggau Kenal.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Lagi ni ke Galera Y. Terima kasih lagi megak bukan dengan kami Bawa YFM. Kita kebaru ni ke YFM. Terima kasih megak. Lalu lagu kita ke sekali tu, lagu hari ini Vino Anang Saleh Singkang lagu ya. Dan ya, lagu single ke Maduk Baru hari penanyi Isa Lee, Sweetie Sayau. Penanyi itu megak lama udah ada yang luar ke lagu baru. Dan ke sekali tu ya, pansut dengan lagu di diberi nama Sweetie Sayau. Dan ya, lagu ke bernama Pengingat Aja hari Dingat. Ditangkan kengau lagu Seminang Asak ke hati Ari Nicholas Anyau. Jadi tion dengan leka lagu tu di tengkebang penanyi tu empu. Okey, kita tinggalkan lagu tu dulu. Dan lagi nampung baru program Gallery Y kita ke Sarito.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFan segulai sejalai.

ulih munuah tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas sebelah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakar tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Tinggal dua lagi lagu ke bedau dengar kita. Kalau kita ke minggu tu dengar ke 9 lagu-lagu baru ba Gallery Y. Okey. Lagu ke sekali tu lagu temegah Ari Unan Mojun. Tion ngau leka lagu tu di tengkebang Frankie Man. Jadi tenitah ke daripada penanyi tu lagu tu dituju ke ngagai semua orang ke bagelabi ni. Kaya banyak tadi lagu ke mana man ditebah maya Ari Gawai. Lagu Ari Ziga Lang, Igup Ngau Jules, lagu ke diberi nama Tua Bertemu Baru. Jadi leka ngau tion lagu tu di tengkebang Harrington Suring William. Video klip lagu tu syuting ba rumah Verilyn Gordon. Ianya tu ngak ke Kranji layar betul. Lagu tu mungkin bisa sampai. Jadi sampai lagu tu orang kan best sampai ya, ianya Luis Fernandez. Okay, ianya lagu ke penudi kita ba Gallery Y kita ke minggu tu.

Ya, nyali yang nyali kat kami mai kita mendiang ke program Galeri Y pagi tu peninggal pagi hari 4 hari tu 25 hari bulan 6 2026.

Ya, lagu Ayang dari Nabila Maharani ke pagi tu. Setiap lagu ke dipilih aku merindang ke kita ke terus bergulai dengan kami. Abang Y9-12 kita ke pagi tu peningan. Jadi, untuk bila kita ke ibat rumah, benung kiruh kini jam ke dia tu ke bersumai ke utai ke ke lauk kita tengah hari tu kini. Ya, harap ke namanya tadi sama berarti ke penglikun dirimpu. Lebih lagi bagi kita ke berpegai ke utai ke tajam. Kena kita yang tadi berbelah ke pemakai kat di sumai kita ungkup tengah hari itu ya. Jadi kita akan bisa ngintu hari pengada hari itu 25 hari bulan 6 2026 selamat hari pengada hari kami buat YFM lalu bisa sekedarnya tadi ya ke madah ke drempu yang tadi nganjung anak sedang tadi register sekolah buat poli hari itu harap ke namanya pengawak ke di kerja kita pan mujur magang kita bersampi ke bala anak kita ke nurun bersekolah nak ngiram tadi sekolah tadika kini atau ke buat prasekolah buat sekolah primary, secondary, buat IPTA, IPTS. Kita harap ke semua sedang tadi mujur buat pengawak sekolah. Laban dari pengawak sekolah tu boleh ngubah gaya ngau peniau penghidup kita siku-siku ya. Nyalai kita ke baru nurun nganjung anak scholarship lemai habis ya ke sekolah buat sesi lemai deh. Jadi ngarap ke kita nya tadi sama bersampi ke bala anak kita sama tuliah ke pemujur magang nyalai belajar berbenar meh ngicak ke kita nya tadi sama boleh pemujur buat tiap bengkah pengawal atau ke tiap bengkah kerja kita ke di kerja kita bersari-sari ya. Nyalai ke pagi tu aku lagi terus merindang ya balap ninga kita sebelum kita berkongsi ke berita tu pengawak ke bukai ya ke sama bisa dekat diatur bak menua kita di Sarawak di tu ya tu lagu ke di baik di kongsi ngau lagu putus tunang merindang kita bak Y9-12 YFM.

0: Kuching
1: 101.3 FM.
0: Segulai sejalai
1: YFM.
2: Statistik mandang kepenusah bebadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bebadi nyadi arulah tidriba tina nitih ke atur jalai alun. Ngena telipun lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi bak jalai alun. Seliah ke diri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawak boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak dipekuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
0: Segulai, sejalai,
3: YFM.
4: Pengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat diperindang penyanyi terbilang, ianya Florence Long.

serta ulih mega bertemu ngau bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di sadang datai mega Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Datuk King Koi. Arang, berani kau kami.

juga di baik Maxwell Franklin saran bagi tu peninggal bakal perahu patah kemudi nyak lagu ke dikenal kumerindang kita buat Y912 kita pagi tu. Jadi Maxwell sikut dia penanyi megak ke bisik di baik merindang ya, bala kita ke bisik datai ngagai rumah Kennedy langkang ulu engkelili ia ke namanya tadi dekat diatur kena 28 hari bulan 6 2026 berserimbai ngau pengerami ngiling gatikai gawai daya 2026. Jadi kelimpah hari Maxwell sikut lagi penanyi ke sama dekat merindang mayatau ilak ianya Florence Low nyalai sama datai ngagai rumah Kennedy langkang ulu engkelili kita sama berami buat program ngiling tikai gawai daya 2026 ya. Jadi 11:30 pagi tu lagi kita akan hingga ke program Aram Mansang. Jadi sebelumnya lagi terus merindang kita ke pagi tu lagu Ari Lucy M Baduk Kiruah lagu kita aku merindang kita ke bisa bergulai dengan kami buat Y912 YFM.

Pusat Himat Sida Konsert Negeri N32 Semanggang. Dekat ngatur konsert ngelintika gawai Sri Aman. Kena 27 hari bulan 6, 2026, Bak Mini Stadium Sri Aman. Berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert ngelintika gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngau di penyali yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis, Sapit Menteri Pelajar, Innovation ngau pemansang pengelandik Sarawak. Lalunya di Kaban Konsert Negeri N32 Semanggang. Penyanyi terdekat Datai Merindang Mayatu. Ianya N32.

0: Lim. Arame sama sampai datai. Berami bak konsert yang ditika gawai. Spi aman FM. Masuk nadai berbayar.
1: Lalu gawai tu semu meh. Pantai ambil tulian ai
2: teruk. Tu 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: Dara Helena, lagu Perahu Umit, lekang Ngautiun, Monica Ellen.
1: Watrot, lagu terabai, lekang Ngautiun, Frankie Man.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

Ya, YFM segulai sejalai. Jadi jam kita ya 5 minit lagi dekat pukul 11.30 pagi. Jadi 11.30 pagi tu lagi aku dekat terus mai kita mendiang ke program Aramansang. Sebelum kita yang tadi bersorak buat Y9-12 kita ke pagi tu. Jadi sebelum kita ingat ke program Aramansang ke pagi tu peningat tu merindang kita dengan setiap lagu. Ia ke bisik di pintak peningat kita hari miri pagi tu. Akim Muam, selamat pagi Akim Muam. Terima kasih lah banda mendiang ke YFM gak jam ke dia tu lagu ke dia pinta ya lagu ke dia baik nur layu pengerindu. Jadi bertemu baru kita bawa awak ke bukai.

0: Selamat bertemu baru dengan aku bala peninga bak program Aramansang. Siti program yang kali keluarga ari Indo Pies bertanam tupik Sarawak. Jadi bak program Aramansang ke sekali itu, kita berulang dengan aku Lee Hendrik ke Alai minggu itu. Aku dikamai kita dengan keranau aku dengan siko usahawan ke bisik ngadu projek dan ampun sawit. Dikena nambah ke perantai pemisik ianya Encik Adiah anak bungai ari Sungai Mador Batu Lapan Mintangor. Ngau tau aku ngalu kenuan Encik Adia ngagi randau program Aramansang. Selamat bertemu Encik Adia.
1: Selamat bertemu. Terima kasih.
0: Sama-sama. Jadi Encik Adia, boleh diorang berkongsi dengan bala peningkat kita dalam program Aramansang ke sekali itu berkini nuan tau berpun ke nanam pun sawit alu keterubah ya kena nuan jadi ke penatai misai bakal ke Sarito.
1: Oh, aku terubah nanam sawit. Belabuh ke nanam sawitnya kira 2011 lah. Lalu cara aku nanam sawit berperingkat-peringkat menyat aku nanam sawit. Abangnya cara bumai lah aku bumai aku tanam aku 300 pun bumai tahun baru 300 pun kenyak meh cara aku nanam sawit suba maya nya 2011 laban ke maya nya agi suntua lah. Cara aku numbuh kediri menya kira aku kat nitih aku orang laban bala bisik ke ngasuh aku nanam sawit meyanya bahaya aku bisik nanam sawit ngasuh aku nanam sawit laban kosida ya nyamai ke nanam sawit kosida ya laban ya kira ke nitih bulan menya bisik pansuat hasil lah ada kita nyarinya aku bisik hati ke aku meyanya 2011 nya aku bisik hati lah kan nanam sawit. Nya aku mupuk mayanya nanam sawit.
0: Luan tadi kira di Perancang kari bala.
1: Bala ayak aku. Bala orang bukai meh. Bisa ikan nyebut. Orang bukai tadi laban. Sidak bisa ngajar ke labannya. Menatai ke pemisik kita lah. Utai tau. Labannya sebulan sekali ya sikit. Bisa pansuat hasil yang ada kita. Ini aku berengkeh. Lalu nanam lah aku mayanya 2011 nya.
0: Ya aku dekat ke nanya nak ke dia tahu ulian nuan gak pada ngagi bala peninggal kita berapa penyampau pemesai do alai projek nuan enam pun sawe to kira meran bak projek nuan
1: anggaran dia nanti ya hater tadi hater nya bisi 100 hater 200 hater kena tahu tak buat aku
0: belah 2011 tadi ya. Ya ya maya nuan ke nanam dari 2011 ya tadi 300 nya 2012 nya. Ingat nuan berapa tadi berapa nya? Asal saya 300 baru 300 baru nama tadi nah.
1: Au punya maya nama ya 2011 nya. 300 tanam ku tiap tahun lah. Namanya ternak aku dulu. Leka tadi dibeli aku ternak aku dulu. Tanam ku baru ke kenyak ke. Ke anggaran 3000 nya 20 hektar lah.
0: Oh, jadi tadi maya nuan ke berengkah ke ngepun ke projek nanam sawit tadi leka yang tadi nuan pun beli maya nya.
1: Maya nya aku beli leka maya nya terubah nya coba. Dia amat beli leka, benar ngi gak leka. Mana maya nya leka nya bisi 3 ringgit sepusin coba. Aku beli sigi. Maya nya bisi 700 sigi ke? Leka nya. Apa pedih nak mayanya ngigak leka mayanya coba. Ternak kumpul. Bisa kira kat setahun men tanam aku ke. Baru aku nanam ya. Kenyak ke ya. Tiap tahun aku berkenyak belama aku. Sekali beli leka belama-lama. Coba. Yang ke dia tahu tadi. Lepas kenyong bisik. Bisik. Duit punya bisik sian punya. Yang kira kena kubi ke dia tahu. Makanya. Aku ngerja ke tanah aku yang anak kubi. Lalu kira meli pawong ya aku.
0: Jadi ya nya chat ya bekas ke daripada nuan tadi penyampau pun sawe nuan ke bisi di tanah nuan tetap. Jadi aku tadi asai ku mayo atau awak ke dekat di adun nuan maya jalai ke projek nanam pun sawe to. Jadi tadi ulian nuan madah ngagi bala peninga atau pengawak ke bisi di adun nuan maya nuan berjalai ke projek nanam sawe to.
1: Sewe mayo apa awak? Nah, terubah kita itu tadi sebentar nanam nanti kena tanya kubi kini tau ke tebas kini dulu payang dulu nanti nak angusnya dia kebaik lah kebaik dulu semua kira ke mesti mai orang ke kita yang ngebaiknya. Nak lah ke siku. Udah temu semua, baru kita nyukat semua lah. Tempatnya, tepatnya, sukat dulu. Dua sawitnya, 30 kaki. Udah temu sukat, tadi baru nanam ya kita. Cara kita nanam tadi, pemberi kita racun namanya batu kita nya lah dulu maiknya.
0: Ah, dulu maik.
1: Ambil muai masam tanahnya adalah lubangnya. Baru kita nepuk ke tanya-tanya anak sawit kita nya. Udahnya baru kita nyo harus di tanya kita lah spray kita lah pucuk sawit kita nya tanya naik ke kumbang yang tadi ini utai nya makai pucuk sawit kita nya tahu ke diberi racun 3 bulan ni kini masih racun spray nya deh kena jaga ya lah tahu ke udah ditanam kita nya mega tanya nya anak sawit kita nya tahu di tekarung kita kini ngau butuh kini ngai ke dembat ciat deh ya agi mietnya sikit ke 4 ciat ya sisi 2 lah nak ai mayuh nanti utai dia nantu tanya nya rupa sespia ya
0: pak tempo tadi kita nganti ba projen wanto tadi sampai pun sawai tu sampai pengeluar ke hasil dari buah
1: kira ke 3 tahun lah kita nganti hasil nanti ya ke berbuah dari silapan surat hasil ya pruning kita ya kini dananya ane yang kelalu ke kita ya muai dana deh ngai ke pun yang ngai besar lagi buah kita ya dan kemati-matinya. Hari tangkai ke bisi buah tadi 2-3 kini tinggal ke kita ane muai habis dananya deh kena ya meracun pun ane yang kalau namanya tadi menyembuh ke ngagai pun dia pun sawitnya deh ngagai ke lagi nyetengah ya lagi deh nantu mana ada racun belama racun rumput kah kau yang mesti ke namanya
0: berarti ya kan
1: berarti kita lah rumputnya nanti itunya bawah nah baru kita nyebre ya lah dan pun keangkat kita maya ya lagi mitnya lah 3 tahun kayaknya setahun 2 tahun kayaknya mesti keangkat di dannya kita ini lapannya kayak kena racun deh daunnya deh kayaknya mencara ya lagi kok aku sih kayaknya mencara kena ngibun ya lagi mit lah sampai ke nyoba buah 3 tahun tadi.
0: Dari tadi maya ke Maja ya tadi. Ini berapa penyampai kanuan mereka yang ke pun sawit nuan tu dalam sebulan?
1: Ya Maja tu. Ya sebulan. Sekali lah kita mereka ni mayuah lah. Ya baru nama tadi baru berbuah tu. Kira sekilo cukup. Hanya bisa ya 4 tahun, 5 tahun punya. Bukit Temerik ya 2 kilo lah. Kira kayaknya lebih hari 5 tahunnya tadi. Baru kita setahun beri 3 kali lah. Kena nyam cara ya. Ya nyudah matang gitu deh. Nanti ya barunya tadi beri sebulan sekali kena ni. Aneh mayu angka beri ya. Kira kayak mesti sekuang kena sekong sadian kita nyak meh kira bapaknya 400 500 gram ke ni
0: jadi yang tadi saya dia udah kenuan tadi kira ngambil buah sawi yang tadi hari pun tadi berapa lama ya kalau ke buah baru
1: bapaknya 3 bulan ke ni kena
0: pokok saya ni
1: iya nyoba buah baru meri baja kita baja ngai kia isi bajanya namanya nak ngasuh ya buahnya berduri deh yang mesti ke diberi kita ke baja batu ke ni dulu maiknya ngai kemasam tanah ya ngai buah ya nama ya masam tanahnya setahun kira aku sikit setahun sekali dulu maiknya si diberi aku beri setahun sekali lah baja dulu maiknya
0: jadi insya dia dekat nanya nuan ga maya ngerja ke pengawak dan nampun sawit bakal ke dia nuan dia tahu sikit akan kena modal serta ungkus belanja ke besar ulian wan berkongsi madah anggih balap dengan kita berapa anggaran modal serta kos belanja ke udah dikena wan sepemudah berjalan ke projek tu
1: kira aku anggaran tu kena aku ngadu ke sawit aku tu hari 2011 lah kebak kulit 500 ribu kelabak aku. Napa kedia tu nyong nak kubi ke aku? Ngerja kenyak. Napa kita ini mau enggak kubi itu sejam berapa? Sejam 130 ah. Bu, kira buka aku baru nyabisi 10 ika. Nah, bisi 30 ribu ya. Ya maya ya namanya ya mukanya deh kira duit ya bisa 30 ribu
0: muka tanya
1: ngaji clearing ya clearing semuanya nggak maya bisa 400 ribu nambah gaji orangnya besar itu buka bajaan tadi setahun tiga kali kumli deh setahun tiga kali kumli baja bisa 300 guni
0: 300 guni ya terus guni maguni banyak ke berat
1: 50 kilo lah 20
0: harga ya.
1: Buah-buah atau
0: buah-buah tadi ya.
1: Saya buah-buah. Nanti sawitnya tuai gitu tadi bisi 12 umur tadi 12 tahun lah. Bisi 4 kilo, 5 kilo kenya. Ya kebiak ge, mimet ge ge. 3 kilo, 2 kilo. Kenya saya cara majaan tadi leban sawit pekengkunya tanamku nak sebakar deh kita ukai orang kumpeni jadi kumpeni buka air sekali tanya-tanya tadi ladang ya kita ini tanamku peringkat kini ini bisa inyak tinggi bisa inyak dia muda lagi namanya tinggi lagi tuai lagi kenyak-kenyak
0: banyak nama lagi bisa kepada orang kenan mau ukai ke kos ke bisa dibeli barang ke pengkar ke bisa dibeli orang kena berjalan ke gunung gaji pekerja tu kan
1: gaji pekerjaannya orang ke numbuak buat ngambil besawit entar ya kan numbuak kena sabit entar kira 100 sekum ngaji sida ya ya ke ngangkut entar beri ku mimin ngeja 80 kenya ke ngumpulkan entar kira 60 lah kira sidanya ke gaji ku kami ke kita kampung itu lah rumah panjai lah bisa tujuh ikut sih dah ya buat kumpul lekanya orang yang tahu ya kumpul lekanya sidak ke laki yang tadi nyabit semua mudah ke buah sawit orang ikutnya nyabit orang ikutnya tanya namanya ngangkut ya lah anak kita suruh
0: berapa anggaran penyampau pemerat buah sawit ke diulia hari hasil projek bakal kena diuluan dalam kandang bulan.
1: Anggaran ya
0: anggaran
1: banyak lebuah ya tanyaan tadi buah sawit tadi lebuah ya bisi-bisi dia mayu kadang nadai dia nak mayu kira ke anggaran yang bisi ke 35 tan kadang yang bisi ke yang 40 50 tan ya bisi maya ya musim yang nadai ke yang pengabih ya ambil 30 tan yang 35 tan
0: kalau sebulan ya
1: sebulan nanti emang yang bisa sampai 50 tan ke?
0: Tadi Encik Adaya kan nanya Nuan muka dini Nuan nganjur serta nyual buah sawit ke diuli hari hasil projek bertanam Nuan tu?
1: Aku nyual buah sawit tu rim lah rim jalan kejadi dia laki E-nya dia belama aku nyual ya segi dia belama aku nganjur buah sawit ku tu hasil ku tu nadai ku bukai nak kelangkin jauh nak kenal dia kan teh ngira mulai lori nyasanya tadi ke nyamai ke semak itu kan nuang nyuang kita rim sesemak minyak nanti ya lori kita ya nyuang kilang besar dia lagi nyong ngira ungkus berapa yang lagi minyak semua tu pancit lagi taya tusah ke kita ke tusah lagi tu semak tu nyamai lah anjuang kita yang lagi rim ke semak
0: antara bantau ya ke bisik pinta ngau ya ke udah di bulan Nuan sekumbang Nuan tadi udah jadi usahawan tani dalam berjalan ke pengawak projek bertanam Nuan nakak ke dia tau
1: bantau hari tanya sobat hari pertanian bisik gemri baja mayanya baja sawit lah
0: kemaya kita
1: 2022 mayanya
0: 2022
1: tidak bisik meri
0: sekali merek nak
1: sekali sudah merek
0: mah sekali mayanya tanya nama ke kebuka ke bisa dipinta atau ke bisa dibulian wan
1: bisa meri. Namanya semua jalai ke sida ya bisa meri ku batu semua ngadu ke jalai ku. Beri sida batu gamayanya suba. Bisa apa 1 kilo lah. Beri sida bisa 1 kilometer beri sida mayanya suba. Dua berdua mayanya suba.
0: Ah, dua berdua.
1: Saya kenyang mayan saya itu. Bisa enggak kenyang aku minta namanya tadi. Mana bantuan
0: baca anak benih atau kena racun rumpun
1: racun serangga ame bisa beri coba kalau bisa bantuan nama aku bisa nernak ikan lah nupi ikan kelai bisa dari pertanian meraduang tu meri meri tahun 2025 tahun ya bisa meri tahun siti kemarin bisa meri ke sida ya bantuan
0: Jadi yang tadi Encik Arya ulian wan mega berkongsi madah kepala peningkat kita nama kursus atau latihan ke bisik nuan kelanggau atau ke di pelajaran nuan ya ke amai meri nuan penemu kesilia maya berjalan ke projek nuan tau
1: udah ke kongau kursus sebab kami babin tulu dia lah bala ladang sawit sebab tu rumah mesuyanya dia kami khusus sebab ya madah kami cara kini kemuai dan cara nabu kebaja nupi sawitnya lah mayanya cara ke, kami ngeracun ya lah ngeracun rumput sawit
0: tahun kemayanya
1: tahun 2025
0: 2025 tahun yang kemarin
1: tahun kemarin.
0: Ya bisa berapa lamanya tadi
1: ya sari mayanya kita yang mudah penemu sikit mayu angka kita mesti kak ngambil penemu orang ke medak orang ke medak penemu orang tau dititih kita tau diambil kita lah penemu orangnya lepas cara kita ngerja ke sawit tu kadang ya sawit tu berman diri ngai buah macam makanya habis timpuh maya ya ke buahnya ni tupik ke nyak ke namanya kang ambil penemu orang bukai lah kita ya. Ambil kita penemu cara nupai ya lah. Ambil hasil ya, mayu hanti ke. Boleh ngasih ke hasil ya. Kira kenyak muka kau.
0: Hari ini sih bukai dia tadi nyak tuan, nyak cia dia.
1: Bisa ikut coba saya kau. Tapi lama berapa, tahun berapa kami bisa ikut sus MPOB ini coba bak peladang dia saya sepik kau. Peladang meraduang lah. Tapi aku dah ingat tahun berapa mayanya cara namanya madah ke cara majanya namanya maja semua cara ke kita namanya muai peruniang ya muai dan tusun teninya ke cara sila madah dan suba bisa juga saya sepeku
0: jadi yang tadi Encik Arya nama Julatin Nuan Harila dikena kemansang kaki projek Nuan dia tahu awak ke datai buat tingkat ke jauh lagi jemai hari lah
1: dulu hati aku kira ke sikit ditambah aku lagi lah
0: okay.
1: Sawit aku tu tadi namanya nanam baru lah aku sawit tu jadi nak melengkap ke sawit tu deh sikit kat mansang bakal orang lah
0: kiranya jula hati nuan kena ke dia tahu ke kan remai ke kan nambah lagi pun sawit nuan
1: kira kenyam ya nambah kenyam kira kenyam ya khusus ke namanya nambah kenyam pun
0: selesai dalam tahun tu
1: ya kira ke tahun tu ni si ke nambah
0: kenyam jadi yang terencer ya kena ngujung ke jako randau tua aku ke nuan merik jako peransang ngagi bala pinggah kita ya ke benuang atau ke bisa juluati dekat berengkah atau ke bepun dirinya di usahawan tadi bukan nuan
1: peran saya aku ngagai kita semua lah nembiak baru tau ke buat rumah panjai itu kita aneh enggak nanam sawit naban sawit tu meh meri penatai pemisai kita naban ya tiap-tiap bulan ya sigi meri hasil ngagai kita deh lalu ya megak sawit tu jamai di kerja kita nak mayuah tanya mia nak bakal ada nanti ladanya nyemu kita sawi itu nyamai lu ditumbuk kita ya lu dijual kita ya deh. Nyamai Arab ke nemiak baru dia tahu. Ya. Ane yang nak merancang diri lah ngitiah ke singkang orang. Ane nak berebut. Ane nak nanam sawit. Ane yang ngasuh tanah kita namanya kusung. Ane yang ngasuh tanah kita tebiam ya. Mesti kak ditanam sawit. Tau ku tau bukai meh. Ane nak kita itu rumah panjai itu. Mesti kak berkebun kita. Ambil utai namanya natai ke pemisai kita lah. Belanja kita lagi ke satu. Moga anak kita sekolah. Ya asai sepi aku. Udah nanam sawit tu. Berasa nyamai nyemula kan anak. Anak udah namanya sekolah tinggi deh. Bisa juga belanja kena sida sekolah. Diberi ngakai sida ya. Nyak main perancang aku ngakai bala-bala lah. Kita ke muan sisi tu. Anak laban sawit tu. Tiap-tiap bulan dia memberi belanja kita. Nyak main penemu aku.
0: Ya kau perancang ini nuan terdengar dia. Ngakai bala keningal kita ke bisik. Bisa jual hati mereka berpun jadi usahawan nanti berkenuan tadi ya anang sao ke peluang nanti buka bisa aneh kita bisa namanya bisa penemu tahu bahasa atau peringkat atau berpun tadi namanya berjalan ke projek bertanam nak semestinya tadi nanam sawit tadi yang cari ya contoh itu
1: tahu belabuh dia tahu lah nanam sawit yang ninggal sendiri yang temedak orang aja kita ya.
0: Ya, cukup mana yang kau perancang hari ini adiah tu tadi, nubu kunci kau balap ninga kita. Unit Radio Indo UPS Batam Tupi Sarawak mereka besar. Terima kasih yang genuan, cik adiah anak bungai, laban mereka awak atau kau meluangkan masa kunci ke penemu kau balap ninga buat program arah mensang. Kita dekat bertemu baru buat program minggu kebukai. Aku dekat mai balap ninga, ninga kerandau ya kebukai kena kita kunci ke penemu. Ngambil ketau muka ke penatai mise warna tanam betupe tengah bumai. Terima kasih ya.
2: Hashtag lebih aktif dia tu. Boleh dengar kita Injeng hari 2 malam minggu peluang bertemu pukul 4 lemai. YFM boleh sejalan 24 jam sehari.
3: Hai, hai, hai. Anang nak ingat, dengarkah hashtag Nubia Aktif.
4: Hai Monica.
5: Mayu orang nanya, pekedi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
4: Hello Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hai Larry.

Selama tengah hari dia tu kami nabur ke berita tengah hari hari WiFi Miban RTM Kuching tengah hari hari 4 25 6 2026. ...52 projek jalalun ke berga RM17 juta... ...nyau 6 projek jematan mit dibungkus RM1.8 juta... ...udah dikemenar ke bakkanan menua Sita Lambir... ...dikena negap ke peringkat guna infrastruktur bak menuanya. Sapit Premier Datamar Douglas Sugambas... ...madah kari penyampaunya 28 projek jalalun udah tembuk... ...lalu kebuka lagi barenggat di pejalai ke. Lalu 4 iti projek jematan MIT udah tembuk, lalu 2 kebuka lagi benuang di Seruri. Pemansang infrastruktur tu dikenang muntang kagi pejalai rakyat menuanya serta muka muhagi awak penatai pemisi baru di menua pesisir. Ya mansut ke Jakutu bak pengerami ngiliang bidai gawai Dayak Sita Lambir di Miri. Teks Jakoya dibaca Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak, Datuk Gerawat Jala. Ba pemansang ke Bekawal, 54 projek ngemanah kagi dibagi benua Miri, udah dikemendar ke ngawagi belanja tibulih RM140.5 juta ke mungkur pengawak ngadu ke Jalai, Bukit Tebiang Gau Jematan. Program ngagih ke subsidi minyak budi madani dan merik penguntung ngagai sembang 14 juta iku rakyat Malaysia nakat 31 hari bulan 5 tu tadi. Nitih ke penerang Rupis Menteri Perkara Wang madah ke perintah nanggung subsidi minyak timanggai RM11.2 bilion. Ungkus subsidi minyak ke balat niki pukul rata 3 kali lipat enti dibanding ngau timpo ke sebaga dalam tahun sitinya kemari ke Tegal Penyarut di Asia Barat. Upis Menteri Perkara Wang madah menyenyak lebuh sawut tanya bertulis bak Dewan Rakyat nerang ke perkara subsidi budi badani ndak ibuh ngeregister atau ke peminta baru laban syarat ti ditetap kenya udah terang. Nyalai, perintah dekat majak berarti ke baru ngemanah kagi pengawak berjalai ke program tu dikenal tentu ke bantu diberi dengan cara ti ditagak negara ban berguna ke bantu. Rakyat Bapenuh Sisir ti bebendar ngawal diri ba aktiviti meresi ngelingi kanandur oleh ngangkat ke pemansang komuniti Timur Wanagi. Kaban Kunsi Negeri Sita Meradung, Dato Ding Kong Hing, madai ke program kebersihan, keceriaan dan inovasi 2026 Kampungku Sejahtera, jadi pelasar berguna dikena merenak ke budaya rakyat kediau bakana menuanya. Pengawak nyaga pemersi muai uras di sistematik serta nyaga rampak benua ukai semina ngangkat ke kualiti penghidup aja tamagak nyaup nempak komuniti tiba pengerai serta lantang agi. Yang madah menyinyal lebih jadi pengerami serta meri penerang pasal programnya di Bintangor. Sikit orang ke kalak gawak nyadi juru fotografi RTM Sarawak Tukino Mapol udah nadai pukul 4.13 minit tumuh

pagi tadi ba Hospital Besar Sarawak ketegal sakit tungkul hati. Niang madam kesebut mai umur ya 69 tahun. Niang kekalagawa ba RTM Sarawak kenyauri tahun 1978 kelia sebedau ya pincin dalam tahun 2016 subak. Segumang kegawa Nian diberi anugerah pingat perkhidmatan setia dalam tahun 2003 subak ngau anugerah perkhidmatan cemerlang dalam tahun 2005. Niang ninggal ke siku balu, siku anak induk ngau dua iku ucu ya. Lalu Niang dikubur ke bat tanah pendam Islam Semeriang Petra Jaya Kuching. Suruhanjaya Communication ngau Multimedia Malaysia MCMC begulai ngau Polis Sarawak mujur muntan ke aktiviti nyimpan kerban telekomunikasyen tidak pelabak ke dicuri lebuh berjalan ke operasi bersepadu Ops Lusuh kena 18 ngagai 19 rebelan 6 tu tadi tinglingi Kuching pedawan ngau Kota Semerahan. Niti kebenaran ari MCMC madah keraban sidap berjalan ke pengawak meresang ngenyit bas sebuah gudang ndur ala nyimpan kerban telekomunikasinya di Kota Semerahan. Hasil dari pengawal mersa tidak tertemu kemayu macam kerban telekomunikasin yang disimpan bak gudangnya yang kaum bateri stesen pemancar ngau unit radio jauh RUU tidak pelabak ke diambil ngau cara belalai. Raban sudah mujur ngetan kedua kurang dikena nyawab jalai ke pansiak kesnya lalu semua kerban ke bisi kawal ngau ngau kesnya diambil dikenaknya di ke bukti. MCMC madah ke pengawal curi aset telekomunikasinya tau ngeruga servis komunikasi menua. Orang kengerja penyalahnya dihukum RM500,000 atau ke dijil nyentuk ke 5 tahun atau ke ditinggang kedua-dua hukum. Ngenakan berita kita ke tengah hari itu, beritanya tadi disusun Syarifah Ajauyah Wan Abdul Rahman serta disalin Desmond Ganai hari bila berita RTM Kuching. Selamat tengah hari, salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Selamat ngarib dengan Rus Kiawa ngelat ngarib gulainga YFM Miri.
0: Are radio analog ngaga digital dunia penyiaran dato nyau majak canggih. Aku Vanessa Sarawak kumamiri ngokuman Sarawak 2026 mai kita ninga ke geng 2B ba YFM Miri ba RTM Click TikTok FB Miri FM YFM segala sejalan.

0: Lagu kena mungka ngelah tengah ringo kami hari YFM Miri Bujang sampai ke tuai hari Bin Peter. Terima kasih labah memilih YFM Miri nyari ke pangan kita nyentuk ngagai pukul 3 lemai tu lagi ya peringah nyari ke tengah hari tu nak muka-muka aku ke diri geng B aku sikonya ge bisik perkara kena oleh di seliah ke tudah tuai nyari aku ngemudi ke flight kita 95.7 MHz ngam mega 98.0 MHz ngam mega oleh di dengar kita terang ba RTM klik ngam mega di pada kita live ba Facebook rasmi Miri FM. Terima kasih sekali lagi, selamat tengah hari, selamat merarau nyadi kena mungka ngelah tengah hari kita ke tengah hari tu Siti Jako perangsang baik ku berarti ke kita laban kita itu nak ga semampai biak belama ya. Jadi tiba Jako tu dia ambil aku hari Siti Media Ramah ke bisik mansa aku ke tengah hari tu kita nak belama ya biak, kita nak belama ya kering, kita nak belama ya gerai, kita nak belama ya berduit, kita nak belama ya hidup. Datai maya ialah tua sempama baka daun kering hati gugur ari kayu terbaik dipuput ke ribuat. Nadai boleh diseliah karya kebuah nanti udah datai timpuah atur petara. Jadi ngarap ke kita semua belak berarti ke Jako perangsangnya peningah ke diamai aku dikunci ngobala kita ke tengah hari itu. Jadi ke tengah hari itu gaya ri di Bandaraya Miri mana tang tajapi aku mai kita berarti ke report gaya ri ke di bisa diberi hari Jabatan Meteorologi Malaysia Miri ngagai kami ba YFM di Miri itu.
1: Report gaya ri ba YFM Miri.
0: Ya report gaya ri ba YFM Miri ke tengah hari itu 25 hari bulan 6 2026. Jadi muak kelemah itu nak tentu mana nanti ni dia ke report itu hari di pelabak hujan lalu diumbak ke ngau ribut kudek ba segedak nur malam di sada hujan lalu atas siap bergelombang peninggit 0.5 agar 1 penika, meter peninggit angin berpuput dari barat daya ngau penerah 10 agar 20 kilometer sejam. Jadi tikas pengangat di Bandaraya Miri 24 agar 34 darjah. Saya jadi berkenyak koripa gayari angka kita bisa minah ke bukai ke tengah hari itu. Jadi sekurang-kurangnya oleh jadi malin bala kita ke bisa berguna ke gayari ke mana nur kita ngerja pengawal. Jadi tengah hari itu nadai Brand Busters B2 laban kaban aku nadai ngau bersatu tengah hari itu tang tajap ya kita berperinan dulu ngau lagu ku dah ditusun dalam playlist kita ke suara itu YFM Sekolah Sejalai.
2: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak 3 bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Renggat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: Ya, setiap lagu di gagal bersama dengan FIFA World Cup 2022 ya, soundtrack Dreamer. Jadi ngagai bala peminat main bola ke benung stabil main bola atau ke FIFA World Cup 2026. Peningkannya dia aku mai berarti mimin ngong lansa berkawan ngau pemutus ke bisik di atau pagi itu tadi ngau megah dini hari. Jadi Republic Chess bersatu ngau Mexico. Mexico menang 3-0. South Africa berlawan ngau Republic of Korea. Jadi South Africa menang 1-0. Scotland bersatu dengan Brazil. Brazil menang 3-0. Jadi pelabak kembali tim Brazil besar atau ke panjai itu cuma malah sedap kaban ke nang nyukung tim Brazil ya. Morocco bersatu dengan Haiti. Morocco menang 4-2. Lalu Switzerland bersatu dengan Canada. Switzerland menang 2-1. Jadi nyabak grup B tadi Morocco grup C, Scotland dengan Brazil sama megak bar grup C. Jadi sekedar pemutus ke dikunci aku ngobala kita ke tengah hari tu lagi aku nguci mai berita ke baru lagi berkawan dengan pekit main buah dunia haba awak ke bisik puang lagi ya. Jadi terima kasih sekali lagi kita ke benung milih wifi miri. Jadi kaban kita bawa ngelah tengah hari bakal selama 12 tengah tengah hari tu lagi mai kita atau kaku dekat ngatai ke pesan berat ke bisik diterima kami bawa wifi miri.
1: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru. 23 hingga 26 Julai 2026, ramai kejaku, peace, unity and progress. Kena hari lumba ngeprogrami terdekat diatur, baka perau kayu, ngau speedboard, pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam pepaduan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Bejalai bebala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh, pekit bintang Baram Regatta 2026. Dataran baru ni pun pekit lumak perau kayu ngau speedboard tau diambil wang pejabat daerah baru ni. Tanda hari bulan luar 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026 Marudi. Bertemu kita di Marudi.
2: Hai, aku Vivi Chloe. Kita diatur benung mendim ke YFM Miri.

0: Ya, terima kasih sebagai playlist manager aku, Mr. Leo Ngau Atta, ya. Kau udah nusun playlist aku ke tengah hari itu, lagu kebenarannya dituju sebagai kaban ke kesikonya laban nyamruan bujang kemayan nak mahuran kebebiak mayu kenyonya udah metunang datang ke udah ke kaban ke sikonya tanta jap ya harap ke empu bisa meninggal mah ke tengah hari itu, ya. Jadi aku berengkah macam pesan ke bisa diterima aku ke tengah hari itu. Jadi ya pesan ke terubah atau ngetah sulit ngamuai ulit ani yang Tommy Brainer senang anak stab. Jadi ya pesan tu datang hari stab anak angin hari ke sidak sebilik madah ke ngetah sulit ngamuai ulit ni yang anak ya Tommy Brainer senang kena 4 hari bulan 7 hari 6 7 setengah lemai baru meh sidaya lot 327 lorong 21A1 Taman Samarinda Kota Semarahan. Jadi pesan tu dituju ke semua kemampelayan ke ngelala ni yang Tommy Brainer senang dipinta datang ulo pengawak ngetah sulit. Jadi penerang ke silia kita tahu telefon agak staf anak angi ngena lumur 019-846-8948. Lalu pesan kedua tu ngetah sulit mega diterima hari baru di anak anagai tau ke di kangau ke kalup ngari ke sida sebilia ngetah ke pesan ngetah sulit ni apa sida ia ianya ngelingkung. Jadi pesan dituju ngagai ke pembelayan ba face 1 nge 2 ulu engkari, ulu batangai, ulu lemana skim sekerang, ensebang danau, ensebang, engkelilis, sungai Banjang Miri, Batu Nia, Peninjau, Sri Aman, Kucing, serta di sebarang alain luar diau. Jadi pesan untuk madah ke ngetah sulit, ni yang apa isi daya, yang lingkung, barumah, tunai, nanga bengap, lubuk antu, fes 2, pukul 10 pagi, kena 27 hari bulan 6, 2026 hari 6, jadi penerang kesilia kita tahu telefon agak Brody kena lumur 014-984-9586 tahu ke agak Tony 013-683-1910. Lalu Siti itu pesan Rabat ada tayari tuai rumah Kirizon anak nyambung madah ke apa ya nyambung anak pundik nyambung anak pundik udah nadai kena satu 25 hari bulan 6 2026 hari 4 adanya sehari itu lalu dekat di Sungai Balamayu malam pergila 26 hari bulan 6 barumah Yampu barumah batu rumah Karizan anak nyambung tawa ileng kelilis Rahman yang dipesan dituju ke semua kabar belayan ke ngelalan yang hanya suntik anak gerisa di Miri tuai rumah Jeluka Sabu Sri Aman tawai empat engkelili batang ai ile sengkabang pak langkang ile langkang ulu ijo tanjung liu tekaluang basi nangas sekerang sekerang lubuk antu ngamegak tuai rumah awing di merinduan lubuk antu tuai rumah mitiu Grand Stumbin tuai rumah noni di bakuan tengah tanjung bijat Sungai Apung Kucing lalu dituju ke semua kabam layan ke nak boleh dirintai ke itu ke ngelala nyambung anak pundak anak pundek jadi nyak pesan Rabat ke bisik diterima kami ke tengah hari itu jadi Siti lagi pesan ngetah sulit itu hanya ngetah sulit ni Jeffrey Emparang anak Johnson Jeffrey Emparang anak Johnson ke dekat diatur kena 27 hari bulan 6 2026 hari 6 pukul 10 pagi bak rumah lumur 27 Taman Gambang Hai Jalan Holy Street Aman jadi pesan tu dituju ngagai ke bambelayan di Melugu Skim Melugu Dor Melugu Tembawai Kelawah Engkeramun Selepuang Gaya Pantu Senggelau Singa Siga Nyakai Gentian San Nangasan Tekaluang Undup Sepatah Sungai Pinggai Liu Bayai Awa Bangat Nyelutuang Saka Nyemungan Simpang Telawas Tuan Rumah Lagan Buluk serta semua kabar melayan ke Ninga pesan tu eh. Jadi nyak pesan ke bisik diterima kami lagi aku nguji nampuang baru ngak pesan ke bukai jadi mengawak kita ke sekali tu setiap lagu ku dah dirintai ke dalam playlist kita. Jadi ngarap ke terindang sambil kita ke Merarau atau ke Benung hingga palan ke Nur Merarau ke tengah hari itu. YFM sekulai sejalai.
1: Zone Activity Y Miri. Katinuan bisik pengelandian belagu, uliah belagu serta bertanda engkau mana maya umur agi biak tau kengembuan sada nyawa di mana bakal seniman Piramli. Tau meh peluang nuan, panang ke penau diri buat audition bakat online untuk program bintang kecil Gau Bintang Piramli 2026 di diatur RTM Sarawak. Pandang ke penau diri buat audition bakat online untuk program bintang kecil Gau Bintang Piramli 2026 di diatur RTM Sarawak. Peminta dibuka berengkah hari 22 Jun 2026 nyantua 20 Julai 2026. Atur masuk ianya baketo bintang kecil dibuka ngagai ada mid peranak Malaysia berumur 7 tahun ngagai 12 tahun endak kalak jadi champion bintang kecil sebedau to. Bintang Piramli dibuka ngagai peranak Malaysia lelaki aja berumur 18 tahun ngagai 60 tahun endak kalaknya di champion bintang Piramli sebedau tu. Rekod video nuan berlagu mengenai cara melintang dalam format MOV serta nadai diubah tentukan nyawa nuan terang lalu upload dengan Facebook mengenai hashtag uji bakat RTM Sarawak engkau hashtag section TV RTM Kuching serta mega tag Facebook section TV RTM Kuching. Anang nak ingat mega nganjung recording dengan email section TV Kuching @gmail.com Gau peneran diri bakal nama, umur, lumur telefon, gau address. Ana muai peluang tu. Ni nemu engkan nuan bintang kedigi kat kami ngari ke Sarawak ngagai tikas pansa. Zone Activity.

0: Ya, terima kasih. Selamat lagi menggulai ngok kami bawa wife Miri. Begulai bawa ngelat tengah hari. Nampuan baru pesan bukai ke bisik diterima ke tengah hari itu peringat. Jadi pesan tu datang dari Danggat Anak Abid Nesau pengawal ngetah sulit ni yang tua ya Siti Anak Ambau. Siti Anak Ambau tahu ke Indah Sata. Di dekat diatur kena pagi 28 hari bulan 6 2026 hari Minggu. Jadi pengawal nguan ulit 27 hari bulan 6 2026 hari 6 lalu ulit dekat di kertas pagi 28 hari bulan 6. Bak rumah panjai tuai rumah duris anak ampi lalu buat pelai sibu. Nyalai pesan tu nuju semua kabar melayan di sebinti sioile pasai lalu buat pelai bawaan tua berjahit. Jadi ngau semua bala kabar melayan bukai kenglala ni yang Siti Anak Ambau. Jadi nyak pesan ngetah sulit lalu ke Siti tu peninga. Pesan diterima dari Monica Lambu atau Anak Barat atau ke Lambu ngari ke Sidai Sebilik madah ke pengawal ngetah sulit ni yang inai Sidaya ianya Untan atau ke bini ni yang Barat Anak Sabang kena malam 27 hari bulan 6 pukul 9 malam bak rumah bidah Kuala Belengian. Jadi pesan tu ditujuan ke Bambelayan di Ulu Belengian, Batu Nia, Pelugau, Kuala Belengian, Jalai Selangau, Bayan Tasik, Jalai Bintulu, Tatau, Jalai Setujuk, Kuala Belengian, Jalai Setuan Min, Setuan Besai, serta ke Bambelayan ke Bukai kenalah dirintai ke ditu, dipinta datai magang ngetah sulit ni yang indai sida. Jadi berbangunnya sidak sebilik meraya. Terima kasih ngagai ketulung bala kaban belayan ke datang ngesah penusah tu. Jadi pesan kedua atau pesan rabat tu datang dari Lini Anak Medeng tau ke Inai Nado. Madah ke pemati laki ya Joseph Anak Bajut. Joseph Anak Bajut tau ke Untad. Dia udah nadai kena 23 bulan 6 2026. Jadi ni yang dekat di sengai. Bebala mayuh baru mah Jos Anak Cungut nangan ansang pakan kena 25 hari bulan 6 hari 4 ianya malam tu lalu dekat dianjung pagi pergila 26 hari bulan 6 2026. Jadi pesan tu ditujuh ngagai kabar melayan ke sepemakai rabat bakal bak rumah empati nang marau, rumah asun nang kuang, rumah Joseph ulu marau, rumah Jerenang Ulu Marau, rumah Richard Dum Geraji, rumah Cabok Geraji, rumah Bayang Sungai Pinang, rumah Akun Sungai Rusak, rumah Kalut Sungai Merah Dayu, ngau rumah Miri Kelau. Ngau semua kabar melayan ke dituju bakal kabar melayan di Pakan Julau Matu Sibu Pasai Siung Pasai Tengah Pasai Tengah Pasai Jua Suang Rantau Panjai Tutus Igan. Ngau semua kabar melayan bukai kena ulih dirintai ke dito kengelala niang di pinta datang ke rumah Jos Anak Cungun nanga nansang pakan. Penerang kesidak tahu telefon ke Britain ngena lumur 014-977-5853 atau kengagani 019-967-6733. Jadi pesan kita ke Siti itu pesan rabat diterima dari jantan anak sigan itu cuma kabar belayan ke diau di nangalakah beguang suang kerang sibau lubat tanjung nangajagau nangabat nanganiru nangangungun nangangemah sibu kenawin ngau kabar belayan bukai ke ngelalani yang pesan madah ke sidoang anak jawang sidoang anak jawang tau ke bini niang ex tua rumah sigan. Jadi niang sidoang anak jawang dekat di sengai barumah tabuah SPS nangangungun sungai ngemah kenawin hari nganjuan yang bedau ditetap ke ditau. Jadi pesan ke Siti tu yang jadi tau agi nama tau agi ngantai pesan tau dia buka tau peningat bisa lawan mimik dia buka ya. Jadi pesan Siti tu datai hari Tambi Anak Nancy atau ke Indai ianya Nancy Anak Matin dari Kampung Nap Sebuyau madah ke semua kaban belayan kengelala mawan anak meritin, mawan anak meritin di sebarang lain nodiau dipinta datai ngau pengawa berkat regang. Ini yang kena semayang berkat regang hanya 27 hari bulan 6 2026 pukul 7 lemai ba rumah Karuang Kampung 60 Sebuyau. Jadi pesan dituju ngagai kaban belayan ba Kampung Pejagu, Kampung Beliung Ulu ngau Ilik, Kampung Raba, Kampung Mambai, Sungai Rama, Kampung Bajuang, Kampung Arus, Kampung Lumut, Sebuyau Sengai, Senangi, Semujan, Sematuang, ngau di Balai Ringin, Gua, ngau di Kucing. Minta semua kabar belayar ke Desbon tadi datai ngau semiam berkargang menyadai sida enya mauan anak matin. Jadi penerang kesiliat tau telepon agai lumur di inya lumo 012-805-8962 inya tambi ya kengempu lumo telepon tadi ya. Jadi kita belalak dalam mak peringah. Jadi mengawal kita ngau lagu kudah disedia ke kita nangkan ke pesan tau.
1: Kes anak mek luput ngau parai ketega ditinggal ke berjam-jam dalam kerita nyau majak mayu nyadi. Pengilapnya engkau leh diseliah ke entik genap iko apa indai tau ke pengibun anak mitnya sama nitih ke lalau tu. Keterubah, engkah anak nuan bak belakang penduduk penumpang. Anak engkah kerusi anak di belakang penduduk deriba, laban penduduknya lindung, tau ke blind spot. Kedua, sebedau ngunci kereta, persa dulu kereta. Patih direk, sebedau ngunci kereta, persa dulu semua endo penduduk belakang ngau penduduk mua. Ketiga, engkah ke anak patung ba endo penduduk penumpang mah ke mua. Tinggal ke anak patungnya ba kerusi anak mit. Lebuh nuan ke engkah anak nuan ba kerusinya, pindah ke anak patungnya ngagai kerusi penumpang ba mua. Pilih anak patung terbesar serta curat tampak ngambil ke nuan ingat anak nuan duduk di belakang. Keempat, engkah beg susu tau ke barang anak bak kerusi penumpang bak mua. Entik nuan bisik maik beg susu anak, engkah bak penduduk mua. Tuju ya, sama ngau tips ketiga tadi. Ke penudi, engkah barang keberguna di belakang. Nuan tau engkah barang keberguna bak penduduk belakang, bakal beg engkau tek kerja tau ke kunci upis bak penduduk belakang. Pesan sirut tu, ari aku, Mekuin Menti ngau YFM ini.

0: Ya, masih ke lagu dari PB Chloe. Jadi, nampuan baru pesan kita bawa rengat ke Perudi itu. Jadi, pesan berat itu. Data dari Bruka Anak Gahai. Ya. Jadi, madah ke pemati apa ya, yang Gahai Anak Nandi. Gahai Anak Nandi. Udah nadai kena 24 hari bulan 6 2026. Jadi, ini yang tu dekat di Intu Balamayu baru Mahyampu, Pak. Lurung 2 Kampung Tembalan Dayak Lundo. Jadi ini yang dekat di Intu Balamayu 24 hari bulan. Lalu dekat di Anjung pagi pergila 26 hari bulan 6 2026 ba Pendam Kampung Tembalan Dayak Lundo. Jadi pesan tu dituju ke semua kampung belayan ba Kampung Tembalan Dayak Lundo, Kampung Siokandis, Kampung Tebuan Laruk, Kampung Bengang, Kampung Gerunggang Ulu, Kampung Tungkah Sebuyau, Kampung Mamai Sebuyau, Kampung Simpang Biawak Lunduk, Taman Desa Wira Batu Kawa, Ngau Kampung Sabangkoi. Lalu dituju megang kabar melayan kenalah dirintai ke Dito Kengelalan Yang Gahai Anak Nandi sama dia pinta data yang ngesah penusah rabat tu. Jadi penerang kesiliat tau telefon agak beroka anak Gahai ngena lumur 016-860-8807 atau kang aga suka anak Gahai ngena lumur 019-829-8805. Jadi situ itu pesan ngetas ulit diterima dari lembak anak dana madah ke ngetas ulit menyadik ya ni yang lemah anak dana kena 27 hari bulan 6 2026 pukul 9.30 pagi Balot 2697 Country Height Jalai Ulu Sungai Kapit. Minta kabar melayan ke ngelalan yang sampai datai baka di Sungai Majau, Sungai Mujung, Sungai Paku, Rantau Ensriban, Nanga Baki, Pulau Pisang, Nanga Entawau, Nanga Sebenar, Nanga Banyau, Sungai Merirai, Sungai Mujung, Sungai Baliah, Ngau Megak Ba Pasar Kapit. Penerang kesilia tau telefon agai Slebester ngena Slebester anak kana ngena umur 013-841-0893 tau kang agai Wehmina anak kana ngena umur 013-823-1773. Jadi pesan ke Siti tu pesan rabat megak ya. Di pesan tu diterima dari Frankie Anak Duli. Pesan menuju kabar melayan tias memakai Barumah Panjai Sungai Antu Temu Dua Kerango Tenggalat Baru Kerangan Tabau Nanga Melupak Ngau Kawit Bunsi. Lalu menuju kabar melayan ke Diau Barumah Panjai Sungai Panjai Senyawan Lubuk Renit Lima Buah Rumah Maluang Batu Empat Sebatan Peliguang, Lubuk Nibuang, Rumah Panjai Praja, Kedap, Temu Dua, Simpang Pahit, Kerikap, Kawit Bunsi, Kerangan, Sungai Puan, Sungai Antu, Selambung Dua Buah Rumah, Entebu Tiga Buah Rumah, Empelai Ulu Ngeilik, Rumah Daging Kudu, Mutuan, Julung Anak Bansang di Kerangan Serian, Upai Anak Luyuh di Jawang Pantau, Ngokabang Belayan Bukai, Kengelala, Seblin Roda Anak Ganai atau Kabini Niang Duli Anak Sidum. Jadi pesan madah ke Seblin Roda Anak Ganai atau Kabini Niang Duli Anak Sidum mudah nadai 23 hari bulan 6 pagi hari 2 bas Hospital Seratu lalu dekat di Sungai Balamayu. Ianya malam tu 25 hari bulan 6 ba Rumah Panjai Mulu lalu niang dekat di Anjung pagi pergilah 26 hari bulan 6 ba Pendam Christine keluar. Jadi nyak nak pesan ataukah awak aku mengatai ke pesan ke tengah hari itu. Jadi pukul 1 tengah hari itu lagi mai kita nyingkang agai program temuai minggu itu. Jadi dengar ke jakuran awakku ngau siku pemesai dari UPS Pengerai di Miri inya Kasper anak Albis dari klinik Pengerai di Merbau di dekat ngenang bekawa ngau alkohol ngerusak ngau jalan nyeliah. Jadi kita sama belak ninga ngarap ke kita boleh ngampir ke diri ngamri awak kita ninga ke jaka orang tahu kami dua laban kita berarti ke bulan 6 tu tadi dan kita bangsa ngintu hari gawai udah tentu nak boleh lari hari ke ngirup ai bisa jadi sekurang-kurang rantaunya lagi tahunnya di Malin penemu ngagai bala kita ke begulai ngau kami ke tengah hari itu YFM segulai sejalai terima lagu hari Robin De Crew featuring Lucy M layak ke penuh di kabisik dipinta peningah kita hari lundu ianya Jessica Itan.
1: Tapi bahasa ngagai semua bala peningah lebih lagi ngagai bala ke dia rumah panjai musim kemarau tu apinya musuh ke nadai milih siapa. Bah statistik dalam tahun 2025 Sarawak udah ngerikut ke lebih 12 itik kes perusahaan hangus bak rumah panjai ti mai pengerugi berjuta-juta ringgit lalu lenyau rumah alain luar diau. Anda ngeliat ke reta tengkira ngau sejarah kita nyadi abu dalam sekelip mata tentu ke tali karan tak ke waya kita maruan mana biar mega anda ninggal ke utai ke depan luak badapur sekali kita ilap belamaya kita nesal padam ke api sebedau api madam ke penghidup kita pesan sirup tu hari aku pegawai boma tinggi dua Henry ada juga hari upis pengarah api ngeungnya perusahaan Malaysia begul

0: Temuai Minggu Tu, Pak YFM Miri.
1: Ya, Temuai Minggu Tu, Pak YFM Miri. Terima kasih sekali lagi kita ke Semampai. Begulai dengan kami, Pak YFM Miri. Jadi, munyi kau dah di gerah kau pun program tertaliknya di ke tengah hari tu. Kau bisa nerima penatai Temuai. Hari UPS pengerai di Miri. Ini Mr. Kasper anak lebih sari klinik pengerai merbau tu. Kasper ya?
2: Ya, dia.
1: Oh, jadi, selamat datang ke Gainuan. Keterubah ya, tu. Ngau program tu, Kasper?
2: Keterubah yang kau tu. First time.
1: Jadi, nama bagi topik randau tua ke tengah hari tu, Kasper?
2: Jadi, sebenarnya aku merik selamat tengah hari. Tapi bahasa balap ninggal. Aku Kasper anak Elvis, penolong pegawai perubatan unit NCD tauka penyakit nak berampit. Hari UPS pengerai menua Miri. Jadi sarito aku dekat berkongsi ke topik berkawal ngau alkohol, ianya penusah ngau cara nyeliah serta nagang.
1: Penusah cara nyeliah ngau nagang ya. Jadi nama nak reti airup tinggunan alkohol tu dah.
2: Air irup tinggunan alkohol tau ke disebut kita air area. Ianya sebengkai hari air ti uliah ngasuh kita mabuk entik diirup ngelui hari takas kepatut. Nitih ke penerang batu pemakai 1985, alkohol tau ke area ngundan lebih hari 2% alkohol bekas sidak wine, beer, lager, ale tau ke setaut wine beras, tuak, spirit, brandy, whisky, vodka, gin serta samsu. Alkohol sebasa compound organik kenyadi hasil dari proses fermentasi tau ke gula kebisik dalam mayuh macam buah tau ke bijirin bakal lingkau tau ke jagung.
1: Lalu nama bagi bangsa Eropa tinggunan alkohol tau dah Kespa?
2: Jadi mayuh bangsa alkohol bak Malaysia baiknya ke digagak bakilang tau ke berumah drempu. Alkohol tu boleh dibagi ngagai tiga bangsa. Ianya ke satu, bangsa alkohol rendah ti ngundan penyampau alkohol kurang dari 10% bakal bier ngau syandi. Keduanya, bangsa alkohol sederhana 10% ngagai 20% kandungan alkohol bakal wine ngau tua. Serta bangsa ketiga alkoholnya ialah alkohol yang ke tinggi lebih dari 35% bakal spirit ngau brandy. Kelimpah harinya, bisik mega air alkohol ketebilang baraban bangsa India ngau China bakal todi ngau samsu bak sekedar nur di menua kita. Bak menua kita Sarawak, bangsa air irup tradisi kengembuan alkohol bakal air tuak ngau air ijo lalu bak menua Sabah ianya tapai montoku bahal ngau lihing.
1: Lalu bekeni kau suka tak kau penyampau ngirup air alkohol ke di tetap ke kita rupis pengerai tu dah Kasper?
2: Jadi suka tau ke penyampau ianya ukur penyampau alkohol tau ke arak ke dihirup sikuk-sikuk kita. Siti air arak atau alkohol disemak ke ngau 12.5 mil arak dalam air hirup beralkoholnya. Nyak alai kita mesti kat nemu pemayuh arak atau alkohol bak air hirup kita dikena nyeliah tau ke nagang kita ngirup lebih hari kepatut tik tau ngujung ke kita berisiko tinggi boleh penusah alkohol. Jadi cara kena kita ngira piawai alkohol ianya keterubah ya. Kita mesti kat nemu peratus alkohol bak dalam air hirup ke diambil kita bakal sidak bier tau ke liquor nyak lah. Jadi kedua, kita dekat nentu ke penyampau tau ke pemayu alkohol ke diambil dalam unit liter. Ngau ketiga, cara ngira air beralkohol sama ngau penyampau tau ke isi padu air beralkohol dalam liternya darab ngau

0: persen penyampak alkohol darab kau 0.789 nyak formula ngira alkohol nyak ampo lah.
1: Lalu kelimpah harinya nama nak utai ke disebut orang penusah alkohol atau dah kespa.
0: Jadi penusah tau ke penanggul ke bekawa ngau ngirup air arak atau alkohol tau ukai semina nuntung sidak ke ngirup anya aja. Tang ulih nuntung diri sebilia ngau orang bukai kena ngirup bakal belayak ngau penusah berbadi bak jalan alun. Kelimpah harinya alkohol tu megak oleh merek penusah ke bukai bakal penusah ramah ngerusak pengerai serta ekonomi ngau produktiviti. Enti alkohol tau ke arak dihirup maya perut puang atau kosong yang ambil awak sepenglama 30 ngagai 60 minit kak diserap ngagai salur darah. Teng enti diambil maya perut dah diisi serta suhu areknya celap dia ya lubah lagi diserap ngagai darah. Jadi bekau hari ngirup alkohol to boleh diasai paling jampat 15 minit pengudah dihirup lalu tan sampai berjam-jam. Bisik megak kesan tau ke bekau ke lama sampai ke hari sitik sepengunah ngirup bakal pedis pala, bungau, engkual, muntah serta pedis perut. Jadi penusah alkohol tu boleh dibagi ngagai penusah laban mabuk bakal sidin serta bakal tau ke telia. Udahnya penusah hari kesan toksik tau keracun alkohol tu empu ia boleh ngerusak ke perengkau dalam tubuh kita lah, organ-organ dalam tubuh bakal hati ngau penusah gian ti tau ngerugak pendiau penghidup dari segi sosial ngau ekonomi.
1: Jadi sebenar tu ngenang berkenai ke gaya atau ke tanah orang agian alkohol atau tu belalak dulu tu Kesper merinau merinau bala peningang lagu ku dah disediak ke bawa kita ke sekali tu lagi kita boleh baru nginjau Natasha Vincent nak buat pengerindu dan tahu kah mau buat alkohol atau nak Kesper ya
0: iya nak sebakal
1: kita peringat dulu.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersis sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilang. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau

0: terima kasih, terima kasih yang kita ke Meruan milih wife Miri bawa ngelat ngari ke tengari itu agi ninga karena aku ngau pemesai ke gawa bau pis pengrai di Miri nya Mr. Casper berandau bekawa ngau alkohol tanah Mr. Casper ya. Jadi tu nampak maru rana tu ah. Jadi bekeni ko nama tu gaya atau ketanda orang kada gian alkohol tadi Casper.
1: Okey, terima kasih ya DJ. Jadi keterubah kita akan nemu bekeni gaya atau ketanda orang tu gian alkohol ianya ari penyampau arek atau ke alkohol ke dihirup. Reti meruan nameh tiap kali ngirup awek keboleh kesan ke dekat ya. Baka setin dua tin tak cukup. Jadi ia akan nambah lah untuk boleh kesannya ke dekat-dekat ya. Udahnya semua pengawak yang mesti berpanggai bak alkohol magang. Retinya ia nak boleh ngagak kerja. Nanti nak ngirup area. Jadi kebuah tu tadi laban ya nyu dah bisik sindrom tarikan. So ketiga sindrom tarikan jadi nanti orangnya badung ngirup atau kekurang ngirup area pengudah kesemampai ngirup dalam tempoh kelama. Contoh ya jari ya gegetal, lelengau kak ngirup, engkual serta muntah, tabin, sawan serta tau ngujung ke urangnya gila. Kelimpah harinya sindrom tau megak ulih ngasuh bebadi nyawa permatang ketegal sakit tungkul hati, riman, eksiden tau kemunih direk.
0: Oh. Lalu siapa bagi raban orang ke berisiko boleh penusa alkohol tau dah?
1: Jadi raban orang tip risiko tinggi tu ianya sidak kemuntang boleh komplikasi tau ke penusah alkohol. Tajak pan sidak ngirup area mimit aja. Kebuah pihak laban tubuh serta rengka dalam sidak kelalu lemah. Alih ngagai toksik alkohol. Raban orang ke bisik risiko tinggi tu ianya bisik penangguh pengerai tau ke penyakit kronik kebenung berubat, pekeriman, tinggi darah serta strok. Udahnya bisik peturun diri sebilik gian ngirup arak atau ke alkohol. Kalau napik penusah berbadi berjalan alun ketegal penusah alkohol. Benung ribat atau ke ngandung. Benung nusu ke anak. Umur baru hari 18 tahun. Sidak kegawak baik raban pengangkut kebesai. Megai mesin, deriba ngau lain-lain lah. Sidak kengambil dadah bergulai ngau alkohol. Laban tak boleh nambah ke toksik alkohol dalam tubuh. Nginsap maya ngirup, ngirup arak maya benung berubat, terapi gantian metadon. Metadon tu ubat untuk biasa untuk mengubat ketagihan lah. Ngirup arak maya perut puang, ngau ngirup arak sampai mabuk.
0: Oh. Lalu bagaimana kau cara dikena ngurang ke risiko napai penusa alkohol dah?
1: Tiap ikut kita yang ngembuan kadar metabolisme alkohol tau ke penyampat muai alkohol ari tubuh kendak sebaka. Keterubah pihak laban ia berpanggai bak umur, jantina, enzim pencerna serta penyampau. Tau ke penyuah ngirup alkohol tau ke arak. Nya alai kita mesti kak nyawah kediri ari arak tau ke alkohol laban semua orang ke ngirup arak bisik risiko boleh penusah alkohol. Cara-cara dikena ngurang ke risiko penusah alkohol ianya ngirup arak atau alkohol dalam penyampau ke mimit, ukai lalu ditemuk kabis. Biasa kita mendak selalu beli sebotol arak terus temuk kabis lah. Anang ngirup maya perut puang. Anang deriba sepengudah ngirup tau ke anang depan kereta orang ke udah mabuak. Anang ngirup ninting ari. Ulih nagang diri ngirup dalam penyampau ke mayuah maya ngirup. Ngirup aik kenadai ngundan alkohol maya awus. Ngirup arak ditimpa ke ngau air nadai alkohol maya ngirup. Anda ngirup arak ke ngembuan penyampau alkohol titinggi. Kita muka ulih nyeliah tau ke nagang diri ngagai pub tau ke kedai arak. Nekat awak atau jam maya bergulai ngau bala kaban ke benung ngirup. Nulak peminta bala kaban tip mai ngirup. Nagang diri ari ngirup maya stres tau ketusuk runding tau keberasai puang atau bosan tang kita tau belelek rawun sesais berjalai kena ngelantang ke hati ngau anang ngoda air ke bakohol maya makai bak kedai.
0: Jadi ya kan umur 10 atau 11 ya. Kata tu saya ke nula nah ke spa ya.
1: Iya,
0: ada ke kumai bala kaban lawa sumbu sana tokor.
1: Ya mayuh bala kaban.
0: Hanya dia tu mai bala peninga berperindah dulu sebelum nampuang randau ke benar di tok ke spa ya.

bawa. Hai, aku Rudy Peter. Anang mindah ke Bukai, terus mendengar ke YFM Suryaman 89.5 FM Sekerang 91.1 FM YFM Segulai Sejalai.

0: Rudy Vita baru dah merina kita lagu Nanya Ngapa. Mic jam kita di atur 22 minit lepas pukul 1 tengah hari. Terima kasih peningat. Terima kasih Randau aku ngau Mr. Kasper hari pis pengerai di Miri berkawa ngau alkohol. Jadi apa renggat ke penudi tu Mr. Kasper ya. Jadi tadi itu dah ngenang berkawa ngau penusah kita ke gian alkohol. Jadi nama nak pemana orang nanti semua tu tenang ngirup alkohol dah.
1: Okey, terima kasih DJ. Jadi, mayuh pemanah nanti kita hendak ngirup alkohol, ia ke nombor satu ya. Kita kurang penanggul dalam ruang bilik, reti kawal melaki bini pun meruan, penghidup bala anak pun meruan, nadai berhutang, boleh meli perengka rumah, meri belanja ngagai diri sebilik, boleh nyimpan duit, nadai risiko parai ngenyit. Jadi, pemanah yang kedua ya, kesan tau kebekau hendak mabuk. Kawul ke mana ngau bala kaban, nyeliah ke penusah bebadi, tau ke sidin badiri impu, tau ke orang kebukai, nyeliah ke belaya, tau ke nginsah diri sebilik baka bini ngau anak, ngau maruah kita impu pun terjaga lah. Jadi, pemanah tik ketiga ialah prestasi kerja kita pun lebih manah lagi lah. Kita yang meruan cergas dan nitindu nak nurun lawun gawak lah, nak buntau. Jadi kita boleh fokus ngerja pengawak, produktiviti kerja kita pun makin mana. Jadi keempat tu tadi bak pengerai derempu lah, pengerai derempu kita boleh meruan mana. Nyeliah hari penyakit, baka tinggi darah, riman, rosak fungsi hati serta boleh ngurang ke risiko parai ngenyit, ketegal sidin, bakal tau ke strok. Kelimpah harinya pemanah kebukai boleh diasai baka tinduk jenak lalu regas dani pagi, boleh ngurang ke pemberat tubuh, pemakai keseimbang ti manah ke pengerai tubuh, berasai gagal serta lantang hati ngau boleh nyimpan duit lalu ngunaya kena meli utai ke patut atau ke berguna.
0: Lalu nama atur nyuara atau ke alkohol ke baru ba Malaysia atau dah Kasper?
1: Nitiah ke atau baru ti di penyadi kena ke 1 Disember 2017 tu tadi. Tikas umur orang ke dikemenda ke meli alkohol atau ke arak ditikik ke ngagai 21 tahun. Nanti dibanding ke ngau atur sebedau tu kemendar ke hari umur 18 tahun. Atur baru tu nitiah ke pindaan atur ngirup air beralkohol bak baru atur pemakai 1985. Ke udah diwarta kena ke 27 Mei 2016. Kelimpah harinya, semua orang dagang kenyual arak dipejal ngayan ke nutis, ngirup arak ulih ngerusak pengerai bak mua kedai tau ke premis sidak. Sidak megak dipansal ngkeh air arak bak kabinet tau ke rak pemakai, ti jauh hari pemakai kebukai serta ngelekat ke tanda ngirup arak ulih ngerusak pengerai. Orang ke endak nitih ke atur ti udah diletak dekat dihukum mata duit RM10,000 tau ke dihukum jail endak kurang hari 2 tahun. Atur baru 386A dikena nagang orang ngagak air arak ti dicampur engau dua jenis tau ke lebih alkohol kebukai baka kebisik dijual sebengkah bak kedai engau rega paling baru RM5 lah. Jadi utai tu boleh jadi sitik penanggul bak ruang bilik tak kurang penatai pemisik. Nya alai atur kebaru tu netap ke semua produk sebatian alkohol. Semina boleh dijual dalam botol kaca, engau penyampau tak kurang hari 700 mil.
0: Oh, jadi kena ngujung ke rana tu ke tengah hari tu Kasper. Kena nyimpul randau nama pesan agak bala peningat tu.
1: Okey. Nanti kita siko hari orang ke penghirup, kita berisiko tinggi boleh penusah alkohol tu nanti bisik ngayan ke tanda baka suah angkual, gegetar maya pagi hari, tau ke endak tau endak ngirup lebih hari kepatut sampai mabuk. Nanti kita bisik tanda baka ke disebutnya tadi, kita mesti nemu areknya udah ngerusak pengerai serta penghidup kita. Nya alai berguna endar ngagai semua kita ngurang tau kabaduk ngirup berpun hari dia tu. Mayuh orang ulih ngasai ke pemanah pengudah kesidak baduk ngirup. Nuan ulih baduk ngirup entik nuan ngemuan pemerhati, hati ketinggi, motivasi serta boleh sukung hari diri sebilik ngau orang bukai, tik ngelingik kita. Entik kita dekat baduk ngirup, lalu berguna kelalau serta cara baduk ngirup kita tahu datang ngagai klinik ke sembah engau kita. Nyak-nyak, terima kasih.
0: Ya, terima kasih Kasper, kau dah mai topik ke mana pulai kelalau ngagai bala peningga kita ke ninga ke radio berkawang alkohol ya. Jadi ngarap ke maya bukai bertemu baru ba topik ke bukai. Terima kasih Kasper ya.
1: Sama-sama.
2: Pedak nuan. Penuh uras bati si jalai.
3: Akai, malu medak. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
4: Nyak meh, bukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engkau terlebak moy uras ngapak berbilik di rempau.
5: Moy uras ba sebarang alai, nyak siti penyabah. Nuan uleh diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kita, tanggung pegawak kita begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: Yeah, like mina mimpiari embucu. Jadi dia tahu kau kita nyingkang agai program Sarawak. Mansang ni ke jaku ke depan sur ke Premier Sarawak berkawa ngau Sarawak patut ngembuan pengerja pengawak Thailand dia dalam sektor juruku. Jadi kita ningat ke penerang tu dulu.
1: Nyingkang jauh ngeremai mansang Sarawak dia tu bak tikas dunia. Ari mengeri nyentuk ke menua pesisir kita sejalan. Nyapa expression bumi kenyalang. Aku Sylvia Banyi dinga ke Sarawak mansang seminat bak YS.

subjek-subjek yang ada hubung kait dengan STEM. Kerana ekonomi kita sampai 2037 semuanya berkisar kepada

sebab kejar menunggu. Saya terus terang pada kita, we are short of severe. Wang tukang sukat yang mesti ada planning. Quantity severe, severe kurang. Terpaksa kita hantar ke UTM, University Technology. Kena banyak barang nak disukat. NCR mesti

0: employment opportunities and posts that we cannot fill. Karena si banyak ada kemahiran nyukat. Nyukat pun si kedak mare, nerupong, nerupong dia aja. Mau nerupong aja semua kita banding. Nana, tapi cara nyukat dah berlainan. Dan kita terpaksa tingkatkan kepakaran untuk menyukat. Ya, Babu Zabi.
1: Hai, nama aku Puan Pauline, anak jagan. Aku salah satu Voice of Impact Ambassador dari Mr. La Queen International. Cakap lalu aku, sama-sama meh kita bergempung serta bersatu hati, ngemaju serta bertolong pangan diri, anak ngira bangsa, agama atau kepenatai diri. Sama-sama meh kita mendeng ke YFM Miri.

Ya, kapan sampai mati hari wadrok nak merindah pala kita ke benua begulai ngaku bawa ngelah tengah hari kita ke tengah hari tu. Jadi, mai kita berhati ke sebengkah pengerami ke bisa diatur demalam. Jadi, Dewan Undangan Negeri atau ke Dun In 72 Lambir sudah mujur ngatur pengerami ngilam bidai gawai 2026 sebengkau tia ke terbilang di Bandaraya Miri ya. Jadi, pengeraminya digulau kira 800 ikut pengabang dari 52 buah rumah panjang yang kaum gentur peniaw Melayu. Bak Sita N72 Lambia. Mayu macam program diatur di malam dengan bakal mandang ke adat ngau main asal, bakal genam pampat, ngajat hari Raban Bansa Iban ngau mega bidayu, pekir ratu kebaya inda orang, ngau mega ngetas ranyai, ngau panggau pemerindang. Serta mega bisa nyabut lumo atau ke nama betua. Jadi pemerintah ke diundang malam tadi hanya Ricky Anderson. Jadi kumai kita berhati ke pemutus pekir Ratu Kebaya indah orang. Jadi Ratu Kebaya indah orang ilim bidai gawai dun in 72 Lambir pulai ngagai Nomi Gani dari skim 8 Lambir terima price RM500 ngau tropi. Lama dua jarabuan dari rumah Benis gudang tengah berkenu. Mai pulai price RM400 ngau terupi. Lama tiga Elisa Douglas dari rumah Stella Lemiang Telajen berkenu. Mai pulai price RM300 ngau terupi. Jadi pengeraminya di penyadi yang berhormat Dato' Gerawat Gala sapin menteri bahagian Jabatan Premier Sarawak Buruh Immigration ngau Matau Projek. Ngari ke yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugambas sapin Premier sama mega bisa datai ya berhormat Dato' Dr. Ripin Lamat sapin menteri Nembiak Lumbak ngau pemansang orang dagang Sarawak kelalunya di aduan in 72 Lambil serta mega nyadi komite pengatur pengerami ngilam bidai gawai dun in 72 Lambil 2026. Jadi Jacob bak pengeraminya Dato' Ahmad Douglas sudah ngemenda ke agih belanja RM30,000 kena ngemuju ke programnya. Jadinya dulu berita ke debai ku bawa kita ke sekali itu. Mayu lagi berita ke bukai bekawa ngau ngilam bidai ke deka diatur malam tu lagi ngau mega kena 27 hari bulan 6 tu lah. Nginjau goen dulu lagu sanggup lagu kada pinta balah peringa kita hari Sri Aman nyangka bisa mantik-mantik abati kaban kita tu malagu goen tu sanggup YFM ngelatih hari.

Ya, sanggup aku lagu hari Gwen. Siti tanya enggak bala kita antes ma kita tahu nama tetadai keniko nyebuat misi peluang ada baru sanggup kah kita nitih kota ke dalam lagunya benung nama tu kena ngacau runia melekaban ke benung gawa ke tengah itu tajap ya Arab ke terima kasih mengagai bala kita terperindang tinggal lagunya tadi lalu tu agi bekawa ngap pengerami ngil yang bidai jadi komite pemansang son saya ngonia ada kak ngatur pengerami ngil yang bidai lemai tu ba dewan terbuka MDS Pupuania beramai ke jako segala sejalai jadi pengeraminya di dekat di penyadi yang berhormat Dato' Haji Haruzi binti Haji Yunus Menteri Pemansang Rindu Anak Mit dengan pengelantang komuniti Sarawak lalunya di adun in 71 berkenung jadi mayuh macam program dekat diatur malam terlegi bakal mandang kemen asalnya bertiket bernasib dengan megak panggau pemerintah bergulai dengan mawat ya jadi sama megak berkawa dengan pengerami ngilin bidai kena 27 hari bulan terilah PIBG SK Lepong Ajai dekat ngatur pengerami ngilin bidai kena 27 hari bulan 6 lemai bahasa mengkau tiap ke tebilan di Bandar Raya Miri pengeraminya dekat di penyadi yang berhormat Dato' Sri John Siki Anatayai Menteri Jabatan Premier Sarawak lalunya di adun in 6 kusong kakus penerang kesilia berkawal dengan pengeraminya kita tahu nanya ngagai Guru Besar Lydia 019802948 ngau ngagai nanti 014687209 malamnya orang kedatai dekat di Perindang Sima Tawil. Jadi nuju bala pelingah kita ke diau di saya ngonia malam tu mawan ada time berina kita ba Dewan MDS Bupua.

0: Ya, nga ka balaura niya ngol saya ngarap ka kita oleh ngana tay kedere ngaga dewan MDS di sepupu malam tu. Mada tau ka ngolo pengeraming ilang bidai zon saya ngol niya. Jadi, situ itu kita terbaik ngaga telang usan. Pejabat daerah telang usan begulai ngai ino upis polis daerah Marudi. Deka ngatur pengawam resa senapang patah atau kesenyata api ungkup sidak ke bisik ngembuan senapang patah ke diregister di pelilih menua telang usan. Jadi pengawal tu dekat di pejalai ke kena satu ngagai dua bulan tujuh tu ialah hari tiga ngawari empat pukul 9:30 pagi ngagai pukul tiga lemai bah pejabat daerah telah usan. Jadi semua orang ke ngempus napang patah ada pinta mai bub lesen asal ngau senyata api mai kita ke datai meresa senapang ja ya. Jadi kita megah nak di kemana ke nganjung wakil orang bukai atau ke nganjung pengari-ngari ke kita ya. Jadi penerang kesilih atau telefon agak pejabat daerah telah usah nak lumur 085-77-9422. Jadi begini aku sekedar berita ke di baik aku bawa kita ke Bukulai mayu agak berita ke Bukai sebab aku nyingkang agak interaktif way macam pesan ke bisa sudah dikirim ke kita Facebook rasmi Miri FM.
1: Apu ama tuke dia ada tu bos nyok lu kelut na pembilun pelaba aku mujur dagang kuda.
2: Umah ya agaknya kia seninjat dah dia tak ngasu aku masa iklan berarti yang beri subah nyampau yang suara yang spek ku
1: ni uji tari subah masa iklan nak aku dah lama kaya
2: ni ni berkuai tu lah lu kan ngang order biluan dia nah. Betul baru ilah ilah belanja dia kah
1: nah kaki ni dia deh
2: ngakai KL kena bisa projek besar tu dia.
0: Saya mana barang mana dan semina nuan aja tinemu rugi bakanya dalam dunia dagang tidak kau untung promotion nya kunci ya anang nangi Miri FM bisa cara tipe madu ngasi kena ngeremai ke dagang nuan ukai semina radio kami bisa 5 platform besar baka Facebook website podcast ngau RTM klik bayar cukup murah efektif. Sige na ngasa, unit pemasaran kami sedia mantuk nuan ari A nyentuk ke Z. Penderang tisilia, telefon Mesta Tio Kiho, balumer 016-888-6365. Miri FM, pangan dagang nuan, diulih dikara. Pemujur nuan, pengaga kami.

0: Ya, aku di tempat ayat lagu dari Richard Lee ya. Jadi sebelum kita nyingkang agak interaktif wai peninggah. Jadi tu sebengkak pengerami kedekat diatur di Bandar Raya Miri Rio Oha 2026 pengerami kereta pemarah besar di Bandar tu dekat diatur kena 24 dengan 26 hari bulan Julai tu ialah Corridor Musica Eswat Valley Golf and Country Club Miri. Jadi pengerami itu dipelabak dekat mata lebih 30,000 ikut temuai dari serata Malaysia nyengkawam Brunei Darussalam. Jadi macam-macam aktiviti ting rindok kati nganti bala temuai nyengkawam lebih 20 pengawak pemerindang bapanggau 60 ikut benda menua itu 20 bengkel kreatif pemandang seni ngau mega kulinari serta mega konsert artis hari menua tu ngau semenanjung Malaysia kelimpah hari ngangkat kebakat ngau industri kreatif Rio Oha mega dikarap oleh nyungka sektor dagang temuai ngau ekonomi menua tu nyalai anda ingat 24 agai 26 Julai tu ialah ngau nyapuh kage Rio Oha 2026 di Miri.
1: Baram Rikata 2026 Marudi datai baru 23 hingga 26 Julai 2026, ramai kejangkau Peace, Unity and Progress. Kena hari lumba dengan pengerami terdekat diatur bakal perahu kayu dengan speedboard, pekit perahu beringas, konsert perpaduan. Malam perpaduan dengan pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalai berbala mayu tak ke perarakan kebudayaan. Antik meh, pekit bintang Baram Regatta 2026. Dataran baru ni. Bum pekit lumak perau kayu ngau speedboard tau diambil bak pejabat daerah baru ni. Tanda hari bulan luar. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026 baru ni. Bertemu kita.

0: Nijeng ini yang cimit-cimit. Kena merina bala peninggal kita ke benung bukulainu aku bawa ngelah tengah hari ke tengah hari itu. Hanya dia tu sebengkak program ke dekat diatur SK Temenggung Dato' Muhib yang jualan kaniba. Berserima ingat kaniba Muhib 2.0. 25 gerai atau ke Vaza bisa berjual pemakai mainnya lah tang bala orang ke data yang dipinta beli kofon ba counter lah laban nak boleh dibeli dengan cara tunai semina dengan kofon aja ya. Jadi ngarap ke bala peringat kita boleh nyukong SK Temenggungan Dato' Muhib nyerum ba kaniba jualan kaniba Muhib 2.0. Jadi aku nguyang ngagai tau kemai bala peningat terus nyingkang ngagai interaktif wai nangkan ke atau lagi.
1: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur ba tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

Ricky Anderson, ngai bo umpan-umpan eh. Jadi sebenarnya nyingkang agak interaktif wai. Jadi poster kaniwa muip tu bisa tinggal tadi. Mai bisa bala peningan hanya kemaya. Hanya kosidak. Jadi kebenar program tu dekat diatur kena 27 hari bulan 6 tu. Hari 6, 7.30 pagi ngagai 2.30 ngalih hari ba Dewan Sri Muip eh. Jadi mayuh macam miti-biti ke ngerinduk ke hati. Baka menjaring bola, tiang bola jaring. Balingan dat sepakkan go penalti ngah mega karaoke gega muim eh. Jadi dekat penyadi ya Rahmat Dato Dr. Ripin bin Lamat eh, Sapin Menteri Nembia Lumba ngau pemansang orang dagang Sarawak. Jadi hanya utai ke dekat nyadi ujung minggu tu. Jadi nguyang agai pesan ke udah dikirim ke bala peninga ba Facebook Miri FM. Jadi sekali lagi kita bawa tu bisa tumu mimik berengkah ba interaktif wai laban mayu pelabak ko pesan udah dikirim ke bala peninga nyengkawum di asan mega bisa udah ngirim ke pesan minta tebah ke lagu Rilinda sebarang lagu ko ya kena merindang semua bala kaban FB WhatsApp. Selamat berjalan ke pengawal. Sama megang agen wan di asan. Terima kasih laban milih YFM. Jadi Indo Kenawit mega bisiknya apa hari itu minta mana gaya hari kami hari Kenawit itu panas jam ke dia tahu seminar madah ke gaya hari. Jadi Nita sampai kandau selamat ngalih hari agen wan minta tebah ke lagu hari Anderson ngalai berai nganti kena merindang semua bala ke ngelala nangira jawa atau ke semak ngarap ke terperindang. Terima kasih ngagain wan laban te nak salah ingat kuasa ku dah merindang kita yang terus ngalai tadi ya. Jadi Jessica Itan selamat ngalai hari ngagain wan. Jadi bawa pesan atau ke interaktif wai tu minta tebah ke lagu layak ke penudi hari The Crew featuring Lucy M kena merindang semua awak ke bawa ngelala tengah hari tu. Jadi udah tebah tadi lagunya Jessica harap kenuan bisik mendiang. Jadi Lina Bugis mega bisik nyapa di tu selamat ngalih hari ngagen wan Lina. Hari Johor tu minta sebarang lagu kena merindang di rempu lalu nuju semua orang ke bisik ninga wife Miri. Lalu nuju bala kabang belayan di Sarawak nya ajak ku. Terima kasih ngagen wan Lina Bugis lalu seberau kita berperindang. Tu sikok re peninga ke selalu begulai ngau wife Miri Gramung Ania Greenang selamat ngalih hari ngenuan panas kami di julau ko ya minta tebah ke lagu hari sandai gisang mabuk pengerindu kena merindam nyadi ya Dr. Jungka Greenang di Unimas Kuching pengulu belawan Greenang Esther Sunai Gramung Apai Amoy siapa gitu Cigu Lumi Lumi Janggu, Cikgu Moses Gangga Apai Subi, Cikgu James, Inai Boni, sebilik di kapit. Ngau semua sidak ke bukai, pesan harap ke semua meruan belak gerai mucu dalam semua pengawal. Terima kasih, Angenuan. Lalu lagi aku nampu baru pesan ke bisik dikirim bala peninga ba YFM Miri. Jadi bisik megap peninganya apa aku tadi minta tebah ke lagu hari Isali Sweetie Sayau interaktif Y ngelatih hari.

0: Okay, nya lagu hari ini sali kena merina bala kita nya di bisa mega bala pengajari SK Kuala Baram 2 bisa nyapa di tu madah ke atau ke berkongsi ke program ke dekat dia tu resida ya. Hanya program plan strategik pertahanan negara PSPN tahun 2026 ya dekat diatur 27 hari bulan 6 tu ialah 7.15 minit pagi nyentuh ngagai pukul 3 lemai ba SK Kuala Baram 2. Jadi mayu macam program ti dekat diatur hanya baka pengawa mandang ke sodado ya pameran ketenteraan jualan rahmah ngamega bisa mereka cermin mata percuma ngau sukanika terbuka. Jadi ngarap ke bala peningga kita ke dia di Bandar Raya Miri ke lepas pengawak kelebih lagi ngai bala kita ke bisa anak sekolah ba SK Kuala Baram 2 ngau mega bala peningga kita ke dia nak jauh harinya tungak ke Kuala Baram atau ngulo program tu 27 hari bulan 6 7.15 minit pagi nyentuh anggai pukul 3 ngalih hari. Jadi nya sekedar hari program ke dikunci bala pengajar ngawaku ke lemai tu. Jadi ngu yang baru ngagai sekedar hari pesan ke bisik di kirim bala peningga kita ba Facebook Miri FM ke siapa lagi ke bedau dibaca pesan tu tadi ya. Jadi aku berhati ke dulu labanyo mayu bertinggal itu seni en selamat lemai semina nyapa itu nanti hari ini nak seni en tu lalu kelimpah harinya meka James Anyau bisa ngenatai kepesan itu minta tebah ke lagu Waris Stanley Pua ngeruman umu kena merina di rempu ngau miri ubun mati dan Emilia Sam Indok Kenawit Serina Sendau Sendai Janang Pelabaku Lina Bugis Ros Liao Margaret Uncing Sindaun Idi Ibrahman Hakim Ninsi Sembai Maria Agnes Sebi Ani Jimmy ngau kaban Ebia serta mega WhatsApp ngau nama berita bala kita kaban kuat terima kasih panas kami di Kenawin itu terima kasih yang genuan lalu Dublin K Baja mega hari Batu 15 Kucing Serian panas di Tok Kuya. Terima kasih hangai Nuan Dublin. Selamat berjalan ke pengawa. Lalu kelimparnya mega Miri Jamba nyapa panas di Sri Kai di Tok Kuya. Terima kasih hangai Nuan. Selamat lemai ke orang di Sri Kai Robert Ganja mega bisik nyapa di Tok Madah Kari sida di Sepauh panas. Terima kasih hangai orang Sepauh selamat lemai. Lalu siapa ke di Tok Rita Philip mega bisik madah ke diri meda live are kapit tok ko ya terima kasih angge dengan Rita nyukung WiFi Miri Iva Vincent mega selamat berjalan ke pengawak mega ngagen wan madah ke diri bisik meda standing WiFi Miri ba radio lalu Juni Bin hari ini ni Juni Bin tok panas kami dipujuk di tok kamu sama bala di Miri di tok minta pasangkan lagu are Just Penjalin ambai ti dulu kena merindang di rempu ngau kaban ti selalu ngirum ke lagu nak tinggal mega ngagai indai serta mega petunggaya ya enya ngai nama nyo lari pesan wan di tau lagi ku ngiga baru apa pesannya nyo Juni bin tadi ngai babat ba rumah murin bakung ai Jalalingga Arab ke terperindang terima kasih ngagai nuan lalu lagi aku nguci nampung baru pesan ke buka laban atau sikot agak ya. No agak mega selamat ngalih hari ngai no minta tebah ke lagu Sulu Makai di dalam hari Juni aman dikena merindang peninga YFM baka ke ngalih hari tu harap ke terperindang setelah tucum tucum selalu hari SK Ulu Durin Kiba Sibu terima kasih again one to Gertrude Joseph to seminatnya apa selamat mujo megap jalan ke pengawak ngagai nuan terima kasih sin daun idi selamat lemai ngagai nuan buat konti dia aku minta tebah ke lagu tema nak agak petara hari Ricky Reboard kena merina dirimpu ngau semua peninga YFM Iban Station Pemerintahan terima kasih ngagai bala peninga kita ke nyukung kami kelebih agak page YFM Iban Station Pemerintah mayuh bala followers dia terima kasih terima kasih tahu mega bala kita kelimpari kenyukur YFM Iban Station Pemerintah terus like neng ngau mega share nya Miri FM ya. Jadi lagi aku uji maca baru pesan ke dikirim bala peninga kita ke ngali hari itu.
1: Zone activity Y Miri. Katinuan basic pengelandia belagu, ulia belagu serta bertanda enggak mana maya umur agi biak tau ke ngembuan sada nyawa di mana bakal seniman Piramli. Tau meh peluang nuan, pandang ke penaut diri buat audition bakat online untuk program bintang kecil ngau bintang Piramli 2026 di diatur RTM Sarawak. Pandang ke penaut diri buat audition bakat online untuk program bintang kecil ngau bintang Piramli Ramli 2026 di diatur RTM Sarawak. Peminta dibuka berengkah hari 22 Jun 2026 dan 20 Julai 2026. Atur masuk ianya baketuk bintang kecil dibuka ngagai ada mid peranak Malaysia berumur 7 tahun ngagai 12 tahun. Endak kalak jadi champion bintang kecil sebedau tu. Bintang Piramli dibuka ngagai peranak Malaysia lelaki aja berumur 18 tahun ngagai 60 tahun. Endak kalaknya di champion bintang Piramli sebedau tu. Rekod video nuan berlagu mengenai cara melintang dalam format MOV serta nadai diubah tentukan nyawa nuan terang lalu upload ngagai Facebook ngena hashtag uji bakat RTM Sarawak engau hashtag section TV RTM Kuching serta mega tag Facebook section TV RTM Kuching. Anang nak ingat mega nganjung recording ngagai email section TV Kuching at gmail.com. Ngau peneran diri bakal nama, umur, lumur telefon, gau address. Ane muai peluang tu. Ni nemu engkan nuan bintang kerigi kat kami ngari ke Sarawak ngagai tikas pansa. Zone activity.

Okey, begini kau lagu dari Linda. Kau pinta bala peningah kita yang tadi sengapa Arab ke terperindang. Terima kasih sekali lagi ya peningah. Jadi agi meruah mending ke ngelot hari ke di baik atau ke ditabu terus dari WFM di Miri ke ngalih hari itu peningah. Jadi aku agi macam pesan ke bisa sudah dikirim ke bala peningah kita di itu. Siapa kebenar udah baca atau tadi. Oke, jadi itu Sindaun Idi. Ya udah, Sindaun Idi itu Hillary Jones itu. Selamat malam ya, genuan Hillary. Hari atas ya lah buan itu panas di itu. Kau ya minta pasang kena lagu dari Ricky Anderson, Bungai Pinang. Badaun terima lagunya aku Hillary. Harap ke lagunya jampat di tenyak mah di tapis bala pena penilai lagu di ATM Kuching kami ke kami oleh bahannya di benung mada live tu. Terima kasih yang genuan pesan tu ditujung ke kami rumah di Jakarta Serikai. Harap ke bisening harap ke gerai nyamai lantas na belama. Terima kasih yang genuan kemaya of Hillary. Jadi Boniface Ipih mega aris lepin minta pasang lagu aris Stanley Pua ngeruman umua mega kena merindang orang kenglala tuai ngebia nala sebut nama. Terima kasih Boniface apa nak pesan anda tu. Jadi klimparnya mega Jeffrey Jeb aris Batu Kawa di Kuching minta tebah ke lagu Nuan Beruan di hati Rijim Nyayang kena merindang semua kaban Facebook ke ngelala ya ke mending ke radio ke ngalih hari tau ko ya. Jadi harap ke terperindang. Terima kasih ngagai Jeffrey Jeb Kennedy mega Kennedy ama mega bisik yang natai kepesan itu minta tebah ke Ari Lambia Miri minta tebah ke sebarang lagu nuju semua orang ke ngelala kelebih lagi pangan grup WhatsApp yang kaban Ba Epi kena merindang bala ke ngalih hari itu tujuh manang kurang. Terima kasih genuan Kennedy Miri nanta mega bisik yang natai kepesan itu. Selamat berjalan ke pengawal panas kami di kapit minta tebah ke nuan lagu hari Anthony Usan terpambar kena merindang semua bala ke ngelala kaban FB WhatsApp ngau semua sidak ba rumah sigi sari serikai ngau megak di Kuching. Terima kasih ngagai nuan. Lalu Alex Delta Bina Watabara hari rumah Johannes Laja pentik baru sekarang keliling. Bising natai ke pesan itu panas kami di pentia sekarang minta pasang kenuan lagu ngeleng aku nuan ngelengka aku meleka hari Bronika Natasha di kena merindang semua bala kaban ke suah mesan nuju bala ke benung kawa ke ngau merak benua mending ke YFM dia tu ku. Salam sayau ngagai semua kita semua. Jadinya Dena Watabarau Miri Jalo Ujo mega bising natai kepesan nyapa jari Sri Aman tu panas hari kami di Sri Aman ku ya. Terima kasih Puna Selapua mega madah ke hari sidak di gedung panas nyoka selampu menua di Sarawak mana sehari tu. Lalu Rini Sabai terima kasih yang agen hari ini madah kari di Serikai mega panas jam ke dia tau mayuh bala peningah kita berkongsi ke gaya hari harap kemuju semua pengawal kita ke ngalih hari tau peningah di bit alu hari tau ke Abak Wan Abak Wan ni di bit alu atau tak ada nyolari pesan Wan David ya. Selamat berjalan ke pengawal Wan hari simpang semunjan balai ringin Serian minta lagu dari masterpiece sebarang lagu kau ya kena merindang semua bala kaban ke ngelala atau ke smak kaban AB grup WhatsApp ngau bala peringat panas jam ke dia tahu. Terima kasih ngagai dibet alu ke benung ni ngak ke kita bawa YFM Miri jadi tok mega bisik bala peringat kita hari slow sebuti mega bisa minta lagu inya ini siapa atau tadi ini nak ingat ya hari rumah Awing Sulawesi Sibuti atau minta lagu hari Kristi Ati yang mulut ketawa hati nyidak kena merindang bala peningah ke benung meniang ke YFM Miri selama lemai kau ya.

lagu Ari Kristiati yang mula ketawa hatinya dah ngarap ke Ini Street baru mahuin di Sibuti atau ke Seluai Sibuti ya. Tapi ini yang meninggal lagunya engkau bisa memansa mama yang agi darah sebuah. Nah Ini Street ya. Jadi terima kasih ya. Terima kasih ya. Kita 15 minit lagi awak Nur kita bergulai ke ngalih hari itu peninggal miri ubun matin maka bisa ngatai ke pesan di itu hari pujat aduang minta tebak lagu hari Veronica Natasha nuan ngelengka aku meleka kena merindang kalau nyalus bilia ngau mega anak menantu ngau cok ya dia ni ya Ruben Ijud mega Ruben Ijud sebilia di Bintulu nuju balamnya dek ngau sidak ya sebilia di nang Lipus Kenawin nuju doai mega koyak au nah siko kaja sari tau miri ubun matin kaban ku tadi bisa pengawak kena oleh di seliah kayaknya di Abraham Akib hari selama-lamanya genuan hari Bandar Raya Petaling Jaya Selangor. Terima kasih selalu nyukung YFM ada yang juga mega bisa nyapa itu tujuh mana kurang kaya semina nyapa aja lalu Nura pilih yang mega selama-lamanya genuan panas kami di rumah nama atau di Batu ni ya minta tebah ke lagu dari Stella Philip dulu duruk pengerindu kena nuju merina di rimpu selamat berjalan ke pengawal nuju nuan terima kasih selama-lamai megang agai nuan jadi kena natai ke peminta peringat kita itu berperina dulu Veronica Natasha merina kita nuan lengkap aku meleka YFM segolai sejalai.

Ya, lagu dari Bronika Natasha, Nuang Lengka Aku Melaka. Lagunya mega di Kerindu Kabana Kehuba sama mega pengeluar program Bamire FM di tahu hanya DJ LY. Harap kata perindah mantap bisa dengan laban tidak selalu nebah radio ke dalam office dia. Jadi terus nggak pesan ke bisa dikirim ke bala peninggal kita dia sebentar kita berserah pukul 3 atau lagi. Nura Filiang selama lemah panas kami di Batu Dia kok ya. Jadi tahu udah Nura Filiang. Terima kasih yang kita Batu Dia. Miri Antain selama lemah yang mega ngaginuan panas kami di Senadin itu kami tak tebah ke sebarang lagu di tujuan guys sudah serumah di Sungai Rebuh Batu Linta Undup Sriaman rindu ning rindu guys semua bala kita ya jadi ya ninga nyebut menuh undupnya tingat ke kabanku nama berita no yo lama nadai begulai nganuan tak ke bertemu nganuan baru bari buat ya jadi Lenya Jilan ya. Selamat ngalih hari yang genuan hari awiak seratu minta pas tebah ke lagu hari rim jana habis maya berpura semua kena merina di rimpu ini boy di kucing kau ini dua megak di kucing kau semua menjadi ya bala anak ya kau semua bala isan ya rindu selalu jadi kelimpernya megak siapa tak ada nyolari gak pesan si itu Helena Helen Manao tu bisa nyapa itu hari kapit minta tebah kena lagu Ristila Philip Duro pengerindu kena merindang bala kaban sekolah S1997 subak ba SMK Seliria kapit ko ya lalu kelimparnya megak siapa buka itu Julai Cuni nama berita Julai hari bawah dalat tu minta tebah ke lagu uta orang ditujuan ke semua bala di bawah celum ngau bawah bawah bura ngau batang uya terima kasih hang genuan Julai lalu Siti tu age Anita Nawai nama berita Anita minta tebah ke lagu Ariduna aku tetap sayau kena merindang semua peninga WiFi kabam layan menyadik di sebarang alenur diau harap ke gerai magang terima kasih ngagai bala kita peningah gi bisi awak lebih kurang setengah minit no, aku maca pesan kita ke apa ni baca itu jadi terima kasih saya kudah magang berita kita ada dibaca terima kasih bisi meda ya terima kasih bisi nyukung jadi pukul 3 lama itu lagi nama keselama peningah di Bandar Raya Miri atau di Miri dekat meniang ke program dalam Jakob Kayan Ngau Kenyah tang tajap ya di pelilih menua bukai ari bintulu nyentuk ngagai lunduk sematan terus ke pengerindu kita ninga ke rentak ngalih hari begolai ngau bakiah ku ari YFM di Kuching terima kasih mayu-mayu selamat anggilan bidai ngagai bala peninga ke diau di pelilih menua saih ngoniah lama itu jadi kena kita bersuara aku ninggal ke kita ngau Siti lagu dari Raban Tajuk Remawang Belala asai ke agak Belala ke asai kita bergulai tanpa jawab ya harap ke Maya Bukai bisa peluang kita bergulai baru terima kasih sudah tu terus ke pengerindu kita ninggal ke kami buat YFM Maya macam cara buat ATM klik ngau bisa mega cara ke Bukai Raban Tajuk Remawang Belala jadi lagu ke Bukai ke bisa dipinta hutang dulu bisa Maya Bukai aku nebah lagu balak kedepinta kita. Mumpu aku, bye-bye.

Langkang Ulu Engkelili kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai Pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di Pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman yuah kedatai dekat di Perindang penyanyi terbilang ianya Florence Long.

0: serta ulih mega bertemu ngau bala pengeluar program RY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di sadang datai mega Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' Tingkoi. Arang beraminggau kami.
1: 24 jam Wi-Fi segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami, YFM Segulai Sejalai.
2: Tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik sekian, kita pun GDP mesti dinaikkan. Kita mantapkan semua sektor-sektor yang boleh menjadi pemansang kepada ekonomi kita pada keseluruhannya. Bukan ekonomi aja, tetapi sektor sosial. Maka timbullah beberapa langkah kita, termasuklah nulung ibu bersalin, anak lahir beri 1,000, asal ada seorang yang lahir 1,000, dan juga bantuan ibu bersalin, bantuan-bantuan kepada anak-anak kita. PTPTN kita bantu supaya anak kita sekecil kena tahan pasport, kena berhutang, kita bantu. Waktu mula ya dulu, dan akhirnya kita rasa ekonomi kita mesti kita ubah. Kita si dapat bergantung dengan ekonomi lama. Kita menggunakan kaedah teknologi. Sebab ya, kita lancarkan digital ekonomi. Dan kita yang pertama mayau make telefon, make SP. Waktu COVID, mun si ada tu, susah kita ya.
3: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Ya, Eagle Crown kau lagu aku percaya. Okey, 3 jam di Konti Nampung. Awak ngelah tengah hari kita hari Miri FM tadi ya. Engkau Bana Jibat, terima kasih you. 3 jam di Konti engkau tu dapatkan DJ MA tau ke Tiu ya. 3 ngagai pukul 6 lemah itu lagi. Rentak ngali hari kita di Bandar Kuching tahun ingat kami ngena 101.3 FM. Ngarap ke program terang di dengar bala kita mga di Selampur menua kita di Sarawak Bumi Kenyalang. Ya, kedia kami bak palan-palan kawak di palan-palan dagang bak tamu kediwai. Terima kasih ya. Laban ke semampai yang milih kami jadi ke stesen pemerintang arti kita. Ya, nintiang hari, nintiang jam. Mari lagu Eagle Crown. Kedia nginjau lagu hari datang darah tampun puji. Udah nyemdikan lagu hari Genevieve Lenya. Ngau lagu ya ditundik nuan.

0: World Cup 2026. Hari 4, 25 hari bulan 6, 2026 dalam Grup B. Scotland bersatu dengan Brazil pukul 6 pagi. Live Bar Sukan Plus. Dalam Grup C, pukul 6 pagi megak, Morocco berlawan dengan Haiti. Boleh daripada Live Bar TV OK. Dalam Grup A, South Africa bertemu dengan South Korea. Live Bar TV OK pukul 9 pagi. City lagi main dalam Grup A. Republic Czech ngelawan Mexico pukul 9 pagi megak. Boleh dipedat live Bar Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Ya, tentu berganti kita berhati ke pemutus main untuk ya, Grup A pagi tadi ya, Mexico bertemu dengan Republic Czech. Okey, sudah menang 3-0 ujung ke Mexico, dia tu lantang hati ya. Sudah tulis ke 9 poin, kira ke kumpul mulai nyingkang main nangkan ke tu. Setiap main antara South Africa dengan South Korea. Okey, South Africa bak Grup A menang 1-0. Pagi tadi bega pula dengan juang budak bersekolah sempat medak main antara Brazil dengan Scotland. Ya, ya, 3-0 Brazil menang ya. Morocco dengan Haiti, Morocco menang untuk main Grup C. Okey, dengan pemutus ya 4-2 untuk yang main buka ke dekat diatur tadi bega tahu di pedak kita bak channel kita RT TM klik ya. Terima kasih. Kita akan sampai milih kami juga buat portal RTM klik untuk kita nyanyi kami di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Siti lagu rancak kita lagu kira ke lagu World Cup 2026 kita Ari Shakira. Kedua lagi Betty Bawing ngau lagu ya Begetil.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

Ya, mai ko beti banyak ya. Pengirindu benong berbungai bermua ke mua kaban kita meh ninti yang hari, ninti yang jam ya. Pengirindu benong berbungai ke benda bak screen handphone, bak screen komputernya si gambar benong beberap berkasih sayau nyadi ke wallpaper. Nyadi maya pengirindu ke dipangkak ke biar balai gelombang besar wallpaper bak screen handphone bak komputernya diganti ngau gambar mangkuk kolomi tau kami rangkai hadeh-hadeh-hadeh. Nah, kisah cinta kita siku-siku wai ndak sebakar terjepiak ngarak ke pengindu kita ke benung berbungainya ya mujur nyentuh ke kita nya niri ke meligai pengerindu ya. Aku nyapa dulu Roy Kuang benung dengan Wan di Sri Aman 2MA mana gari kita ke kia David Aluak nya ya di Simpang Semunjan abad 1 2MA ke kia yang minta lagu hari bilip jabu joget ngigap penemu kena berindah dari impu ke benung kawak jam ke detuk. Terima kasih ngagai Nuan Igat Matthew Kokia. Okey, laban KBC ditampiak ke nama Igat Philip Jabu berlagu dah tu lagi ya. Intan Bakit MA sama tugas di konti. Terima kasih Sandy N minta lagu Goan. Sanggup aku kena merindang kaban-kaban FB ngau semua kaban kenglala. Bulan Pegari MA minta lagu Loudness Empire penyayau tua. Kena merindang dirimpu ngau kaban-kaban FB ngau peningkat kita kebuka emeh kebisi mending ke program kita ngar ke tepe rindang. Janus Tulang pengajar kita tu minta lagu hari What Rock kena merindang balai Justin Will, David Dev, William Emilian, Frankie Dana, Apai Cherry Lila, Ayak Lala, Chang Wei, Martin Maling, Martino Naru, Ricky Chundau, Segiah Datuk, Luan Jess, Charles Romeo, Kelvin, Ensan Kieh, Gilbert Peter, Harry Don, Bosco Biskop, Verifest Burhan Jaya, Jonathan Jamba Buga, Jeffrey Bundak Jawan, Gau Kaban-Kaban Kebukai, ya. Panjai, Rintai Nama Badiak, Ngeraka Semuanya, Terperindang Magang, Rainbow July, MA Ari Hariyama Plantation tu benendingan Nuan minta lagu Ika Saiful lagi out akan ada berindang kaban-kaban FB kaban-kaban bak WhatsApp ngau semua pendek kita ke lemai tunggar ke terperindang Samuel Mudin selamat ngali hari MA sama tugas kokia terima kasih bisi nyapa kita Samuel Mudin sikori harapan admin kita bak fanpage YFM Iban ya. Lagu joget tiga penemu nada dalam sistem ganti aku ngau lagu Berani Kesah Ari Philip Jabu udahnya ditangkan ngau penyanyi kedekat merindah kita Bak Suriaman Angiling Tikai 27 hari bulan tila ya Anthony Usan

Lima hari radio kita muka udah dengar ke YFM, hari RTM Click, tau ke MyTV.

Anthony Wilson, kau lagu terbambar jam kini pukul 3.42 minit ngali hari. Rentang ngali hari di konti 3 ke pukul 6 lemai tu kau DJ MA tau ke TV ya. Sama ngali hari ngali reda Julius Janting sebenarnya program kita di Matang. Kita ngelansa dulu berita kebisinya di menua luar kalai penusah tanah bernyang sinya di Venezuela kena ke kemari ya. Naban nyawa 32 ikut pihak mega ngujung ke 700 ikut bakal udah berkau penusah tanah bernyang tu ya. Mai pengrosak kebala bangunan-bangunan induk menggeri di Caracas sinya ke penerang Presiden Interim Dulce Rodriguez yang mendapang kak ke terubahaya 7.2 magnitude nyadi bak 160 km di barat Caracas ditangkan gau pangkat kedua 7.5 magnitude seminit udahnya nitih ke penerang dikeluar ke palan pemansiat geologi Amerika Syarikat USGS kalai pengongiga ngau nyelamat benung cakah di pejalai iaitu ndak nyengkaum mangsa hari negeri bukai kendak jauh dari palan penusah tu nyadi ya baka bak pelilih menggeri La Guaira ndak jauh dari Caracas ya kalai penyampau sidak ke berbadi ngau sidak ke bakal dalam pendesahnya benung dalam pansia. Benda ke lagu lama, lagu hari Edward Pusah, nama kebuah tua endak jadi, kena berindang bala aki ini, Auntie Uncle, lagi mendingka program kita, ngarak ke terus segulai sejalai ngau kami di YFM.

kena merindang Mak Bibi ngau Abah Bibi di miri nama berita ngau ke gerai belama ya. Ni mungkinnya menambah kebun jam dia tu dengan kami. Terima kasih. Okey, berarti ke dulu gayari kita di keluar ke upis meteorologi. Okey, hari pukul 4 lemai itu dalam tempoh ya 12 jam. Lemai itu lagi mesti hujan bak segedak ndur di Serikai Sibu Bintulu Kapit Miring Golimbang. Nadai hujan di Kuching Serian Sembarahan Seriaman Betuang Gemuka. Malam lagi engkau temu pagi lagi mesti hujan bak segedak ndur di Bintulu Kapit Miring Golimbang. Nadai hujan di Kuching Serian Sembarahan Seriaman Betuang Serikai Kai Sibung Gamuka gaya tasik di menua kita bergelombang 0.5 nyentuh ke 1 meter peninggi angin berpupu dari barat daya engkau pengelaju ya 10 nyentuh ke 20 km sejam kesuah pengangat engkau penyelap di menua kita antara 24 nyentuh ke 35 degree Celsius. Okey, udah tu lagi aku limpang baru maca peminta kita di FB kami suara kita kagi berperindang udah nyingkang ngagai jam ke 2 berentak ngali hari tu lagu ke disada tajur maung anti meh aku kedua lagi lagu dipinta peninggal kita tadi ya lagu berentak lundai hari Gwen sanggup aku.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakar khas Sarawak. Sarawak, tanggarlah, begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Tume 24 iti lagu kidipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: Ya, 24 lagu dipasuk ke ngagai paket kita semifinal ke Maya di Nialaya. Sama-sama kita ni dengan berita ke pemadu baru ketika dipadah ke okey Ninmu. Sama-sama ngantik neh. Okey, for the line di OMA Sabtu Gaw sedih konti di Limbang Benundingan Nuan minta lagu tebak si Bon kena merindang semua benda kita ke lemah itu. Lisa Sidut MA panas kami di Kem Lana. Kem Lana ke Kem Lana? Nang ne, okay. Engkau type anda hapus. Minta tebak ke lagu Yus Manggai Kati kena berindang abah mama engkau urulan kemudian ngumpul buah lada engkau pula bukai kemudian mendiang ke program kita salam lelengau ngagai balas sis bak kakup kemudian engkau abah kebun dedin nya ya, okay. Mary Nanta MA panas di kapit benung dengan nuan minta lagu baduk besangkal lagu joget dari Costello Jawi engkau Siti Rose kena merindang semua bala-bala kenglalam. Lina Bugis MA benung dengan nuan tu kekia di Johor secara online minta lagu Andrew Bonnie James kena merindang dirimbu engkau semua kabar-kabar kenglalam bala peninga kita engkau kabar belayan di Serata Sarawak meh. Okay, panas kami di Johor jam kena tu minta lagu Andrew Bonnie James. Okay, bisi lagu yang dah dirintai ke aku itu nya lagu Nyabak Nadai Air Mata. Ibas Liben tau ke abad Dum di Semunjan minta lagu Mawat MA kena rindang bala di Tekalung di Liu di Pedalai Tanjung Ijuk Langkang pesannya ngarak ke semuanya terperindang magang Indai Nor selamat tugas MA minta lagu Ricky Anderson Samangibun Pendiau Diri kena rindang semua peningkat kita. Panas kami di Bintulu lemah itu ya. Richard Uno penuh dengan nuan dalam kereta 2MA di Jalan Simpang Semunjan. Okay, Flora Deli Megak minta lagu Florent Hyde Kaul Antara Tua kena merindang kabar-kabar kenglalam eh bala menjadi apa indai menjadi ya enggak bala kabar-kabar FB salam lelengau ngagai semua bala kita tu lagu ke di rintai ke jam kedua rentak ngali hari kita Veronica Natasha Siti Pengarindu dan menikah lagu lama dari Andrew Bonnie James Nyabak Nadai Air Mata.

Ya, balang raban orang Hindu kita benung badapur jam ke dia tu ya. Okey, keduanya benung berapi, benung berundian ke nama kayu ke dekat depan dua lemai tu lagi ya. Keduanya benung nipan garip macam-macam lah pengawak ya. Ke di kerja bak rumah. Okey, kita ke diau di Seri Aman, bak pelilih menua Seri Aman datang ngagai konsert ngiling tikai gawai Seri Aman FM ke dekat diatur 27 hari bulan 6, hari 6 tu. Pukul 6.30 minit lemai bak mini stadium Seri Aman. Artis KBCD Kangau, penyanyi kita Ikan Belidaknya ya Remjana, pemegah Anthony Usan, pemegah Angela Lata Jua, ngau penyanyi kita Alice Slim, kalai pengawal tila konsert ngiling tikai gawai Seri Aman FM dekat di penyadi yang berhormat Datuk Francis Harudin Hollis, hanya sakpi menteri pelajar innovation, ngau pemansang bakat Sarawak, pemegah Kaban Kunsil Negeri N32 Semanggang. Okey, ngau ke sama nyangkuang pengawal ke bisa diatur di selampur rumah kita tentu ya ujung minggu tu manyu program ngiling tikai ke bisa diatur ya ngarap ke pengawal kita nya mujur magang di pejalai. Okey, pendengar kita ke diau di bau di sematan lundu di pedawan lagi dengan kami ngarap ke terus berpindang kau kami nyatu gagai pengujung program kita itu lagu rancak lagu bidayuh dulu au lagu di sada ajus ngau lagu ya kijit mah cintamu dan yang injau lagu di penyanyi nyanyi kemerindah kita konsert ngiling tikai gawai Seri Aman FM Angela Lata Jua aku nak puas hati.

0: hari. Dengan tak, ngali hari. Tak dalam hari, pemerindang malam.
1: YFM, segulai sejalan.
2: RTM Sri Aman, Berulangnya Pusat Khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM kena 27 hari bulan 6 2026 bak Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngaudi penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis, Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang Pengelandik Sarawak dilalunya di Kaban Konsert Negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato' Mong Anak Dagang Kaban Konsert Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penanyi ti dekat merindang mayatu ianya Angela Latajua.

Angelon Lantan Juang Kuna Puas Hati. Okey, di Kota Baru Kelantan Siku Kesha kena hukum mata duit RM5,000 oleh Court Magistrate hari itu tadi. Udah ke dipecara ke berkaun kau penyalahia ke nangkap gambar atau ke video kakak ipar yang pu ke benung berganti baju dalam bilik agu bak palan dari sida gawak minggu tu tadi. Ya, kalau orang kena tuduh tu berumur 29 tahun ngaku diri salah lebuh ke dipecara ke depan tau ke bermua Hakim Rais Imran Hamid ya yang reja penyalahnya aku kia dekat ngemalu ke kakak ipar yang pulah. Okey, penyalah di kerjaya bilik agu sebuah pasar mini ba Jalai Kuala Kerai orang pukul 1 ngali hari 19 bulan 6 tu tadi iaitu sama gawak engkau kakak ipar yang pu ya kalai kes dipasang na section 59 kanun keseksaan dalam bracket Akta 574 nanti ditetap kesalah tau kena tinggang hukum jil untuk ke 5 tahun penglama ngau hukum mata duit ya tang labanya penyalah ke terubah di kerjaya hakim ngeletak ke hukum mata duit semina RM5,000 nanti semak ia nak mujur mayarnya dekat kena hukum jil dalam penglama ia 9 bulan nadai penguntung-untung ngerja penyalah kebakannya neh. Okey, guna smartphone kita ngau cara ke mana secara bijak ke kita. Ikan Saiful malam masih muda bedau malam kita yagi lemai jam kita wai. Kemudian ini ke lagu Lia Matthew dirampas pengelantang.

Yeah, bala kita ke may ana orang diti yang kenyari tengah hari tadi wai bai maka ana orang lepi nah dia tu pukul 4:47 minit lemai. Selamat ke Indo Kenawi tapi senyapa mana hari di Kenawi ke ini tinggi minta lagu kena merindang abang asoi Nora asoi ya dira sebilia talib sebilia abad dum sebilia syasya mandabula pemindu ini darah baja stamos tibi silaf ngawa kaban-kaban kebuka ingat kereta perindang ke ya Nelson Eru Busung anda merau kedua lagi nginjal lagu Alexandro Darah

Ya, pukul 5 kita mendengar berita hari. Apa sahaja berita di Kuala Lumpur. Okey, sudah nyanyikan agak jam ketiga rentak ngali hari. Apabila kita ke Benung, terima jam kita dengar kami Wai Pulai Gawak atau ke Mansang Gawak di Jumat Bak Jalai Alun. Siti lagi lagu rancak kena merindang bala kita, ya. Okey, lagu di Sada NK Yonggai. Ngau lagu ya celap. Celap hangat ya. Terus dengan kami di Bandar Kuching, Kota Semarahan 101.3 FM.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 25/6 dalam tahun 1992 yang di Pertuan Agong Gau Raja Permaisuri Agong Lisin Muai ngagai mijum Islam menua Sarawak Mak Jalai Piramli Kuching. Penatai seduai bak mijumnya diambat bala tuai perintah menua serta perintah besai ngau penuh istiadat. Sekedak ke bisi ngambat seduai ianya Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud ngau binia Laila Taib, Tuai Pemegai Benua Pulau Pinang serta Kepala Menteri Pulau Pinang Koh Sukun. Yang di Pertuan Agong Gau Raja Permaisuri ngelimpang ke awak kira sejam mendak pameran KBC dipandang ke Bamijum. Siti Arimayuh macam koleksi sejarah KBC dipandang ke dia di narit atis duai ianya Al-Quran tulis jari kemegak sebagai hari koleksi ke dipenggi Abdul Teh Mahmud. Koleksi itu dah diberi ngagai mijum setengah membuat nilai sejarah tinggi. Penemuan itu ngayan ke kaurat antara institusi diraja ngau perintah menua Sarawak.
0: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: World Cup 2026 hari 5 26/6/2026 dalam Grup E, Ecuador bersatu dengan Germany pukul 4 dini hari. Live Box Sukan Plus. Siti lagi main dalam Grup E, Curaçao berlawan dengan Ivory Coast pukul 4 dini hari megak. Live Box TV OK pukul 7 pagi. Dalam Grup F, Jepun ngelawan Sweden. Live Box Sukan Plus. Siti lagi main Grup F, bak jam kesama Tunisia bertemu dengan Netherlands. Boleh dipedak Live Box TV OK. Dalam Grup D, Paraguay bersatu dengan Australia pukul 10 pagi. Live Box Sukan Plus. Siti lagi main dalam Grup D, bak jam kesama USA lawan dengan Turki. Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
0: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyari kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
3: Agi segulai sejalan dengan kami pukul 5.17 minit lemai ya. Okey, kena ke hari 4 dan jam ketiga. Kita akan mending ke program Pelasar Jurai 6.35. Nangkan ke tu lagi ya. Sada lemai kita ke lemai tu. Sada hari limbang 6 hingga pukul 9 malam. Awak kita di YFM Iban Kuching dekat di Tampung Baru. Dengan program kita Pemerindang Malam 9 nyentuk ke pukul 12.30 malam tu lagi ya. Bila kita kongsi nyapa baruai Facebook kami YFM Iban. Terima kasih banyak ke tidak sempat dibacanya lagu-lagu ke dipinta kira ke utang ya. Kita bertemu baru ngelah tengah hari hari 6 bakal selama tentu yang gau program randa minggu tu gau carta kenyalang ya. Terima kasih semua kita ke udah berkali yang gau DJ MA kenyari pun program kita tadi rentak ngali hari ungkup ya. Sehari tu 25 hari bulan 6 tahun 2020 26 pagi lari 5 bila kita ke benung perantau jalan yang ingat kami jam ke dia tu di selampur benda kita Sarawak Bumi Kenyalang gau ingat kami secara online ngena RTM Klik. Terima kasih menyemanyuh lagu dikena aku ngangkat ke diri wai lagu di sada Juti AE gau lagu ya Rotai Sidan Pesaka ya. Terus segulan sejalan gau kami di YFM.

0: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatakan si ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: Lalu lebuh aku tu bertempuah ngau tai teman satu mengamata ke ayah aku kebuta nya tadi. Anak aku ngau ku ngangkat kaya. Lalu mandi kaya nakak mah pengutul kaki jari kami dua anak.
1: Mm-mm.
0: Ya tang laban pengerindu.
1: Ya. Yeah.
0: Aku rindu ngan kaya. Tanya ya okay. Apa ya dah? Tang laban pengerindu.
1: Ya yeah, aman.
0: Anak aku cukup. Aku terima kasih ngan kaya.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintian hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Bebasa ke pangan diri, kelebih lagi berdiri sebilik, apa inai, anak, diri menyadi, ayah ibu, akik ini, bala petunggal, tau ke kaban belayan, nyak perkara keberguna amat bak ruang bilik. Tok tadi nak ngira sekali kenya bak ruang bilik tek dikumai kita nuclear family, tau ke extended family. Arimin, kita udah diajar ngambil bebasa ke orang bukai, nak ngira orangnya biak tau ketuai hari kita. Bak program pelasa jurai 6.35 ke sekali tu, kita dekat berjurai ke topik bebasa ke apa inai. Terus ke buku lengau kami di YFM. Shalom semua, bertemu baru buku lengau kami ke minggu tu. Lalu aku datang baru buku lengau kita buat program pelasa jurai 6.35 ditabur ke hari bagi kami di YFM di Kuching. Jadi bekas lama, aku nak kalak ke diri buat program kita. Laban aku undang bisik, pangan buku lengau aku ninting minggu. Jadi ke minggu tu gintir. Pastor Graham Manujang buku lengau kita buat program kita ke sekali tu. Shalom Pastor, selamat datang.
1: Shalom, shalom. Terima kasih sudah lalu aku mengagi konti baru.
0: Ya, ngarap keberita dengan mana nih Pastor?
1: Cukup balak mana, ya, mana nak, ya.
0: Ya, kita nang sedikit bersampi ke semua bala peninggal lebih lagi kita kena kalak tinggal buku lengau kami buat program tu. Kita ngemuan berita ke mana kita lantang-lantang hati serta berpengerai berlama. Jadi ke minggu tu Pastor, ke sekali tu topik tu hanya tadi kita ke berbahasa ke apa inai betul dah?
1: Oh, mana amat.
0: Nanti kita berarti ke topik ke dekat di pejurai ketua sari tu Pastor. Ke benda ya tadi perintah ngambil ke berbahasa ke apa inai tu suah disebut ba ajal kita orang Kristian. Berpelasa ke ajal tu aku minta nuan madah ke reti berbahasa ke apa inai serta perkara ke patut dikemerat ke kita lebih kita berbahasa ke sida.
1: Nah amat mana ama itu lebih lagi bak ruang bilik kita orang Kristian. Lalu kita ti belalau bak pengamat cakup Tuhan. Bak episod madah ngagi kita episod 6 ayat ke 1 ngagi 3. Lekai cakup ti munyito kita kana ngasi kapai nai kita dalam Tuhan. Laban utainya ngena bebasa kapai nai nyak terubah-rubah pesan ti di sempulang ngau semaya ngami kenuan mujul serta panjai umul nguan menua inah lebuah kita meda atau kebala mati kelaka jakuk tu pengawak bebasa ketuk tu utai ti ngena di kerja kita orang Kristian. Laban utai ti utai kena sebut ngena artinya utai kebetul madah kebuah penghidup ti udah diterima kita. Lalu udahnya perhati ke jakuknya lalu disempulang ke yang ngau semaya. Jakuk munyi tu ayat ketiga. Ngamik kenuan mujul serta panjai umul nguan menua. Pemujul penghidup kita bak dunia tu bersangkut pawut ngau kita ti ngasi kapai nai. Ya, sampai kapai nai. Lalu udahnya nangkan kenya ianya berkat ya ngasuh kita panjai umul mana hama itu reti jakuk di tu bebasa kapai nai berguna amat tu pesan ti diberi Allah Ta'ala lalu disempulang ke ngau berkat perkara ti dikemerat ke kita mesti ngintu ngemata kesidak ti ketuai bisik jakuk semak munyi itu selalu disebut orang Puan Penny yang nyebut ti munyi itu apai ngau inai oleh ngemata kena miko anak. Tanda miko anak nyana oleh ngemata kesiko apa inai. Ya, laban sidaknya mayu hagi nadai hari nadai masa ungkap apa inai sidak ya. Okay. Erti jakuk dito kita mesti ibuah. Ibuah kapai, ibuah ke inai kita, dia pengawak kita dekat mujul, lalu dia kita dekat panjai umur.
0: Ya, aku tadi terkait hati ngau jaku ke disebut nuan tadi Pastor. Enam ikut anak bedau tentu oleh ngibun ngemata ke apai ngau inai sida ya.
1: Betul.
0: Tang apai ngau inai tadi oleh ngemata ke enam ikut sida ya.
1: Betul.
0: Tadi. Ya. Jadi nyak tadi nunjuk ke kita apa yang inai kita itu tadi ah nama penekuan nama teka ditapik seduai ya nada alasan sedua ya tadi nak ulih gibun kita.
1: Nah, ngamai.
0: Nanti kita ke namanya berarti ketok dia cukup besar ti ya.
1: Iya, betul, betul. Iya. Iya.
0: Oke, jadi nyak tadi nuan mega udah nyebut perkara kepatut dikemberat ke kita lebuah kita berbahasa ke sida ya tadi nyak kita ngintu, kita ngemata ke sedua ya de pastor. Mm-hmm. Nyak sekedar hari cara menyak ulih dikenak kita berbahasa ke sida. Jadi kelimpah harinya mega di pelabak aku nyedia ke kereban atau ke utai ke diguna sida ya mega siti ari cara tua berbahasa ke sedua ya mega de pasa
1: nama
0: enti ba apai inai kita ke udah tuai tu deh.
1: Mm-hmm.
0: Bahkan ni cara kita nyaga seduai laban enti kita berarti laban bisik sekedaknya tadi udah tuai ko kita deh.
1: Betul.
0: Nak boleh ngintu diri tau kenyaga diri seduai ya ketegal sudah sakit kini ke Tegal nak dapat lagi tau ke Tegalnya nyangkanya udah babo ko kita ya.
1: Amat amat ya. Nah amat amel tu mayuh hotel tu udah nyadi ba ruang bilik nah ya. Hotel tu ben satu lalu lebih lagi apai inai sida nyudah tuai lebih sira ketuai nyotulai agi mentu dah ngal agi mentu dah lalu tatua agi megak kedak ayanya dah. Dan udah sebut kita nyoba bon ya. Lalu enti kita nyawa nitiah ke ulah sida ya. Sida tu bahkan nupulai ke anak miat baru dah ya.
0: Ya
1: so anang sekali bekenya bala menjadi dalam Tuhan bala kita iti anak ya awak ke kita mengkang berbahasa kapai naik kita bayak sidaknya nyau dah tulai agi nyau bengal lagi nyau babo agi kini nunak mayu agi utai nak ingat sidak ya pengerindu kita mengkang terus ke agi sidak ya anang sekali ringat anang sekali kali ringat ya menjadi dalam Tuhan aku bisik pengalaman mimit ngemata kepala orang tua ya ben satu. Aku bisa dekumai kami ayah utak ianya menjadi inai aku ya nak meda tang ya nadai ruang bilia. Lalu aku ngemata kaya laban aku meda yang mesenya lalu debai aku bergulai dengan aku baku ciang itu lalu gagak ke aku bilia siti. So nama titik nyadi bak ya lagi kaya kena stroke lebuh titik nyadi bak ya lebuh ya kami bayaknya bira ya ukainya nemu madah nak nemu yeah. Bilakau utai ketemu kita lebuh kita muka bilak naka menyak dah mayuh macam pemau utai dia yeah. Wangi utai dia mm-hmm. Ya tang aku berterima kasih amat-amat ngagai anak aku kelaki dupulai ngagai ajal tua disiplin anak tadi ni ya lalu anak ti disiplin anak tu amat-amat nolong lalu lebuh aku ti bertempuah ngutai ti bangsa tu mengamata ke ayah aku kebutaknya tadi anak aku ngau ku ngangkat kaya lalu mandi kaya nakak mah pengutul kaki jari kami dua anak.
0: Mm-mm.
1: Ya tang laban pengerindu
0: ya yeah.
1: Aku rindu dengan kaya tajak ya okay apa ya dah.
0: Mm-mm.
1: Tang laban pengerindu
0: ya yeah, aman.
1: Mm-mm. Anak aku cukup aku terima kasih dengan kaya juriam ngau ku ngangkat kaya nuci meresi bilik ya dek nemu pamaya udah berak macam utai penuh biliknya
0: ya.
1: Aku ngambil mop semua anak aku nuci bersih ya. Pandai bergulai shampoo ya nama nak nanti aku medak utainya tadi anak aku medak utainya tadi kanal mulut nyumpah dah
0: ya.
1: Kanal mulut nganuk dah tang laban pengerinduknya tadi tanam pengerinduk kita ngagai sidak ya ngagai apa inai kita ngagai bahkan aku nyak tarik ngagai ayah aku mpu ya tenadai ruang bilik aku ngemata kaya apa aku lebuh yang mati umurnya 96 tahun ninggal ke dunia tu nak entu berat agi ya hari depan yang kengau ayah aku nyak tadi laban terima kasih ngagai Tuhan laban dia gerai lalu kira ke mulai ke dalam pum yang umur udah ternyata aku bisa peluang berjakuk ngaya sebedau yang ninggal ke diri ngerasuak ke baju ya nak berjakuk ngaya sebedau ya mupuak ngagai sergam ya lalu pulai ngagai tok bala peninga ya minta ampun nasekat nyabak tadi laban ngenang ayah dari pum lalu sampai aku ngagai semua bala kita awak kita terus rindu ke orang tua kita.
0: Mm-hmm. Sigi amat bunyi ke pasar Greman. Nanti kita nak ada pegerindu, nak uliah kita ngerja utanya tadi dah. Jadi aku cukup termegah hati pastor lebuh nuan nyebut anak nuannya tadi. Kebenar ya tadi ia berarti ke nuan ya pastor. Ia berarti ke pengerindu nuan ngagai ayak nuan. Benuan cukup sayau ke ayak nuan. Anak nuan berarti ke nuan. Nyak yang ulih nuna ke singkang nuan kebenar deh pastor. Ya, lepas anak kita tu sigi berarti ke ulah kita deh.
1: Betul betul.
0: Jadi ngagai kita bala peningat kita kagi bisi apa inai nanti kita ya betapi ngau apa inai kemayu ulah begitu tudah nak dapat lagi tudah udah babo tunjuk ke pengerindu kita ngagai sidak ya awak ke sidak ya ulih ngasai ku tanya deh nyo sinuk ga ranau tua sarito ne pastor
1: ya ba
0: okay, jadi tua agi ngenang ha topik kita ke sarito inya babasa ka pa inai de pastor jadi bab pun tadi aku bisik nyebut senentang nuclear family ko kita deh nuclear family ngau extended family tu nuclear family tu kurang yang tadi mina apa inai ane ante ane dua tiga, dua ikut tiga ikut nya jak makanya ke diau dia nya adik kumai orang nuclear family lalu extended family itu tadi apa inai dia ibu ayah dia petunggal dia ake ini dia jadi besai biliaknya deh lalu nitia ke pansik strategik populasi bak tahun 2009 subak ngayan ke 70% ari ruang bilik kita di Malaysia ditok ianya nuclear family dah pastinya. Nama penemu nuan senentang anak-anak ti nganjung apa inai sidak ke udah tuai ngagai rumah pengasih rumah pengasih ti berbayar ke dikendalikan swasta mengko kita atau ke rumah penganai tuai ti disedia ke perintah ke tegal nada orang nyaga sidak di rumah
1: ba aku terbuka penemu aku enti apai nau inainya sama bekerja aku tu anak yang tarik ya.
0: Okay. Dua tu tadi nyebut berkonteks nuclear family
1: betul tu, betul. Okey, bala anak yang nyak tarik bekerja artinya anak kinoknya bekerja, anak kelakinya bekerja lalu nadai apa yang nu dah tuai. Apa yang nyuk nak ulah ngintu dari empu lalu bala anak yang mega nyangka nyak bekerja kini ke sekolah kini ke sekolah kini bunuh makan kini. Lalu nadai nyalah bak runing aku sidak ya tidak mampu nganjong bala inai ngapa itu tadi ngagai namanya orang tik ngemata ke ya penganai tuai banyaknya bak perintah tahu ke ba tidak nemu atau ke bisa duit kena mayal ngagai swasta mana yang agi megak mana agi megak udah gaku namanya nemuai ngagai pengawak sidak tahu sidak ti ngemata kapai naik lebih agak batu sepuluh dari ya jalan landia aku dah sekali kiat ngagai
0: aku kalah kiat me pasti
1: aku kada dulu ya sidak katolika mana na intu sirak ya pada aku intu sidak ngapai naik dah bisi ngau kepala nurses ngau sidak ya tang bak pengandai tuai perintah bisik sekali mega kudah dian bisik mega orang ti ninggalah ke bata ke sidak nyedia ke pembakai ngagai sidak ngintu sidak ya lalu lebuh sidak ya sakit lebuh sidak ya nguna bantu semua bisik ke sidaknya mantuk dah ya tang secara pribadi bak aku munyiku aku tadi aku terbuka utainya oleh dan juang nanti sidak ya aman terdesak hari sidak ti ngawak kapai naik ke diri Naya, tang secara pribadi bak aku bakal aku nyak tadi aku de berkat laban kebahku de berkat laban bini aku nundah baduk gawa lalu di rumah aja oleh mata megak tang lebuah maya munyi ku aku bakal utai kenyadi nyak tadi bala aku ngau anak aku setiap sama ngau ku dia nyak ti oleh ngintu ya ya nyak tadi lalu bak aku munyi ku aku tadi aku terbuka ngau tete ban satu ya
0: ya retinya tadi ukai reti ya lebuh kita ke nganjung sidak ya tadi ngagai rumah pengasih ke bebayar atau ke rumah pengandai tuanya tadi ukai retinya kita ngelak ke sidak ya ko nuannya tadi pastor ne
1: betul betul nang amat lekai jakuk ngelak kena tadi deh. Nang amat bisik megak keda orang laban ngai bertanggungjawab.
0: Ngai kiruah.
1: Ngai kiruah. Hanya ti nang de anjuang sirakin lalu di awak ke sirak ya. Ukainya kok aku bala peninga. Lebuh kita nganjuang kok apa yang ngai kita ngagai titik bansanya laban ketegal kita titik bisik pengawak bukai. kita mesti ngabas sedak ya tiap ya ujung minggu kini dah lebih maya kita free kini bak minggunya medak nama utek kedeguna sedak ya bayaknya utek kedempak sedak ya bayaknya garik sedak ya kita anang tak engkah sedak dien lalu ngelengkak ke sedak makanya aja nah ya bala peningat kita mesti ngenak lah kerja kok tu ibu ke sedak ya agi ibu ngambil berat tentang sedak ya. Ya kebuah kita nyengkah sedak kian ukai kita nak ibu nak ngambil berat tang ketegal pengawak kita bisi tanggungjawab bukai tang ngenak cara tu kita mesti agi ibu ngambil berat retinya ngelawak sedak yakin ngusuang sedak ya.
0: Ya ukai retinya tadi lebuh kita udah nganjuang sedak yakin kita lalu lepas tangan korang dia pasal nadai jakuk menyinyak nah.
1: Betul. Munyi ke jakuk orang nadai jakuknya.
0: Ya. Ya jadi hanya tadi perkara kau lihat diperhati ke kita naman enti kita meda tuntutan hidup korang ba dunia kemaya hari tu laki ngo bini tu tadi tebal gi seduaya belak gawak de pastor kena nangkup peminta berpenghidup menya sekolah ke anak kini dia nyangkanya tudahnya tadi nadai ari ngibun apa yang inai ku dah tuainya tadi ari ti nejuk ke seduaya kediri di rumah nyangka
1: betul
0: deh
1: betul
0: nadai orang ngibun nyangka tu boleh jadi aku pemakai lebuh sebenarnya tuan urun gawak tang ari segi pengeraya deh nanti tudahnya sakit mesti kat bisi orang nyaga deh
1: betul
0: nya ari tuang ngelak ke berumah nanti tuang nganyung kin dia bisi orang nyaga
1: betul
0: bisi nas munyi kenuan tadi nyebut ngagai batu 10 sidak yang nang bisi orang ngintu bisi nas nyaga sidak ya dengan mata ke sidak ya belama
1: ya, ya,
0: ya, ya. Ya kena oleh makai pun bisi nulung
1: ya
0: amri sidak ya makai
1: amin
0: okay, nya tadi sekedar ari perkara ke patut diperhatikan kita jadi kita nyatu dulu nangkan kita lagi kita bergulai dengan kami baru buat program pelasa jurai buat topik kita berbahasa

0: Terima kasih bala peringat kita agi bulenggo kami bab program Plaza Jurai 635 ditabuh kari bagi kami di YFM di Kuching Pastor Graham Manujang. Agi nak berkinsit, agi bergulainggo kita berjurai ke topik kita ke sari itu. Topik kita Pastor berbahasa ke apa inai. Mansut ke jakut jai, jakut kena mana ngagai apa inai. Jadi itu penyalah ke cukup berat baka ke bisi ditulis ba ajal kita orang Kristian tu ada Pastor.
1: Betul, betul.
0: Kita nak ngengai ke jakut tu nang bisi sekedar apa inai ngemuan perangai ti ngasuh anak sida nadai basa ngagai sida. Jadi bahkan ni anak-anak tu tadi ulih nyeliah ke diri ari ti mansut ke jakut ke jai tau ke ngayan ke ulah ke nak manah ngagai apa inai.
1: Au. Oh. Tu prinsip tu bakal kena ajal ku ngagai nembiak tadi. Ya, lebuh maya kita ringat anda yang betul ke anak. Pihak ku ajal ku lebuh maya ngagai anak tadi ni ya. Lalu bala apa inai kita itu nyubakan nembiak miat tu dia tu. Nama kebuah laban lalu sidak nu nak tingat ke utai nyu nu bengal lagi nyu babo lagi nak ulih ngejau tai tu. Banyak tai nak ulih kerja sidak ya. Menjadi dalam Tuhan anang sekali kita ngenatai ke leka jakuk pengeringat leka jakuk sumpah ngaga apa inai kita leka jakuk sumpah tu cukup cukup nak mana mesti diseliah ke kita bekeni kati laban dinga nama utai keritanam kita kadang-kadang utainya oleh diketau kita baru jumahilah. Nanti kita ngerja tu ngagai bala painai kita lalu didinga bala nak kita ke agi biaknya nyangka renyen ngulangnya bak kita kati bala kita ka utai bisanya nyadi ngai aku ngai nah ya lalu nya alai aku deka nanam benih ngagai bala nak aku tadi laban kita apa inai tu pengawak ter kerja kita cun-cun kita tu bakal TV TV ti depeda bala nak nya utai kerja bala kita painai nya utai kena repeat sida ila nya utai kena tanduk sida ila anang sekali-kali ngenatai ke leka jako ti nanu nyumpah apatah lagi bisi orang kedua ini datai jari bak painai anang sekali datai bak utai ti besanya laban nama kebuah pengawak kita uliah pulai ngagai kita baru jemaah ila lalu sampai aku S-A-B-A-L Sabal. Okay, Sabal ngintu taitik bahasa tau au mesti bisik pengerindu ngintu taitik bahasa tau anang mega ngenak leka jakut si tetok aku au anang bersuai-suai au
0: bersuai-suai
1: au. Okay, nemu jakut bersuai-suai kita bala peningan anak ya anang nyui ke siko anang awak ke siko anang awak ke siko. Okay, tang awak ke kita bertanggung jawab au.
0: Yeah. Sama-sama menyata dia pastor ne anang dek anang kenyak
1: bersawup
0: bersawup jadi nanti kita bersawup lempuang ke pengawaknya tadi
1: betul.
0: Tadi nuan nyebut tadi pindai itu tadi nyadi TV ke anak kita dia pastor nang sikit amat nanti kita berarti nanti kita meda screen TV dia tu berapa inci aku besainya bisa nanti besai gitu terang eh butuh debeda
1: ya pastor nang amat ya
0: jadi kita ngai ngayan ku teh kena manahnya
1: betul
0: apa screen TV kita ngai kana kita medak kita
1: betul ya
0: ana sesekali kita mansut ke jakuk sumpah mansut ke jakuk jai serta datai jari ngagai apa yang nguinai kita ingat ke apa yang nguinai kita te ngasuh kita bisik ba dunia ke sarito jadi tu ke penudi tu pastor tanya kita tanya ke penudi bisik bak sekedap perkara tu deh. Bisik ngemuan penemu ke bakar tu tik ngayan ke sidak berbahasa ke apa inai deh tu.
1: Betul.
0: Penemu tu deh. Ngelak ke apa inai ngatur siapa orang kepatut jadi tau ke kawin ngau sidak hanya satu keterubah situasi keterubah deh. Jadi kedua mesti nitih ke pengarap tik dipegai apa inai hanya situasi tadi ke diberi aku tadi deh. Orang ke ngemuan penemu kena kati betul kena tanggapan ke bakat tu.
1: Bah runi yang aku secara pribadi lebih lagi ingat kita itu ianya orang Kristian. Lalu cara kita berjakuk ke cara kami sebuat cara aku nyawa tu ianya bah segi pengarap kita Kristian. Lalu bah kita bah pendirian aku nombor satu tadi mana aku meri peluang ruang anak aku pu niga tahu yang sida ya. Ngagai sida ya ti samping ngagai latalatang pengawak aku ti apa indai aku ngiri yang sida ya. Lalu muka samping ke sida ya. Dengan nama kebuah contoh aku berbasa nal ke pengawak terperjauh ya menjadi kecontoh anak aku ketua itu tadi ya. Kaya, dia tu nyudah bisa boyfriend. Boyfriend ya sebenarnya ya nyebut dekat di tiang anak aku. Ya bertelepon ngagai aku. Saya pastor aku bisa hati ke anak nuan. Lalu kati ulih aku menyai ke kawal aku ngoya. Aku berbasa ke ya. Tang nak megak kita bukai sampai masanya naya tertubak pengalaman aku naya. Aku amat berterima kasih abak ya lalu berpun narinya megak ya lalu semak sesemak ngau aku lalu terbuka lalu apa tak lagi lebuah ya meri aku menjauh reputasi assurance terbesarnya. Gaga hati aku anak aku ngebuan lelaki terbesarnya naya. Tang arnya tadi ari hasil ukai aku tinya buang sidaknya. Ari ya ti samping ngagai latala lalu pihak mega lalu milih utai kebetul ti sama nama Tuhan lalu soalan ti nama dua tadi bak kita ti dalam penampak kita Kristian dikumai dalam penampak nah ya lalu aku nang merangsang bala nak aku ngigak sama ti nama Tuhan untuk dikumai ku sama dalam penampak laban gai nyadi pemetang ngau penampak begulai nak uliah dicampur, nak uliah dipegulai penemu, nak sebakar. Apatah lagi ngintu ruang bilik jemahilak, tentu nak sebakar. Lalu nanti nak sebakar 100% ngenatai kelayak. Lalu ruang bilik diri kebangsanya nak kekal. Ari tirkumai kita a home, sweet home. No nyadi, ukai sweet ya lagi lah. Ya nyok. Nemayuh lagi pemayat ya, payat tu mayanya ya. No, jago sebab aku sitik dah ianya baka serga bak dunia. Okay, serganya lagi no neraka bak dunia. Ruang bilik no kucal kacil. Ngaya aku medak ya masanya. Nah, ya. So sebagai apa yang gue inai tik ngelalalah tala. Aku mengkang bersampi ke balana lalu awak kesidak ya milih orang tik sama berpengarap. Tir semak ke kita sama dalam terang nyak ti amat ngentak ke rumah tiang pemuan bak Jesus siku aja.
0: Okey, terima kasih Pastor Graeman. Lalu bala peringat nyak sekedar perkara kau dia dipujurai ke kami haba program pelas sejurai 635 ke sarito ba topik kita berbahasa kapinai. Jadi aku minta Pastor Graeman ngerawap ke semua utai ke udah dipujurai ke tua tadi pastor.
1: Terima kasih Puan Penny untuk topik ti cukup balat mana berbahasa kapinai. Jakut Tuhan ke disemput disebut ku tadi lebuh kita berbahasa kapinai nyak ti disempulang ke ngau berkat. Berkat mujul dalam semua pengawak di kerja kita. Berkat dalam pemanyai umul kita. Lebuh kita nemu leka jakuknya nyak-nyak ti nyadi ketengau lalau singkang pejalai kita kena kita ngintu ruang bilik lebih agak orang tuai kita. Apa yang ngoinai kita. Lalu nyak mega ti ulih ngasuh penghidup kita terus sabal lalu penuh ngau pengerindu datai ke sidaknya ninggal ke dunia tau. Lalu ninggal ke ngau ati ti namanya ukai ati ti tusah utai ukai ati ti teliah dan ati ti orang ti amat gagal berbahasa ke Allah Ta'ala.
0: Hanya tadi munyi simpul hari Pastor Graeman laban awak tua sekat amai pastor tutup kita bersampi.
1: Tuhan Jesus terima kasih ke topik kali itu berbahasa kapainai. Lalu sampai aku awak ke semua bala peninga amat berpegai bak lalau tengau kajakut nuan Tuhan lebuah kami berbahasa kapainai. Dia kami dekat mujul ngerja semua utai. Lalu dia arti jakutnya diberkat. Lalu dia kami dekat panjang umur di dalam nuan. Lalu kajakutnya dipegai kami Tuhan lalu sampai aku awak ketiap ikut bala kami tik ninga tik belajar ku tahu Tuhan penghidup kami amat ngasai ke penyenang pengelantang pemayak lalu berkat ti berlimpah ti datai rinduan siku aja dalam nama Jesus Tuhan ngau penglepas kami kami dap sampai. Amin.
0: Amin. Ngau tu bala pendingan yang nak program pelasa jurai 635 kita ungkup ke minggu tu bertemu baru kita buat minggu baru Tuhan berkat ke semua kita.

baru ke konti kami di YFM Limbang. Jadi bakal selamat mega. Pukul 6:15 tu lagi kita busy Hello Y Bin tu lo. Bukulai DJ Flora. Lalu udahnya ditangkan ke program Randau Pengerai. Bergulai engkau Encik Jenang Anak Timbu hanya penolong pegawai perubatan UPIS Pengerai bagi Menua Limbang. Lalu pukul 7 lemai kita terus engkau program Jaku Sempama. Lalu pukul 8 malam kita bisa program Nadai Kelama Nadai Kebaru. Bukannya ketusun program kita di segmen Sadari Limbang.

Prestij Dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Okey, mungkin yang tadi pendengar semua, lagu Ari Ezia, Kaban Sampai Mati. Ngujung kejam kita pukul 6.21 minit lemai. Jadi bunyi kaku hari pun program tu tadi kita terus ngau program Hello Y Bintulu begulai ngau DJ Flora.
1: Dulu mari sama lemai ngagai semua peninga sada Ari Limbang bakal selama hari 4 ada taiba Idar YFM Bintulu berkongsi ke sekedap pengawak atau ke sekedap berita ba Hello Y lebih lagi sari tu Hello Y Ari Bintulu 25 hari bulan 6 tahun 2026 begulai ngaku Flora Libat ya tentu yang dekat berkongsi ke sekedap pengawak atau ke sekedap program ia kudah ngomega ia ke dekat diatur dibagi nua Bintulu bak bulan 6 tu. Jadi ya keterubah tu peninga berkawa ngau program jualan ramah madani ke Minah Kin Kito ya ke dekat diatur bak dua itik palan ya ke dekat disebut aku tu lagi. Jadi 27 hari bulan 6 tu ilak dekat diatur bak rumah Suhaili batu 25 Jalan Bintulu Miri belabuh 9 pagi nyentuk pukul 2 ngali hari. Udahnya pengawak ke sebakar megak dekat diatur atau ke program jualan ramah madani ke Minah Kin Kito bisi megak dekat diatur bak singkong ya ianya bak Medan Raya 27 ngau 28 hari bulan 6 tahun 2026 belabuh 8 pagi nyentuk 2 ngali hari tentu ya peningat bak program ke berketuk nur kita ulih beli barang ya ke dikuna ninting hari bakal beras telok manuk minyak makai ngau barang ya ke bukai ngau rega ya ke murah agi ya nyak berita ya ke terubah ngui ngagi berita kedua atau peninga berkawa ngau pengawak ya ke bisik diatur sarito 25 hari bulan 6 ianya pengawak ke dikumbai latihan advokasi dan kesedaran kesihatan mental tahun 2026 komuniti minda sejahtera K-Mindset ya. Jadi tu ya ke diatur bak sebengkah hotel ke terbilang di Bintulu. Jadi program tu peninga diatur upis pengerai bagi menua Bintulu ngau tuju kena negap kagi ngau ngirik pemerhati hati ngagai mensia mayuh berkawa ngau pemesai guna nyaga pengerai runding kelimpah rinya kena muai stigma tau ke anggap ia kena betul ngagai orang ia ke bisik penangguh bak pengerai runding ya serta megak tuju bukai program tok diatur ngambil ke mensia mayuh ke bisik penangguh bak pengerai runding nak kakang hati ngulih ke bantok tumu kelebih lagi berkawal ngau pengerai runding hanya berita ya kedua lalu berita ketiga tok peninga pergila ya 26 hari bulan 6 bisik dekat diatur pengawak ke dikumbai program pengumpulan e-waste. Jadi pengawak tu dekat diatur bak BDA Public Library Pampang Kidurong ya belabuh 8 pagi nyentuk 12 tengah hari. Jadi ngagi kita ya ke bisik barang elektrik ya ke udah rusak ngau ya kena dikena lagi bakal mesin basuh, laptop, telefon bincang ngau barang elektrik ya kebukai ya kena diguna lagi ya kuda rusak kita tau nyua tau ke nganjung barang kitanya bak program ya ke bisik di ya sebut aku nyak tadi nyak berita ketiga ya lalu Siti lagi berita atau peninga ya kedekat dikunci kaku ya nyak pengawak ke dikumbai innovating for a sustainable future adventure jadi ya program tu dekat diatur bak Dewan Kuliah Pusat Universiti Putra Malaysia Sarawak atau ke UPMS kena 27 hari bulan 6 tu ilak berlabuh 8 pagi nyentuk 5 lemai ya. Jadi 7 program untuk diatur kena ngigak nembiak lebih gigit nembiak ke kreatif bak mayu bengkah pengawak ke bisik kawa ngau barang atau ke bahan ya ke ulih dikenak baru atau ke kitar semula nitih ke konsep 5R ianya reduce, reuse, recycle, repair ya. Jadi pihak megak pengawak tu kena ngangkat ke penyerakup ngau semangat kerjasama sida nembiak tu lebih gek nembiak sekolah laban program tu diungkup ke ngagai sida ya ke umur 15 ngagai 17 tahun ya lalu bisik megak bekit diatur lebih lagi ya ke bisik kawa ngau reka cipta 5R ngau pengawak bukai ya ke bisik kawa ngau pengawak nyaga pembersih rampak menua tau ke alam sekitar. Ngau beritanya tadi peninga ngojong ke Helowai Ari Bintulu Sarito. Jadi pulai baru ngagai konti YFM Limbang. Lalu sekali lagi meri selamat lemai ngagai semua.
0: Okay, terima kasih hagai DJ Flora ti udah ngelansa berita kelebih lagi ba Bintulu ba Helau Y Bintulu. Jadi kita terus berulai kami ke lemah itu peningat semua ba program Randau Penggerai.
2: Biar ini tu nya brought in dead arti ya kes pemati ti nyadi di luar facility pengerai lah luar hospital luar klinik nyadi sebenarnya baik datang ke hospital sigi udah nadai lah
3: NC Denkenski anak Stewart Dawi penolong pegawai kesihatan persekitaran pejabat kesihatan bahagian Limbang.
4: Pengerakai COVID-19 tu tadi boleh diseliah ke kita dengan program pengurang risiko daerah dalam jekok ribai ya tadi District Risk Reduction Program DRRP. Jadi DRRP tu tadi ngemuan 7 ngelinuh menua ambil kesuman dari pengerakai COVID-19.
3: Daisy anak Bennett Brady penolong pegawai kesihatan persekitaran pejabat kesihatan bahagian Limbang. Mulai kami dalam program Randau Pengerai 6-15 Minit Lemai Ninting Arimpat Semina di YFM Limbang.

0: Ya, begulai baru ke lemai tu peninggal semua munyi kaku hari pun program tu tadi. Kita begulai dalam program Randau Pengerai Ungkup ke minggu tu. Jadi temui ke bisik begulai ngaku di konti. Jadi pihak megak bagi kita ke baru jabulan kami. Dia tu kita ninggal ke program Randau Pengerai 25/6/2026. Jadi kita berkelala ngau temui ke bisik begulai ngaku di konti. Selamat lemai tuan.
1: Selamat lemai DJ. Engkau bala peninggal maka ke lemai tu.
0: Jadi bala peninggal oleh ninggal ke program tu tadi Randau tu atau ba YFM Limbang atau ke ATM Limbang.
1: Yeah.
0: Atau ke oleh meda Facebook Limbang FM. Yeah. Pasti di ati. Benung yeah. Live dia tu ni.
1: Ya, benung live.
0: Jadi nama berita lemai tu?
1: Berita mana maka selama?
0: Sekumbang ke udah pegawai ni.
1: Ya.
0: Bisa pulai benua selainya?
1: Ada pulai tu tadi. Dito aja.
0: Dito aja bisa ngabang, ngabang kini.
1: Ngabang nadai. Aku minang itu malam tikup satu aja agak bala kaban.
0: Oh, bawa pasar itu lah.
1: Pasar itu.
0: Ya. Jadi nadai pemisi lah.
1: Oh, nadai pemisi.
0: Ke tahun baru lah, Christmas
1: kini. Tahun baru Christmas kah,
0: pemisi. Ya. Jadi itu selamat datang Genuan tu tadi hanya Encik Jenang anak Timbo.
1: Ya, terima kasih.
0: Jadi Nuan tu tadi ukai orang ke baru, selalu.
1: Ya.
0: Selalu nama tu
1: selalu datang kita. Nyawa ketika kali aku dah tahu lah dalam tu.
0: Tahun tu ni.
1: Tahun tu.
0: Tahunnya kemarin ni. Dari bahasa Angkong ya.
1: Bahasa Angkong. Baru tu ketiga tu bulan enam tu.
0: Okay. Jadi awak ketua tu terus ke Randau atau ke program tua kelemah itu. Nama kini topik ke dekat di sebut ngegai bala peninggal. Lebih lagi peninggal kita ke bisik mendiang ke awak sekali tu.
1: Ya ya. Selamat lemai sekali lagi bala peninggal. Jadi kebenarnya batar Randau kita bakal ke sari tu enya. Ungkup khas gawai. Baik bekas serinya tapi bisi penanggul jadi baik kita bekas ser itu lah jadi tajuk kita ser itu nya ngirup engau likun manah agi bado nya atau ke Randau ser itu ukai dikena merangsang lah terubah aku madah aku kena masang siapa-siapa ngirup alkohol bisa lah kini aku tanya bau kuhul lembut juga iban
0: kira
1: bisa dan ada yang merangsang atau ke ngelaku ke pengawak ngirup alkohol dalam sebarang toko kita ngambil ke kita belajar berkeni dekat ngelantang ke diri ngawak ngirup ngau cara ke lebih merti nyeliah ke diri ari ngirup arak kelalu mayu serta nyampur ke ngau tai bukai. Jadi nama otai kumai alkohol tu enya etanol, enya sebangsa bahan di present kebukai yang ngurangkan fungsi saraf pusat anggau fungsi tubuh kita. Nanti daripada dari tradition community asal kita, airup berketua di Sarawak anggau lihing di Sabah. Ianya airup asal ti berguna dekat dikena ngintu pengrami baka gawai anggau keamatan. Tanya pen pihak pengawak nyual ngau ngirup ai bisa ke bisi alkohol ditaga ungkup orang Islam hari baru hukum baru hukum syarak. Jadi berplasar ke pansiak pengerai ngau mobility nasional 2023 siku hari 10 ikut kita besai tuai di Malaysia tau ditemu ngirup alkohol dalam 12 bulan ke udah. Pihak megak siku hari 2 ikut kita ditemu ngirup alkohol tau ke arak di kalu mayu tau ke dikumbai bing drinks drinking dalam jakuk ribai. Jadi ulah kalau ngirupnya ngerusak terimpu berengkah hari mabuk resiko bebadi pihak megak empas timpu panjai bakal pengerusak hati penyakit jantung engau gian
0: Ya tadi bekawa engau pengawal ngirup kai kai bunyi kenuan tu tadi kai seminar kita ke pegawai tadi
1: ya ya
0: betul kita hiban tu tadi
1: bayang si rame
0: nah milihnya tadi maya betunga
1: maya betunga maya
0: maya bisa rame
1: rame aja
0: okay sebenarnya gawai
1: okay maya bergulai ke belakaban kayaknya lah kangau je minggu kayaknya
0: awas sudah
1: ya maya
0: jadi kini ke nama tu ibisa tu alkohol alkohol tu tadi uleh uleh nganuk tu buah kita itu kesan kesan penjahit kesan alkohol tu
1: kesan alkohol tu anggap tubuh kita ni jadi kesan buruk alkohol tu anggap tubuh kita hanya terubah ya hanya toxicity physical atau ke tubuh hanya dekat tampak bahawa tubuh kita 15 minit pengudah kita ngirup arak atau ke bisa lalu tandanya tadi dekat mengkan dalam tempoh berapa jam nyentuh ke hari sitik. Jadi tanda salah guna arak atau harap bisa tu nyengkaum pedis pala, pedis perut, mutah, ngau gastritis. Salah ngirup arak ngujung ke penyakit tiba ke hati tiba lemak atau ke fatty liver radang hati tu ke hepatitis, ngau hati tibisi parut tu ke sirosis. Yang kedua, sudah tentu ya mabuk lah. Jadi mabuk tu bisa dibengke, setidaknya mabuk jangka pendek. Jadi kesannya tadi ngasuh mood kita itu berubah. Pengirawati majak nambah, hendak regas, hendak tentu dia berjalai atau kegagap jaku, lalu hendak ingat kutai. Jadi mabuk jangka panjang itu ya kebalat lagi ngirup lah. Jadi merik penanggul ngagai pengingat, penanggul runding serta ngembuan risiko ketinggi kena penanggul pengerai ke bukai. Jadi kesan ketiga, gian atau ke hidup sedaya berpanggai ngau alkohol atau ke arak bisa. Jadi orang ke gian tu berpanggai ngau alkohol setiap hari, lalu ngacau penghidup biasa sedaya serta kaul ngau orang bukai. Penyampau alkohol ke dirup mega mayu setiap hari dikena ia nyapai kesan kesama atau ke dalam aku ribai tolerance. Jadi sindrom tarikan atau ke withdrawal dekat nyadi lebuah sidak ia badu atau ke kurang hirup alkohol. Lalu tubuh sidak dekat bergetar, rasa diri gian atau ke tau nyadi sawan, meracau atau ke ngau gila. Jadi kesan keempat hanya kesan sosial. Jadi alkohol tu tau ngasuh perangai orang kebalat ngirupnya, nyadi antisosial, tukang gak boleh ngeromayu, jadi ruang bilik pecah belah, tukang ujung kesedak yang ngerja pengawal atau ke pengawal jahit atau ke jenayah lah. Jadi kesan kelima hanya ekonomi. Jadi ungkus sebis pengerai menua dekat niki kelebih lagi belanja dalam pengerai runding. Jadi orang kegian ngirupnya tadi dekat lenyau, atau ke dibuai kerja laban ke selalu nada nurung gawak atau ke ndak ngejar pengawak ke mana ngujung ke merik pengerugi ngagai majikan sidak ya laban ngembuan pekerja ke ndak produktif lah.
0: Nya tadi nem kesan atau ke nem atau ke utai ke tau ngano tau ngano menya
1: ngaso utai ke kalau ngirup aku lah.
0: Jadi batu tadi tuan nih jadi inisiatif atau ke pengawak perintah atau ke digagal opis pengerai dikena mutar ke penanggung ngirup alkohol di menua kita.
1: Jadi negeri Sarawak dato benar nuju berjalan nuju ngagai masa depan ke berpengerai daya ndak muai budaya kita lah. Jadi betuai ke opis pengerai negeri Sarawak dato udah numbuh ke siri sehat Sarawak enyak kimpin pengledah pengerai mesti mayu hati ngemarat ke tentang risiko ngau pangka alkohol. Jadi kimpin tu ngemarat ke kimpin 3S enyak sedikit sederhana, ngau selamat. Ngau bermacam episod video penyedar ungkup bermacam renggat umur ngau isu pengerai komuniti di Sarawak. Jadi siri video tu tak ada peda nengah muambum rasmi upis pengerai negeri Sarawak lah.
0: Jadi dalam utai ke disebut nun tadi konsep 3S tu. Inya sedikit sederhana ngau selamat nama arti ngirup ngau selamat atau ke ngau likon tu tadi.
1: Jadi aku kan nerang ke ngirup ngau selamat lah. Jadi terubah ya ngirup ngau likun artinya kita nemu takat drempo serta oleh ngagak atau ke milih pemutus dia betul ngagak drempo lah. Jadi cara berketu tetap boleh dikena ngelantang ke diri, berami berbutik ngepangan, ngau ndak ngerugak drempo atau ke orang bukai. Jadi ngirup minuman standard atau ke standard drink yang sitik dari cara ketau ditidak ke kita dan nanti boleh baduk ngirup lagi mana lagi lah. Nanti boleh baduk.
0: Jadi tadinya tanya ke sekali tu inya nama kini utai ke dikumbai ngam soalan tu.
1: Betul.
0: Dikumbai minuman standard atau ke standard drink tu tadi.
1: Jadi aku kan rangka minuman standard engka bala kita itu nadai berdaun tu nemu nama utai ke minuman standard ni. Jadi ngirup alkohol tu tadi atau ke rak bisa tu tadi ukai disukat nitiah ke pemain butul tian atau ke gelas ke dirup kita lah. Tian disukat ngena unit ke dekumai minuman standard atau ke standard drink nyekor putih. Jadi secara umum tadi dalam sitik hidangan airup kita minuman standard tadi ngundan 10 gram alkohol atau ke etanol asetulin. Nyalai nemu takat arak tidak kebenarkan berguna amat ke pengerai engkau penglikun kita. Jadi ini dia ke garis lalau am. Lelaki hendak tahu ngirup lebih hari 2 minuman standard sehari. Seraya balas tidak ke Indo, hendak tahu lebih hari saat ngirup 1 minuman standard sehari. Lalu alkoholnya tadi, tukar bisa hendak tahu dihirup lebih hari 5 hari seminggu. Jadi cara ngira kita ngira minuman standar tadi nya bisi-bisi formula ialah jadi penyampau alkohol ke dalam botol simpan liternya contoh ya. Didarap kita tengok dalam peratus persen alkohol ke dalam air tadi. Kalau ngau darap kita tengok formula yang memang kena ketegirannya tadi 0.789. Itu aku akan merik tiga contoh air hirup kebiasa di hirup kita itu lah. Jadi terubah tadi aku merik contoh hanya bir. Nah, jadi dalam setian bir tadi kita minyak dalamnya tiannya tadi bisi air 320 ml lah. Jadinya dalam air tadi bisi 5% alkohol.
0: Yeah.
1: Nah, jadi darab kita enggau formula tadi 0.89 jadi jumlahnya 1.26 jadi dikira kita jadi 1. Jadi masuk 1 tin bia tadi dikira sebagai 1 minuman standar. Jadi bila 1 minuman standar sudah dikira ke disarankan oleh kita upes pengerai. Lelaki tau ngirup 2 minuman standarnya tadi.
0: Kira 2 tin lah.
1: 2 tin.
0: Nyamai dikira, nyamai ditemu.
1: Sehari.
0: Sehari.
1: Indo ngirup setian aja. Tapi nak tau lebih dari 5 hari seminggu lah.
0: Tadi standard.
1: Standard drink. Standard drink. Standard dikemendar ke?
0: Dikemendar ke UPS.
1: Kira ke selamat.
0: Selamat. Artinya lebihnya.
1: Tidak lebihnya. Jadi kesan bukai lah ya. Jadi contoh kedua tadi. Yang tua lah. Jadi tua tu kira bisa atau kena bisa. Jadi sama ada bisa atau kena. Ya dikira peratusnya sama magang. Jadi peratus dalam tua tadi. Dalam kita merek yang sama 13.5% dah alkohol ya. Bahkan contoh dari dalam tua tu tadi sebetulnya 750 ml. Jadi bila kita udah ngira tadi satu botolnya tadi bisi 8 minuman standar. Jadi satu botolnya tadi tau dibagi kita ngagai 8 iku Indo. Jadi laki 4 iku laki.
0: Okay.
1: 8 sidak ya. Laki boleh ngirup 2 gelas miat ke ngundang 100 ml air tua. Jadi saya tahu ngirup 2 gelas tua saja untuk sehari. Indo tahu ngirup segelas ke ngundang 100 ml tua nya sekali sehari. Tidak tahu lebih dari 5 hari seminggu. Oke. Jadi contoh ketiga hanya ke kuat lagi alkohol hanya langkau. Oke. Contoh ya dalam sebotol langkau tadi 1 liter lah. Dalam 1 liter botol jadi kita kira ke langkaunya ngundang 35% alkohol. Jadi dalam satu botol tadi bisi 30 minuman standar. Jadi tau dihirup 2 gelas miat 30 ml aja bagi sidak ke laki. Jadi 1 gelas miat 30 ml ungkup sidak ke indok lah. Nah, tau lebih dari 5 hari seminggu.
0: Nah, ya, standar.
1: Standar deh. Cara kita ngira standar deh. Keselamat untuk dihirup lah.
0: Ya tadi. Mana penemunya lah bang? Tak kalah ke? Bukan kita ke meri, bukan nuan ke meri. Nama tu penerang tu tadi naik. Laban nanti baru maya kita ke gelomo. Tidak ada yang ngiranya.
1: Tidak ada yang ngira. Tidak ada yang ngira.
0: Sedikit lebih biar. Tidak ada yang ngira kita.
1: Ya.
0: Lagi gantung.
1: Ya, ya.
0: Auto yang tadi standar ke diberi pes kita nih.
1: Ya, keselamatan untuk di hirup lah.
0: Jadi kebuah nyukat penyampau alkohol ke dihirup berguna amat dengan cara ngirup ngelikuan. Begini ke oleh nerang ke lebih silih lagi pekawal betul.
1: Jadi penyampau perlu disukat kita ke dihirup kita tadi ngambil ke kita nak ngirup lebih ritakat nyentuk ke ngacau pengerai lalu risiko gian. Jadi ngirup 6 atau kelebih hari minuman standar dalam sekali hanya ndak likun atau ke binge drinking hanya ngirup alkohol lebih hari takat ngujung ke ngerugak pengerai. Jadi cara ngirup alkohol engau likun atau selamat hanya keterubah ya tadi ngirup mimit atau ke sedikit. Jadi maka, caranya tadi
0: maka ngirup ya mak tapi maka kita ikut selalu aja one go
1: one go out.
0: kira selamatnya
1: tidak selamatnya
0: normal lagi
1: out. Jadi cara ngirup sedikit tuh tadi atau ke mimitnya ngirup lubah-lubah lalu merek masa tubuh kita itu memproses alkoholnya tadi banyak ngirup sambil kita berandau ngokaban tukar-tukar cerita dengar muzik, dengar lagu, anak ngirup gue guai, anak gue yang lalu ngelanggak ke suara mereka deh, nyak tetek, anak nuan gue deh, okay, ke arah kedua, kekal sederhana atau ke sedang, okay, kita tak madah ke diri indah lah, nanti contoh suara mereka kita tak madah ke diri indah, nyalai ngawak nanti kita nulak pemerik air irup, nanti lebih hari patut, tajak penkaban kebukai, agi nerus ke ngirup. Jadi betati ke tubuh isyarat tubuh ke tempo. Nah, contoh tadi berasa pening pala. Majak jadi pejako. Pendiang kita aja bengal. Berasa dunia tempo kita ya cukup lah hidup. Kira sudah, sudah cukup banyak. Okay, jadi ketiga, ya, selamat toka milih penglikun toka hidup likun. Ya, jadi anang hidup bercampur mayu bangsa alkohol toka bisa ke berbeda bangsa. Berbeda empas laban tau ngasuh mabuk ngojampat lalu tau keracunan ngunjuang ke nganuk nyawa anang mangsa diri ngirup lebih hari takat laban pengerai ngau pengelantang diri kitanya lebih berguna lagi jadi ngatur pemulai diri ngau likun bakal berkena ke e-hailing atau ke pengangkutan awam anang riba ke diri diri pun untuk kitanya palau atau ke mabuk lah.
0: Oh, nya tadi berkawal ngau kebuah kita tadi nama tu nya sukat kengirup kita
1: tadi sukat kengirup.
0: Ya. Jadi batu tuan jadi kini ke bantu penanggugian tu tadi berpenggai ngau alkohol.
1: Jadi bak kita di Sarawak tu bisi di diberi tempat khas ke tau mantu kita semua contoh nanti kita itu ke balakaban kita itu tadi gian atau ke berpanggai bak kuhul hidup yang tadi jadi kita itu datang ke pusat sehenti rawatan ketagihan atau ke dikumai ke enyak klinik Oscar enyak di baru fasiliti klinik pengerai perintah jadi servis ke bisi disedia ke bak dia enyak keterubah ya rawatan ketagihan ngau intervensi bagi salah guna dadah. Kedua hanya klinik berhenti merokok hanya bantu baduk ngisap. Ketiga klinik terapi gantian ubat-ubatan ngagai sidak kesakit gian ubat lah bakal contoh morfin, kodien ngau heroin. Jadi keempat rawatan kemudaratan alkohol atau ya nyade ngagai sidak kegian ngirup. Ngau kelima sokongan psikiatrik. Ungkup ngai sidak kengembuan penanggul pengerai rundiang lah. Jadi bak kita limbang di tau kita tu datang ngagai klinik kesihatan lawas nya untuk semua limbang lawas nya sicik klinik pengerai ke bisi nyedia ke sebes Oscar tu. Jadi bak kliniknya tadi ulih nerima bantu berubat tumu ngau cara belalai serta sukarela lah. Nak ibu nganti kita nyonyo kena tangkap lah atau ke kena tinggalkan undang-undang.
0: Jadi tu nanya tu tadi tuan itu berkawal enggak bantu gaya orang ke agian bak kohol bantu topik tu kohol satu ni. Tungkup kita di limbang gaya lawas ni.
1: Gaya lawas. Lebih banyak dihaskan untuk lawas lah. Untuk lima lawas, laban kliniknya tadi lengkap ngau fasiliti lalu bisi pakar dia lah. Jadi, klinik bisi pakar.
0: Engkau bisi data kini limbang tu tadi. Orang ke arti ke aku tu tadi orang ke udah datai ngagai kliniknya ungkup ke ke nama tu tusah ke gian kohol tu
1: gian kohol jadi ke detok yang tadi untuk gian koholnya bedau-bedau bisi mayuh lah tapi ke ngisap bisi ngisap mayuh lagi ngau ke ke berguna tucuk dadahnya semuanya bisi lah tapi ke mayuh lagi untuk gian ngisap lah
0: ngisap tu sikit bisi berlimbang
1: nanti ngisap untuk berhenti baduk ngisap tu semua klinik berlimbang lawas semua bisi
0: semua bisi ni jadi batu nama kini pesan tuan ngagai mensia mayuh bak topik tu bakal ke malam tu
1: okay. Jadi munyi ku aku bak pun randau tadi randau tu ukai merangsang siapa-siapa ngirup alkohol jadi upis pengerai tetap nyekat ngau terit pengawak tu ngena garis lalau pelebelan engkau serta takat umur ngambil kena ngerugak pengerai mensia mayuh pihak meh gaya penghidup ke pengerai ngambil ke pilih meh gaya penghidup ke pengerai ngambil ke kita jauh hari mayuh macam penyakit tendak berampit lah jadi munyi ku nyaku kita iban keliak ngirup anak sampai mabuk berjudi anak sampai puak nyabung anak sampai habis manuk jadi mangkang menua mangkang dunia ngetan ke bangsa.
0: Okay, terima kasih Genuan. Tadi udah limpang ke Kunti. Inya topik ke cukup mana? nya ngirup ngau likun mana hagi bado
1: nanti
0: tadi ukai maka kita pergi lah pun bisi ngilin bidai
1: ba dewan dia betul betul
0: jadi sama-sama sama kita itu tadi jaga pengerai nih
1: jaga pengerai diri lah
0: terima kasih tuan
1: terima kasih DJ
0: laban dah limpang ke rumah itu jadi maya bukai kita bertemu baru
1: ya
0: jadi begini tadi peningat semua randau ku begulai dengan cik jenang dah tibu inya bekawal ngau ngirup ngau likun mana lagi badoknya apa topik kita ke sekali itu kita terus bergulai di Sada Ari Limbang.
2: Aku Ijah Nausoh jurutawat dari Klinik Kesehatan Ibu dan Anak Limbang. Lama itu aku kak berkongsi dengan bala peningal pasal penyakit kemik manis maya bertubuh bisik atau kemaya ngandung.
3: Baka tajuk kita yang kelemah itu, yang saya aku tungkus dengan lah. Hanya di tungkus dengan itu, atau ke dikumbai kita buah pinggang itu, yang sitik ari organ ti penting dalam tubuh kita lah. Jadi kita mensia membuat sepasang tungkus dengan itu lah, sepama saya genggam jari kita empuk lah.
4: Jadi untuk topik hari itu, aku lebih ke agi menerang kawal ngau imunisasi anak miak mit lah.
5: Aku Den Keski Anang Steward Dawi, siku penolong pegawai kesehatan persekitaran Ari Upis Pengerai bagi Menua Limbang dinga ke program Randau Pengerai minggu keterubah ngau minggu ketiga nintiang Ari 4 jam 6.15 lemai semina

Ya, lagu hari Sally Sweetie Sayau. Wah, hujung ke jam kita pukul 6.54 minit lemai. Jadi dekat ngelansak pengerami ke dekat diatur pergilah peningah 26 hari bulan 6 2026 hari 5 Dewan Besar Set Edmund Limbang. Ianya malam ngiling bidai ke diatur Persatuan Iban Limbang PIL. Berlabuh hari pukul 6 lemai. Jadi pengawal tu pergilah dekat di penyadi atau ke di gulu yang berhormat Dato' Sri Tiong King Sing. Ianya Menteri Dagang Temuai Seni Gau Budaya Malaysia. Jadi okay, kita ke dekat datai udah beli tiket pergilah sampal datai tumu. Laban ngagi kita ke Bedau beli tiket bertuah, kita tahu beli tiket bertuah laban mayuh prize ke mana nanti kita ti menang ti bertuah malam pergila ya. Jadi pengawal penatai mensia mayuh pukul 6 lemai pergila lalu penatai temuai ke di Kangau ianya urup pukul 6.30 lemai lalu pengawal 6.45 lemai ianya persembahan atau ke lalu ke penatai temuai ke tipu basah lalu bisa megadi atau pengawal lagu peminta cabut tiket bertuah kau mayu lagi pengawal ke buka ya. Jadi ngagi kita kuda beli meja punya kujaku kita tumbuh dah tai pergilah laban tentu ke kita tadi laban nanti kita nya udah mayuh datai no pakiang pun penuh jadi ngarap kita sama tumbuh datai lemai pergilah.

0: nyaku sempat mato ne. Ni ni mana ke tu belapak ko? Ah mana nyaku sempat mato? Nak murid aku. Reti nak murid aku dikeno madah kurang lebih kita pula yang ngindikan tau kenupai.
1: Nama pengawak nuan dom?
0: Eh, nuan ke flo? Andai menung macam bob sempat mato jaku iban.
1: Kiruah nuan macam bobnya. Nyemete agi nuan ninggal program jaku sempat mato.
0: Bisi programnya pia?
1: Ah, bisi. Ingat, dengar meh program Jakob Sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai seminar di YFM Limbang.

Jadi ingat tionnya tadi peningan semua kita bergulai ba program jaku sempama ungkup ke minggu tu hari 25/6/2026. Jaku sempama kita keterubah peningan ianya ipang ngagai gayung. Jaku ke senang dinding.

nak kala babi nyalau kue. Nya tadi jaku sempama kita ke terubah jadi bertemu baru buat tusun ti kedua udah tu lagi.

Endang niteh ke rayah, penca niteh ke langkah. Reti sebab batu enya nyemak ngagai bala tuai rumah ke ngempuang dan biar reda ba rumah panjai enya tiangkuan serta nitiak ke penemu sida lalu nak kala mangkang adat ngau atur pengawak ke di pejalai ke tuai rumah reti ya. Retinya tadi dan biar reda nyamai di gempuang laban nitiak ke penemu orang ketuai megai sida ya. Jadi jalai ngena jaku sempama tu baka tuai rumah kami enda nada pedis pala ya ke ngempuang dan biar reda laban kami serumah hendang nak mantah dat ngau atur sida ketuai baka gendang nitih ke raya pencak nitih ke langkah. Hanya tadi jaku sempama kita kedua lalu begulai baru kita ba jaku sempama kita minggu baru di sada hari limbang.

Jadi bekas selama pendengar semua, pukul 7:30 lemai itu lagi kita dekat mendengar berita lemai ke di tabur terus Rewind FM di Kuching. Jadi sebenarnya aku dekat maca sekedar pesan berat ke bisi dan jo kita ke lemai itu. Jadi ke terubah pesan kita sulit atau ke muai ulit ni Antomi Brainer senang anak staf. Jadi pesan tu datang dari staf anak Anggi ngari sudah sembilia madah ke ngetah sulit atau ke muai ulit ni yang anak ya Tommy Brainer senang ke dekat dia tu 4/7/2026 hari 6 7:30 lemai baru mah 327 lorong 21A1 Taman Semarindah Kota Semerahan. Jadi pesan tu nuju ke pembelayan kengelala ni yang Tommy Brainer senang dipinta datai nguluk pengawal ngetah sulit atau ke muai ulit. Jadi penerang ke silia kita tahu telefon dengan guys tap anak Angi 019-86-8948. Jadi ke Siti tu ianya pesan ngetah sulit datai hari Brody anak Anangai atau ke dikangau ke kalup nyari ke sida sebilia gila tai ke pesan ngetah sulit ni apa sida ya Anggai anak ngelingkung. Jadi pesan tuju kabar belayan di P1 ngedua Ulung Kari, Ulu Batangai, Ulu Lemana, Skim Sekerang, Sebang Danau, Kelili, Sungai Banjang Miri, Batu Niah, Peninjau, Seriamak, Kuching, serta Nindor Diau. Jadi pesan tu madah ke ngetah sulit ni apa sedaya, hanya angai anak ngelingkung, buat rumah tunai nang bengap, lebuah antu PES 2. Pukul 10 pagi kena 27/6/2026 kena rinap. Perang silap kita tahu bertanya gaya Brody 014-894-9585. Jadi nak tu dulu pesan berat ke oleh dibaca aku ke sekali tu.

Selamat malam, peningat Dato' kami nabur ke berita lemai 25 hari bulan 6 tahun 2026. Polis Sarawak dah mujur mutar ke kes jenayah indeks 71% di Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang Dadatai di Kapit nyadi ke platform Ndur Perintah Semak Enggau Rakyat. Sarawak menggunakan mayuhagi pakar kardiologi dikenak merubat penyakit tungkul hati. Nyata di batang berita lalu tu isi berita.

Polis Sarawak dan Mujur mutar ke kes jenayah indeks 71% nakak ke Tonto. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah mendakap penambah kesnya berindi dari penyakah raban polis di dekat munas ke penyalah jenayah. Ia madah pemujur mutar ke penyalah jenayah nya bertambah bak tahun tu ianya hari 37% dalam tahun 2025 ngagai 71% ke tahun tu. Tebal lagi penguat nangkap kes ti direport kenyak mujur diputar ke hasil hari penguat nurit kadat ke lebih efektif. Ia munyinya sepengudah pengak omnin tiang bulan induk upis polis kontijen IPK kontijen Sarawak. Dulu agi harinya bacaku ya Dato' Muhammad Zainal mada ketika kes penyalah jenayah di Sarawak ngerikut ke kurang 21% nakak 31 hari bulan 5 tu tadi. 1,611 kes bisi direkod ke nanti dibanding kaum pemayuh 2,042 kes bak timpuh ke sebakar dalam tahun sitik yang kemari ianya ngayan ke bisi kurang 431 kes. Ia madah kes jamah ngerikut ke pemayuh 262 kes serta bisi nurun 5% nanti dibanding dengan tahun siti nyen kemari. Tajak pihak sekedak kes nyen kaum kes masung bisi nambah. Ngayan kenyak kes ngerumpat nadai ngenak senyata ngayan ke bisi kurang ianya 61% lalu 1,349 kes penyalah jenayah ngerusak ke kereta kereta tengkira direkod kenurun ngagai 24%. Program Sarawak Ku Sayang SKS sudah datai bak endur tik keempat ianya dikapit berengkari pegilaknya untuk ngagai hari minggu ngamai macam aktiviti ting rinduk kati bisik diatur. Sekretari Perintah Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki mereka program untuk jadi platform endur perintah semak ngerayat bak pengawak ke dipasuk maya bengkak upis ke bekaul endur rakyat ngelatai ke penemu enggau sebana diri. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunapeng dekat berjadi programnya kena hari 6 tu ilak. Kelimpah hari mandang pengawak pemansang hari upis perintah Bala Nembiak kudah bulih pemutus persa SPM ngau STPM boleh bertanya pasal peluang nyambung pelajar ngau ngisi penguat-puang. Ia merah penguat tumega boleh dikena Nembiak ngagak perambu dirimpu serta boleh nemu bagi penguat-puang ke boleh dipinta. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sehari itu tadi menerima penuai basa Duta Besar Perancis ke Malaysia Ma'an Bansor bak Kompleks Satria Pertiwi, Kuching. Tujuh penemuannya dekat negap ke kerjasama serta berandau ke pasar pengulih bak bidang pemansang ekonomi antara Sarawak enggau Perancis. Sarawak dengan Perancis megak bersilih penemu bekal dengan peluang beranak ke pokok dengan pemansang penaup menua. Tuk dikenak negap ke penduduk Sarawak jadi hub ekonomi enggau industri tik kompetitif bak menua tu. Randaunya megak mungkur maya bidang kerjasama ke bulih pengulih bak kuasa ulih dikenak baru bakal projek hidro ngau sektor jalai langit. Tuk nyengkam perambu bekaul ngau pemansang company penerbai bilun Air Borneo. Kita dah tu penuh mendiangka berita lemai dari WFM Iban RTM Kuching.

Sarawak menggunakan mayah agak pakar kardiologi bak menua tu dikenak merubat penyakit tungkul hati. Sapir Premier Dato' Amat Dr. Sim Kui Hian pada kepemayuh lutur pakar ke dia tu sudah cukup setipak dengan pembansang fasiliti pengerai tungkul hati ke benua di Perambu di Bintulu, Miri, Enggau Sibu. Ia madah habis nadai guna ketiga nyentuk ngagai empat ikut pakar kardiologi dikenak nentu kepengat berubat oleh diatur Enggau Mujur. Ia Mansur Kejaku tu ngagai pengarang berita semudah am kardiologi Borneo 2026 di Kuching. Nakak ke dia tu pengawal melatih mayuhagik pakar kardiologi menua tumpu benung cakah diatur dikenak nentu kabisidu terpakar oleh ringkah bak palan tungkul hati kedekat dibuka udah tu ilak. Atur pengatur guna benar dikenak nambah ke ekses berubat tungkul hati tebal lagi ungkup rakyat bak menua pesisir. Sarawak majak negap ke penduduk nyeri palan dagang temuai antarabangsa lebuh Kuching dipilih nyeri palan Alain Dur Ngatur Interhash 2028. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif dan Seni Pemerintah Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pengerah minyak dekat diatur kena 14-16 hari bulan 7 tahun 2028 tu ilak di adang rimak penatai kiram 4,000 ikut ngam-ngamik bagi hari serata dunia. Ia madah pemujur minta nyeri palan Alain Dur Ngatur pengerami itu dekat ngangkat ke Sarawak ngagai tikas antarabangsa. Ia megak madah Interhash 2028 boleh meri hasil kira RM12 juta bak dagang temuai Sarawak. Engaunya meri hasil besar ngagai sektor dia bermalam, perengkap pengangkut, pemakai ngau air irup ngau dagang belalau ke komuniti. Ia munyinyak baum pengarang berita di Kuching. Bisik 43 ikut orang hari pilih menua sebawah suai ngau Bintulu terima agih belanja projek mid menua pesisir MRP tik boleh RM594,400. Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau Pemansang Wilayah Datuk Sri Steven Rundi Utom madah ketulung projek tu sekedar hari atur perintah menua tik seruran ngangkat ke pemansang komuniti kelebih lagi bak menua pesisir. Ia madah agih belanja tu dikenak berjalan ke macam projek mid ti ulih merik puntung agar rakyat serta ngangkat ketikas pemanah pendia penghidup bak menuanya. Ia megak nyemetak madah ke perintah Sarawak Endang Ransing dekat nentu ke pemasa bak menua pesisir diatur ngenak agih belanja bak penetap ungkup rakyat ti patut nerima tulung. Perambu numbuh kepala International Arbitration Center Asia AIAC Pampang Sarawak di pedak jadi kesingkang strategik dikenak negap ke penduduk menua nyeri hab mutar ke penyarut di rantau tu. Lawyer besar Sarawak Datuk Sri Safri Ali madah ke perambu nyak mandang ke pengangkun Sarawak dekat majak angkat kepalan dur baru kena mutar ke penyarut kelimpah hari negap ke langkar palan ke bekaul ngak arbitration centernya. Nyalai Palan Dur Arbitration Center ngemutar ke penyarut Sarawak SIADR megat tanggung pengawal ke guna benar dikenak negap ke latih pemansang Arbitration Center pelajar Enggau berkunci ke penemu. Yang madah gempung AIAC ngau SIADR dekat nempat ekosistem Arbitration Center ditegap meruan serta diaku bak tikas antarabangsa. Dikenang ujung ke berita kita ke lemai tu, tu batang berita dibaca baru. Polis Sarawak dah mujur mutar ke kes jenayah indeks 71% di Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang udah datai di kapit nyadi ke platform endur perintah semak Enggau Rakyat. Sarawak guna kemahagik pakar kardiologi dikenak merubat penyakit tungkul hati. Yang nak kami mai tam dieng ke berita kelemai itu hari WFM Iban RTM Kuching kali berita tadi ditusun Sharifah Al-Jawiyah Wan Abdul Rahman serta disalin Desmond Kanai hari berita RTM Kuching. Selamat lemai serta salam Malaysia Madani.

0: Selamat malam, Ayah Pinga. Datuk, kita terus boleh sejalan dengan YFM Limbang, bawa Sada Ari Limbang.
1: Okay, terima kasih Rolana Gilbert sudah macam berita lemai ke ditabur terus dari YFM di Kuching. Datuk, kita mulai kami di Sada Ari Limbang.

0: Sukan pilihan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya, lagu hari Leo James, 365 hari. Cerita ke cukup mana. Dia kena agak lagu. Laban kita sama nama. Bisa Maya bunyi ke lagunya tadi. Orang ke dikesayau ke kita. Atau ke orang dikerindu ke kita tadi. Nadai betisi. Jadi, ini tadi lagu. Dia kena merindang kita ke malam tu. Atau ke kelemah itu. Jadi aku dekat ngelansar sitik gi berita ke dekat Nyadi, Peningah, di Limbang, inya berkawan dengan program Carnival Mini Kementerian atau ke Upis Pengangkut Malaysia MOT ke dekat diatur 4/5 bulan 7/2025 2026 atau kebenaran hari 9 pagi nyentuh lagi pukul 5 lemai ba waterfront Limbang atau ke panggung amphitheater Limbang. Jadi ngagai kita ke dia di Limbang lebih lagi bisi pengawak puang ba company besar di menua kita di Sarawak itu, kita ke dekat nama tu ngigak pengawak kita tahu datai maya tu inya belabuh 4/5 hari bulan 7/2026. Jadi sekedar hari pengawak puang inya ba set engineer pian mega clever crane operator lorry crane operator maya okay, pengawak puang ke bukai hari serikat-serikat ke bisik ngambil bagi ba pengawal program Carnival Mini Upis Menteri Pengangkut Malaysia 4/5/7/2026. Jadi ngagai bulan nebiak ambil meh peluang tu maya tu ilah jadi ngagai kita ke bisik mendeng ke radio kelebih lagi ngagai peningan kita di Limbang boleh datai maya tu ilah. Kita terus berperindang sebentar kita ningat ke program Nadai Kelama Nadai Kebaru.

program Nadai Kelama Nadai Kebaru. Terima Mesiti lagu Ari Clement Bayang Semina Bertemu Dalam Mimpi Udahnya Ditangkan Ke Lagu Ari Mary Jane Begulai Nga Zamri Amira Saru Aku Semina Di Wifram Limbang.

0: Semina di YFM Lima.
1: Dia tadi kita dah dengar ke lagu, tiga itu lagu lama ba program Nada Kelama Nada Kebaru, lagu Keterubah tadi, lagu Hari Kelimin Bayang Semina Bertemu Dalam Mimpi, lagu kedua Mary Jane Gau Zamri Amera Saru Aku, lalu lagu ketiga baru dah didengar kita nyata di Christopher Kelly Berai Nganti, tiga itu lagu ke kena berinang kita kelemah itu ke agi batisi radio. Jadi aku terus merinang bala peningah ke agi mengkang mulai aku ba program nadai kelama nadai kebaru. Lagu nangkan keto lagu keempat bersarat nadai layak Johnny Aman ngau Roslyn Jati. Lalu lagu kelima lagu hari seselia empat yang amat senang hati aku, lalu udahnya ditangkan ke lagu hari Roslyn Abu Nawas Ingat ke Nuan. Nadai kelama, nadai ke baru semina di YFM Limbang.

Ya, lagu baru dah didengar kitanya tadi, pendengar semua lagu hari ya, Roslyn Abu Nawas Ingat ke Nuan. Jadi ngadapkah kita terperindang begulai ngakung ngau pegurai menadai kelaman ada kebaru bisi 6 itik lagu dah ditebaku buat program tu. Jadi siti lagi lagu sebentar aku nutup program nadai kelama nadai kebaru seminadi YFM Limbang.

Ya, bagi nyaman tadi peningkat semua lagu ke penuh di dekanan untuk program kita ini ada kelaman ada ke baru darah buah hati yang Michael Jemat. Lalu kita terus bergulai ngaku ke lemai itu nyentuh agak pukul 9 malam. Maka selama pukul 9 malam tu lagi kita dekat mendiang ke berita atau ke utama 9 hari palan berita Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur hujannya ditangkan ke program Pemerindang Malam di YFM di Kuching. Nah, jadi Siti lagi pengerami ke cukup besar kedekat diatur di menua lawas peninga ianya pengerami irau acal lun bawang kedekat diatur 2 hari bulan 7 2026 hari 4 nyentuh ngagai nyentuh lagi 5 hari bulan 7 2026 Taman Awam di Lawas. Jadi baka tahun-tahun ke udah mayuh program mayuh paket ke bisi diatur ba paket ba pengerami ira calon bawang ke bisi diatur di Lawas ya. Jadi pengatau menyikaku tadi berlabuh hari 2 hari bulan 7 2026 hari 4 ianya bisi diatur bengkel music asal Lun Bawang bengkel ngok patah uloh ngau ngok bane atau ke batik ba arena Lawas ngaga batik lalu pekit main ball ba stadium Lawas ngau dataran bandar Lawas lalu bisi nyabut tiket petuah ba Taman Awam Lawas. Lalu pihak megah pengawak nganjung nama atau ke pendaftaran Rurun Ulung ngau padan liuk burung atau ke kumang ngau kling Lun Bawang. Jadi pukul 2 lemai bisi datu bengkel music tradisional Lun Bawang ba arena Lawas bengkel music ngok patah ulung ngau ngok bane ba arena Lawas raptai atau ke pengawak rehearsal majlis of launching Irau Acolun Bawang kali ke 39 tahun tu ba Taman Awam Lawas lalu api begar ratai pekit ayung awa tinan Taman Awam Lawas lalu api begar bisi diatur pengawak mencabut tiket bertuah tu hari keterubah hari 4 2 bulan 7 2026 lalu bazar atau ke pengawak berjual bisi diatur sepemanjai program tu jadi pihak megah muak ke malam atau ke pukul 7 malam dia terpekit ayung awa tinan ke dia tur ba Taman Awam di Lawas lalu persembahan atau ke pengawak belagu hari penyanyi atau ke artis-artis Lun Bawang ha. Jadi pihak megah hari 5 3 bulan 7 2026 pengawak berjadi ke pra pelancaran Irau Acal Lun Bawang kali ke 39 ba Taman Awam Lawas pukul 8 pagi pekit main badminton ngau main ball ngau batak tali ba stadium Lawas pekit nyumpit megah bisi diatur ba arena Lawas pekit talent Ruran Ulung ngau padan liuk burung ba Taman Awam Lawas lalu bisi diatur megah encabut tiket bertuah. Lalu pukul 2 ngalih hari raptai majlis perasmian ba Taman Awam Lawas pekit badminton main ball ngau batak tali serta nyumpit bisi diatur ba stadium Lawas ngau arena Lawas pian megah merik penerang atau ke terlibat pekit bomba band okey bomba band ga bambu band jadi pekit nyumai atau ke masakan tradisi Lun Bawang ke popular atau ketibilang di menua kita di utara di tu ianya nubak layak sitik hari sebagi hari pemakai asal bangsa Lun Bawang seminat di Lawas ngau limbang je bisik nasi asik nubak layak ya. Jadi pihak megah hari 3 muak ke lemai pukul 7 lemai inya pengawak mandang ke tanda asal ngau band ba Taman Awam di Lawas lalu meri insentif pelajar cemerlang nembiak tiudah nyulut ba peresa SPM ngau STPM 2025 pihak megah meri penghargaan ngagai bala penaja lalu pengawak tarian kebudayaan ngau pekit tourism Ruran Ulung ngau padan liuk burung inya lemai hari 3 lemai hari 5 kemudian 3 bulan 7 2026 lalu hari 6 mega diatur berlabuh hari pukul 8 pagi pekit pebarisan ba Taman Awam Lawas inya pekit berbaris lalu pengawak berjadi ke Irau Acol Lun Bawang kali ke 39 ba Taman Awam Lawas
lalu pengawak mandang ke tanda asal atau ke persembahan artis kebudayaan arena lawas. Lalu pukul 2 ngalih hari pekit ke penudi main ball batak taling ngau nyumpit ke dekat diatur bak stadium lawas ngau arena lawas. Lalu pekit bambu band bak taman awam di lawas. Lalu raptai pekit ruran ulung ngau padan liuk burung taman awam lawas. Lalu cabutan tiket bertuah bisi diatur mega. Lalu pekit ke penudi badminton bak stadium lawas atau ke Dewan Serbaguna. Lalu lemainya lemai hari 6/7/2026 ianya pengawak penangguhan kali ke 39 Iro Acolun Bawang pekit ke penudi ruran ulung ngau padan liuk burung. Lalu pengawak mandang ke main asal atau ke tanda asal. Lalu bisik dia tu pengawal bawa perindang ngau penyanyi ke dikangau ke mayanya ilaknya tadi sekedar program ke bisik dia tu atau ke pengerami ke besai di menua lawas Irau Acok Lun Bawang 2/5/7/2026 kali ke 39 gagai kita ke dia di lawas atau ke di Limbang di dinidinin duar kuliah datai atau sampal datai ngerami ngericah kagi pengawak ke bisik diatur di lawas kelebih lagi agak kita ke bedau kalak di lawas bedau da, kalak katai ke lawas tau datai sampal meh tu ilah laban kita dekat beda main asal Bansa Lun Bawang ke lebih lagi agak sidak kita ke rindu ke beda hasil hari pengelandai jari agak mari mania gagak mari hari mania ngau macam-macam produk kraft tangan ke dekat dipandang ke berserimbai ngau pesta Irau Aco Lun Bawang kali ke 39 bakal ke tahun tu.

Ya, Siti Lagori, Daniel James, angkat lalu ngebu tangan ang ngebu dulu peninggal semua, tinggal 10 minit lagi kita berulai ngaku di Sada Hari Limbang. Terima kasih Mama Yo, dan kita ke lagi berulai ngaku berapa hari pukul 6 untuk ke penghujung program sebelum kita mendek ke berita utama 9 ripalan berita Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur.

0: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: 3, 2, 1.
1: Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM.

0: Malaysia sasar penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030. Kemasukan ke Universiti Awam hanya berdasarkan merit kelayakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Dasar tebus guna air kebangsaan sedang dirangka sebagai sebahagian daripada strategi jangka panjang untuk memastikan kelestarian sumber air negara. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof berkata, dasar berkenaan turut melibatkan pembangunan infrastruktur tenaga, air dan digital dalam menyokong agenda transformasi negara.
1: Maknanya kita akan hanya luluskan kalau kita ada keupayaan dari segi tenaga dan air. Itu juga akan dibawa ke setiap negeri. Jadi negeri juga akan memastikan bahawa sebelum mereka meluluskan apa-apa investment, sama ada pembukaan kilang, data center dan sebagainya, dia kena memenuhi kehendak pertama sekali, ada tak kemampuan kita dari segi tenaga dan air. Dan kita tidak mengorbankan untuk rakyat kita, mesti ada.
0: Dalam pada itu, Dato' Sri Fadilah yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, Malaysia menyasarkan penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030 bagi memenuhi keperluan sektor industri berbanding pengeluaran semasa 48.5 juta liter. Tambah beliau, penggunaan air tebus guna dilihat sebagai antara penyelesaian penting bagi mengurangkan kebergantungan industri terhadap air terawat sekaligus membantu menjamin bekalan air domestik yang mencukupi untuk rakyat. Sementara itu, Kementerian Pertahanan mengesahkan perolehan sistem artileri gerak sendiri atau self-propelled howitzer Caesar 155mm dari Perancis bagi memperkukuh pertahanan negara. Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, perolehan aset baharu itu merupakan sebahagian daripada usaha berterusan kerajaan meningkatkan keupayaan artileri Angkatan Tentera Malaysia. Sistem tersebut bakal menjadi tambahan penting dalam inventori persenjataan negara. Malaysia berpotensi mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat sekiranya mempunyai beberapa kluster ekonomi utama yang berkembang serentak di seluruh negara. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, pembangunan pelbagai enjin pertumbuhan ekonomi adalah sektor berbeza mampu memperkukuh daya tahan ekonomi negara selain mengurangkan kebergantungan kepada satu wilayah atau industri tertentu.
2: Malaysia boleh membangun lebih pesat kalau kita ada seperti di Pulau Pinang dan Kulim, semiconductor cluster yang membangun sangat pesat. Kita sudah ada Johor Singapore Special Economic Zone untuk memberi tumpuan kepada pembangunan di Johor, dan dalam beberapa tahun ini kita juga menyaksi kebangkitan ekonomi tenaga di Sarawak. So kalau kita bayangkan Malaysia ada 4-5 enjin yang berjalan serentak tetapi dia dalam bidang yang lain, so kita sebenarnya satu ekonomi yang sangat berdaya tahan.
0: Liu Chin Tong. Kementerian Pendidikan Tinggi menjelaskan kemasukan pelajar ke Universiti Awam dilaksanakan berdasarkan syarat serta merit kelayakan yang ditetapkan. Timbalan Menterinya Adam Adli Abdul Halim berkata,

0: selera masing-masing dan sebagainya. Sebaliknya ada syarat-syarat dan juga merit kelayakan yang perlu dipatuhi, terutama sekali yang berlandaskan kepada sistem pendidikan kita.
1: Adam Adli Abdul Halim. Kementerian Dalam Negeri KDN menangguhkan pembentangan rang undang-undang RUU Penjara Pindaan 2026 bagi membolehkan penelitian lanjut dibuat oleh jawatankuasa pilihan khas Parlimen. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata, keputusan itu dibuat mengikut Peraturan Mesyuarat 62 sebagai mengambil kira pandangan yang dikemukakan ahli Parlimen.
2: Saya bagi pihak Kementerian Dalam Negeri berhasrat untuk menangguhkan dulu rang undang-undang penjara pindaan 2006 dan Kementerian bersetuju untuk membawa rang undang-undang ini sekali lagi kepada jawatankuasa pilihan khas keselamatan dan jawatankuasa pilihan khas hak asasi untuk diteliti terlebih dahulu.
1: Mengulas kandungan RUU berkenaan, Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar berkata, pindaan terhadap Akta Penjara 1995 / Akta 537 diperlukan bagi memastikan undang-undang sedia ada kekal relevan dengan cabaran semasa selain memperkukuh aspek tabi urus, keselamatan dan pengoperasian penjara termasuk menangani isu kesesakan banduan.
2: Memang diakui bahawa sesak lebih daripada jumlah yang sepatutnya ada di dalam tembok penjara. Keduanya, ia bertujuan untuk memperkukuhkan tabi urus dan keselamatan serta pengoperasian institusi penjara sendiri.
1: Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah. Susulan kejadian ban pecah awal pagi tadi, seramai 522 penduduk terjejas banjir di Taman Langat Utama 2 dan RTB Bukit Canggang dipindahkan ke pusat pemindahan sementara. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor, setakat pukul 7 malam, paras air di lokasi tidak lagi menunjukkan peningkatan. Tiada kecederaan atau kematian dilaporkan setakat ini.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Ketua Jurulatih Mexico Javier Aguirre memuji kekuatan mental anak buahnya selepas berjaya melangkah kepusingan kalah mati Piala Dunia 2026. Menurut Aguirre, pasukannya berjaya bangkit dan menguasai permainan selepas 20 minit pertama. Meskipun menyifatkan kemenangan 3-0 ke atas Republik Czech dalam aksi terakhir kumpulan A sebagai persembahan yang baik, masih terdapat beberapa aspek perlu diperkemas menjelang aksi seterusnya. Sementara itu, Ketua Jurulatih Republik Czech Miroslav Kubek menyifatkan beberapa kesilapan mudah yang dilakukan pasukannya sebagai punca utama kegagalan mereka meneruskan kemarahan. Beliau mahu anak buahnya segera meningkatkan tahap keteknikal permainan bagi membolehkan mereka terus bersaing di pentas antarabangsa. Tan Cheng Ho dilantik sebagai Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya menggantikan Peter Kramowski. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM yakin pengalaman dan kepakaran jurulatih berusia 58 tahun itu mampu menjadi aset penting dalam memperkukuh prestasi skuad kebangsaan di pentas Asia dan antarabangsa. Beliau sebelum ini pernah membimbing Harimau Malaya dari Disember 2017 hingga Disember 2021. Letua Dilakawi LTDL 2026 bakal melakar sejarah baru. Bersempena sambutan ulang tahun ke-30 penganjurannya, Kejohanan Lumba Basikal Berprestij itu bakal menampilkan 3 penamat di puncak bukit iaitu Gunung Jerai, Cameron Highlands dan Genting Highlands. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, beralih ke luar negara, tiada bayaran transit akan dikenakan di Selat Hormuz. Menteri Luar Oman Badre Al-Busaidi berkata, sebarang penetapan berkaitan laluan perkapalan itu pada masa depan tidak melibatkan pengenaan bayaran transit. Terdahulu, Muscat dan Tehran dilaporkan sedang membincangkan mengenai kos perkhidmatan di selat berkenaan. Angka kematian dalam kejadian gempa bumi di Venezuela meningkat kepada sekurang-kurangnya 164 orang, manakala 971 mangsa cedera. Presiden sementara Delcy Rodriguez berkata, kira-kira 30 gegaran susulan direkodkan selepas dua gempa bumi kuat melanda hari ini. Menurut Pusat Kajian Geologi Amerika Syarikat, gempa 7.5 magnitude yang menggegarkan Venezuela adalah yang paling kuat melanda negara itu dalam tempoh lebih satu dekad. Lebih satu abad.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sasar penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030. Kemasukan ke universiti awam hanya berdasarkan merit kelayakan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 25 Arbulan 6 dalam tahun 1992 Yang di-Pertuan Agong Gau Raja Permaisuri Agong Misin Muai Ngagai Mijum Islam Menua Sarawak Mak Jalai Piramli Kuching. Penatai seduai Bak Mijumnya diambat bala tuai perintah menua serta perintah besar hingga penuh istiadat. Sekedak ke bisi ngambat seduai ianya Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud Ngau Binia Laila Taib Tuai Pemegai Menua Pulau Pinang serta Kepala Menteri Pulau Pinang Koh Sukun. Yang di-Pertuan Agong Gau Raja Permaisuri ngelimpang ke awak kira sejam mendak pameran KBC dipandang ke Bamijum. Siti Arimayuh macam koleksi sejarah KBC dipandang ke dia tinarit atis duai ianya Al-Quran tulis jari kemegak sebagai hari koleksi ke dipenggi Abdul Teh Mahmud. Koleksi itu dah diberi ngagai Mijum setengah membuat nilai sejarah tinggi. Penemuan itu ngayan ke kaurat antara institusi diraja ngau perintah menua Sarawak.
0: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Kami, Nuri Bangkita, Nintiang Ali, bermacam lagu,

0: Ada di si lagu rock.
1: Aku dilengkah kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, aram, minyak, lagu dangdut.

0: Nyangka.
1: Nyangka tu me asai mabuat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, Penerak Pagi, Y 9-12. Nela, tengah hari. Lontak, nali hari. Tada lemai, Merindang malam.
2: Y FM, segulai sejalan.
3: YFM Segulai Sejalai, selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam segmen Pemerindang Malam YFM. Okey, malam hari 4, 25 hari bulan 6, 2026. Okey, beringkat hari pukul 9 malam, nyentuh agak pukul 12 tengah malam tu lagi. Okey, jadi ke malam tu, aku Raja Smoking, tau ke RB, bergulai gaul kita. Okey, jadi lalu ke semua kita dengar ke kami. Di Kuching tu boleh dengar ke kami dengan frekuensi 101.3 MHz. Kita kediau di Surian boleh dengar ke kami dengan frekuensi 106.9 MHz. Serta nur-nur ke Bukai, okay, di Seriaman. Kita kediau di Bintulu, okay, selamat malam agak. Menuju kita kediau di Sibu Kapit, pemegak di Miri Limbang Lawas, okay, boleh dengar ke kami kena frekuensi radio YFM ke Smart Ndur kita diau, okay. Kita pemegak boleh dengar ke kami kena cara online. Kita boleh download aplikasi RTM Klik, dengar ke kami kena website, okay, RTM Klik hingga portal radio .rtm.gov.my. Okey, mayu cara dikena kita dengar ke kami. Okey, YFM 24 jam merindang kita semua. Okey. Ya, jadi murid terima kasih megak ngagai Dominic. Okey, ari YFM Limbang, pemega Rolana Gilbert. Okey, ari YFM Kuching, sudah berlangu kita dalam segmen teka awak sada lemai berengkar pukul 6 lemai tadi nyentuk ngagai pukul 9 malam tu tadi. Okey, terima kasih ngagai setuai. Okey, jadi kita ke benar dengan ke kami di negeri kini tak ke bak rumah panjai kita ke diau bak menuap sisir kini, selamat dengan ke kami. Terima kasih milik kami bak YFM jadi stesen pemerintah kita ke malam tu. Ke lebih lagi kita ke benuang deriba kereta bak rantu jalan jam kereta tu nangiranya tadi deriba kereta dirimpu tak ke kita ke gawak deriba namanya deriba taksi kini tak ke deriba bas luri van tak ke kita ke deriba e-hailingnya. Okey, selamat dengan ke kami dalam segmen kita itu ke awak pemerindang malam YFM. Okey, malam hari 4, 25 hari bulan 6, 2026. Okey, kita dengar ke lagu. Okey, lagu hari Diana Shini, lagu baru tu dengar engkau lagu keberi nama Siangku Ngenang. Okey, terus dengar ke kami pemerindang malam YFM Segulai Sejalai.

Diana Shini baru dah merina kita semua gau lagu baru ke diberi nama Siang Kenang. Okey, jam kita ke dia tu 9.27 minit malam. Okey, kita ke baru dengar ke kami yang kanya baru on radio atau baru nambah ke radio kita, selamat dengar ke kami dalam segmen takau awak pemerindang malam WFM. Okey, jadi berikutnya sebelum kita berindang gau lagu kenangkan kita lagi lagu Anderson Nyalai Nadai Nasib Pancai Begulai. Jadi aku mai kita berhati ke info Gaya Ari. Okey, Ari Upis ting mata ke Gaya Ari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Berengke hari pukul 4 lemai tadi kena sehari itu 25/6/2006. Okey, dalam kanang 12 jam. Okey, jadi muak ke malam tu nyentuh ke tumu pagi-pagi lah tu benda hujan di pelabak Kenyadi, di Bintulu, Kapit, Miri, Ngau, Limbang, lalu Benur ke Bukai, Gari di pelabak ke mana? Okey, di Kuching, Serian, Semerahan, Seriaman, Betuang, Serikai, Sibu, Ngau, Mukah. Okey, jadi terima kasih ngagai pemsai Ari Upis ting mata ke Gari Jabatan Meteorologi Malaysia ianya Muhammad Iskandar Hisham bin Amzan kudah berkongsi dengan kami report Gayari atau ke info Gayari kita hari Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, haram kita dengar ke lagu ke sekali itu lagu kami dalam awak kita atau ke pemerintah malam kita ke sekali itu. Okey, kita dengar ke lagu hari Anderson Nyalai lagu Nadai Nasib Pancai Begulai.

Okey, ngarap ke kita udah terperinah dengan ke lagu Kedibai Anderson yang lain. Ngau lagu yang kita beri nama Nadai Nasib Banjai Begulai. Okey, jadi kita ke benung online bak Facebook. Bakal ke malam tu, kita tahu ngelawak Facebook kami. Okey, YFM Iban. Kita boleh nganjung komen. Tau ke pesan gau salam rindu hati pemegang lagu peminta. Abang Facebook kami YFM Iban. Bagai kaban kita itu. Okey, David Aldo. Selamat malam DJ Rajesh. Selamat berjalan ke penyawak malam tu. David Aldo atau ke Abang Wan. Mada ke diri dari Simpang Simunjan. Okey, Balai Ringin Serian. Okey, minta main ke lagu dari Eric Clapton Wonderful Tonight. Jadi kena merindang. Balai kaban ti sama gawak jam ke dia tu. Pemegak ngagai bala staff ke benuang sama gawak megak ke malam tu kaya pesan ngagai kita semua anang ular maya gawak ke malam tu. Okey, ngagai nuan DJ Rajesh, terima kasih ya sama-sama Abang Wan. Okey, Alex Delta Bina madaka diri dari rumah Jonas Laja Pentiak Baru Sekerang Kelili. Selamat malam DJ ku ya. Madaka panas ba menua Pentiak Sekerang jam kedia tu. Minta main ke lagu Kaban Sampai Mati. Ari Wat Rock, Ari Kena Merinang, Sida Brandon, Sina, Pemegia, Krisha, Krisha Shah, Valerie Fiona Alan, okay, ba counter bus ko ya, di Terminal Miri Central, Pemegia Nuju Madam Ju, ngau Mama Azil, ba Taman Tunku, okay, Duet Duet di Kuala Bram, Mami Icha di Ensebang Pelai Serian, Dara Banjo Subayan di Sematan. Okey, Ayah Imin Jambul di Sibujaya, Cikgu Carol di Bintulu Kaya, lalu nuju Nuan DJ ke menung gawak jam ke dia tu. Okey, pesan salam rindu, salam sayau, salam Malaysia Madani kaya. Okey, jadi nyak komen hari Alex Delta Bina Watabarau. Okey, Cecilia Kumit, selamat malam DJ Rajesh, Tukar Arbi kuya, selamat jalan ke penyawak. Minta main ke lagu Ngenang Nuan Ari Aldrin James di kedam beridang semua pendengar YFM. Bakal ke malam tu. Terima kasih DJ. Sama-sama. Ellie Spencer mengabasi komen. Selamat malam menuju Ellie Spencer. Selamat jalan ke penyawak DJ Madaka diri Aris Power. Minta main ke lagu The Crew Sempekat Pengrindu di kedam beridang semua pendengar. Ngarap ke semua terperindang, rindu-rindu mes lalu. Terima kasih DJ RB ku ya, sama-sama. Okey, jadi nyak komen bala kaban kita, bala peringat bak Facebook kami. Jadi kita kebukai tau ngelawak Facebook kami dia tu. Tau tinggal ke kita salam rindu hati ngau lagu peminta kita bak Facebook kami YFM Iban.

Liam Matthew baru dah merindang kita semua. Ngau lagu ya ke diberi nama Merwan Nguan. Mai jam kita ke dia tu. Okey, tinggal lebih kurang 14 minit lagi dekat manggai pukul 10 malam. Kalau saya bakal selama pukul 10 malam, dor kami nabur ke berita malam hari YFM Iban RTM Kuching. Okey, terima kasih dengar. Laban terus dengar ke kami YFM, pemegang kita baru dengar ke radio, selamat dengar ke kami dalam segmen teka awak pemerindang malam. Okey, lagi macam komen untuk dengar bak Facebook YFM Iban, Boniface EP, selamat malam DJ Rajesh, madaki diri Aris Lepin malam tu, minta Nuan main ke lagu Stanley Pua, lagu Ngeruman Umur. Kau ya, dikena merindang, Rengga Sengga, James Anyau, Apai Lambai, Dennis Lani, Tuai Rumah Igang, Pemegia Apai Mo, Richa Unup, Guru Besar SK Sungai Biar, Encik Daniel Jayan, kau ya, Rem Jana, Chai Linang, Lina Bugis, pemegang Nuju, DJ Bana Jimbat, kau ya, ngau orang kelalam ke malam tu kau ya. Okey, Iba Vincent, bagi apa komen untuk dia, selamat malam DJ RB, selamat berjalan ke pengawak dengan malam tu. Mada ke diri Aris Ibu Jaya, minta main ke lagu Udah Kalak Sangkai Baati. Lagu kena baik sandai. Dikena merindang terimpu DJ. Lalu dikena merindang semua belum dengar radio YFM. Bakal ke malam tu. Terima kasih DJ sama-sama. Okey. Lagi macam komen tu. Suzy Juliana. Selamat malam DJ Rajesh. Selamat berjalan ke penyawa. Minta main ke lagu Ricky Anderson Bungai Pinang. Dikena merindang balakaban. Kejauh pemegang kesemak. Ngarap ke kita gerai selalu. Nggak ditinggal megah. Dituju ngagai Josephine Erika Intan. Lagu tu dituju ngagai Nuan megah. Ngau pesan. Selamat malam. Nuju semua peninya YFM ku ya. Okey, Siti lagi komen. Henry Orlando Nira. Selamat malam DJ. Mana gari kami di Sibu malam tu. Nuju semua belakaban Facebook. Ngau belakaban WhatsApp. Ngagai Nuan DJ. Pulai jimat malam lagi ku ya. Au. Benau ke karik ni. Agi berapa jam kita pulai. Okey. Jadinya komen about Facebook YFM Iban. Okey, lagi aku macam komen ke buka ya. Jadi kita ninga ke lagu. Okey, sebedau kita ninga ke berita. Tak ke sebedau aku nabur ke berita malam hari YFM Iban RTM Kuching. Kita ninga ke lagu Richmond Alan Morshidi. Ngau lagu Nada Indo ke dekat hati. Okey, lagu retro kita ke malam tu. Okey, terus ninga ke kami YFM Pemerindang Malam.

0: 26 hari 5 26/6/2026 dalam grup E, Ecuador bersatu dengan Germany pukul 4 dini hari. Live Box Sukan Plus. Siti lagi main dalam grup E, Curaçao berlawan dengan Ivory Coast pukul 4 dini hari juga. Live Box TV OK pukul 7 pagi. Dalam grup F, Jepun ngelawan Sweden. Live Box Sukan Plus. Siti lagi main grup F, buat jam kesama. Tunisia bertemu dengan Netherlands. Ulih daripada Live Box TV OK. Dalam grup D, Paraguay bersatu dengan Australia pukul 10 pagi. Live Box Sukan Plus. Siti lagi main dalam grup D, buat jam kesama. USA lawan dengan Turki. Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Aku berpesan ke semua bala peninga. Harap ke kita ingat tadi nyukung sida yang enggak benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh. Pihak mega ngi bala orang ku dah enggak ku bulai yang lama tu. Kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah enggak bulai ya ke udah ngejang ke benua tu. Apakah sida niang Laja Sangin coba niang Banta Bayung, niang Albert Remini, niang Umpang Ujai. Mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba. Tangku nak sempat medak sida ya laban aku maya nya nadagi gawak bo RTM deh. Ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai.
2: Dorumah Patricia Agustin, ex-mula program ba YFM.
3: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA

Roadshow Project of Dreams Realize atau ke Pro DR 2026 dekat berjalan dengan 14 bengkah pelilih menua di Selampur, Sarawak. Bengkah hari lawas kena 7.7 lalu tembuk di Lunduk kena 26.8 tuilak. Chairman Lembaga Amanah Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas, Dato' Len Talib Saleh madahkan pengerami ti berkawal dengan perkara pelajar. Gau batang pengawak di kerjanya dekat nyadi ke pelasar mendur ngulih ke penerang ti berkawal gau pelajar tinggi bidang pelajar gau latih teknikal gau vocational TVET kelimpah hari peluang gawak. Programnya endang ditagak ke ngagai bala nembiak orang ke udah ambil sekolah bala pindai ngau orang mayuh ke bukai. Penyerta megak berpeluang ngulih ke penerang pasal duit bantu gau pelanja TBC disedia ke kena belajar. Program itu juga diasai oleh nyawab ngurang ke bida penerang ke diterima orang ke diau bak menggeri ngga orang ke diau di menop sisir serta nentu kemahagi nembia ari Sarawak tak boleh akses ngagai peluang belajar ngga pemansang modal mensia. Koperasi di Sarawak udah diansiak sama ngerebut peluang dalam sektor ekonomi hijau ngau kuasa kemeruan dikena nambah kepenatai pemisi serta ngelatih kagi pemansang komuniti. Sapir Direktur Jeneral Bagian Pemansang Modal Mensia ba Institut Koperasi Malaysia Muhammad Zaib Mat Yunus madai ke Sarawak dia tu benuang bak pelasar ke strategik dor ngiriang agenda ekonomi hijau Malaysia. Kali lebih 70% sari pengawak ngeluar ke kuasa karan di benua tu di pejalai kengena kuasa hijau. Pemansang dalam sektor kuasa hidro, ekonomi hidrogen ngak kuasa solar dekat meri peluang ti besagi ndur koperasi ngambi bagi dalam rantaian nilai ekonomi hijau. Yang mansud kejar tu, bak program bicara ilmu ekonomi hijau Sarawak di Miri. Perintah Sarawak merambu dekat ngagak gereja Anglika St. Paul di Banting Lingga jadi palan ke di Gazette mengenai Ordinan Pesaka Menua Sarawak 2019 dikenangetan ke Pesaka Jerita Lama Gerejanya. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Dato' Snowden Lawan madah ke perkara tiban satu oleh nyawup nyaga serta ngetan ke gereja tibumur 167 tahunnya. Perkara kalai gerejanya dekat di Gazette megak oleh meri pengiktirafan rasmi ngagai gereja Anglika St. Paul serta nentu kepesakanya oleh ditan keungkup berapa orang ke jemahila. Tajak pihak, perkara tu berguna ke pemendar ari Bishop Gereja Anglika bagi menua Sarawak ngau Brunei sebedau pengawak tu oleh dipicalai ke. Dato' Snowden mansud ke jakutu bab pengerami merarau ngiling tikai gawai Dayak pelilih menua pantu di Seri Aman. 100 ikut rakyat benar luar sudah ditan ke bawah operasi bersepadu tidak berjalan ke Upis Immigration Malaysia bagi menua Bintulu ngau polis Marin Wilayah 5 Bintulu. Operasi itu kemungkur Ops Selera, Ops Gegar ngau Ops Belanja di berjalan ke bak 8 bengkah ndur di Bintulu. Berengkah hari pukul 1 dini hari 21.6 nyentuk ke pukul 8 pagi 22.6 tu tadi. Penerang Reupis Immigration Malaysia Sarawak madah ke 124 ikut orang bisa diperasa ba operasi itu. Pansia, ngayan ke 100 ikut rakyat menua luar nyaditan ke ketegal mayu macam penyalah nyengkaum diau di menua tu lebih hari timpuh ke dikemendar ke. Nari surat pemendar tisah tau ke ngelanggar atur dalam surat pemendar sidak. Reupis Immigration Malaysia Sarawak netap ke operasi penderit adat dekat majak diatur kena tentu kurang nitih ke undang-undang immigration menua tu.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 25 hari bulan 6 dalam tahun 1992 yang di-Pertuan Agong Gau Raja Permaisuri Agong bisin muai ngagai mijum Islam menua Sarawak mak jalai Piramli Kuching. Penatai seduai bak mijumnya diambat bala tuai perintah menua serta perintah besai ngagai penua istiadat. Sekedak ke bisi ngambat seduai ianya Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud ngau binia Laila Taib, tuai pemegai benua Pulau Pinang serta Kepala Menteri Pulau Pinang Koh Sukun. Yang di-Pertuan Agong ngau Raja Permaisuri ngelimpang ke awak kira sejam mendak pameran ke bisi dipandang ke Bamijum. Siti Arimayuh macam koleksi sejarah ke bisi dipandang ke dia tinarit atis duai ianya Al-Quran tulis jari kemegak sebagai hari koleksi ke dipenggi Abdul Teh Mahmud. Koleksi itu dah diberi ngagai mijum serta membuat nilai sejarah tinggi. Penemuan itu ngayan ke kaurat antara institusi diraja ngau perintah menua Sarawak.
0: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Ngangkat.
1: Ngangkat tu me asai mabuat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita,
2: Penyorak Pagi. Y 9-12. Nela, tengah hari. Lentak, nali hari. Tada lemai, pemerindang malam.
0: Y FM, segulai sejalan.
3: YFM segulai sejalai merindang kita semua 24 jam merindang kita pemegah berkongsi ke info berita. Okey, pemegah terima kasih belinya. Laban terus segulai sejalai dengan ke kami. Lalu bak jam kedua itu kita gulai dalam segmen teka awak pemerindang malam YFM. Okey, malam 25/6/2026. Okey, jadi sekali lagi lalu ke semua kita dengan ke kami kena frekuensi radio YFM ke Semak Ndor kita diau. Okey, kita ke diau di Lawas. Boleh dengar ke kami kena frekuensi atau ke gelombangin 101.1 MHz. Di Sibu, nombor kita orang Sibu malam tu, semalam tuju kita. Okey, di Sibu boleh dengar ke kami kena gelombangin atau ke frekuensi 87.6 MHz. Pemegat di Bintulu 97.5 MHz. Ngau kita kedau di Kuching serta ke Nendur ke Semak boleh dengar ke kami kena frekuensi 101.3 MHz. Okey, bisa mega balah kaban kita menunggu dengar ke kami di Johor, Dedin, di Semenanjung Malaysia, di Sabah, Brunei, di Indonesia serta menolong luar, okey, luar negara. Okey, selamat dengar ke kami dengan cara online. Kembali dengan ke kami dengan RTM Click. Kita boleh download aplikasi RTM Click di Google Play atau App Store. Dikena kita dengan ke kami engkau cara online. Okey, kita dengar ke lagu Bibi Sulu ke sekali itu dengar engkau lagu Angkun. Okey, harap kita sama perinan dengar ke lagu tu bergulai dengan kami. Okey, segera sejalan dengar ke pemerintah malam YFM.

Okey, peningat dikapit. Salam menuju kita semua. Selamat dengar ke kami, YFM, Segulai Sejalai. Okey, dikapit. Boleh dengar ke kami, ngena frekuensi 94.3 MHz. Okey, program Sarawakku Sayang, atau ke SKS, udah datang bandur di keempat. Ianya, kapit. Okey, berengkir hari pagi lah. Nyentuh ngagari hari minggu tu. Ngau mayu macam aktiviti tak ke pengawak ting rindu kati bisi dia tu. Okey, Sekretari Perintah Sarawak, Dato Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki, madah ke program tu, SKS tu jadi platform nur perintah semak ngau rakyat. Ba pengawak tadi pasuk mayu bengkeh upis tibisi kawal, nur rakyat ngatai ke penemu ngau sebana diri. Okey, Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng dekat berjadi program Sarawakku Sayang atau ke SKS tu kena hari 6 tu ya. Okey. Kelimpah rimanan ke pengawak pemansang hari upis-upis perintah Bala Nembia ke udah boleh pemutus persa bakal SPM gau STPM mega boleh bertanya pasal peluang yang mau belajar pemega ngisi pengawak puang. Okey. Jadi amadah pengawak tu mega boleh dikena Bala Nembia kebagi ngaga perambu dirimpu serta boleh nemu bagi pengawak puang ke boleh dipinta sidaya. Ha, jadinya ngenang berkawal ngau program Sarawakku Sayang atau ke SKS ke udah datai bandur ti keempat ianya dikapit. Ha, jadi semalam menuju kita ke dia dikapit. Selamat dengar ke kami. Okey, bakal kemalam tu dalam segmen kita atau ke awak pemerindang malam YFM.

Okay, asal kita gerai, asal kita lantang hati, ini benihnya. Semina dalam lagu dikena kita merindang hati diri ke malam tu. Okay, pulang dengan kami dalam segmen pemerintah malam. Okay, nanti tadi info tak ke berita untuk kita kediau di Kapit. Lalu ke sekali itu RB dekat kunci gau kita. Okay, ngenang berkawal gau konsert. Ngiliang Tikai Gawai Sri Aman FM. Okey, jadi konsert Ngiliang Tikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diatur ba mini stadium Sri Aman kena 27 bulan 6 2026 berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu pengawak tu atau pengerami tu dekat dipenyadi ke yang berhormat Dato' Francis Hardin Ana Holistini, yang sapit Menteri Pelajar Innovation ngau Pemansang Penglandik Sarawak kemega nyadi kaban Kunsil Negeri N32 Simanggang. Okey, nyadinya berita mana untuk kita kediau di Sri Aman serta Bakrandur Kesemak. Kita semua dikelalu ke datai sama-sama ngerami ke agi konsert Ngiliang Tikai Gawai Sri Aman FM. Okey, jadi penanyi ke bisi di kangau datai merindang mensiamayo maya tu enya Angela Latajua, Anthony Usan, Alice Lim, pemega Remjana. Okey, jadinya ngenang berkawal ngap ngawak ke diatur di Sri Aman. Okey, diatur Sri Aman FM, RTM Sri Aman, konsert Ngiliang Tikai Gawai. Okey, sama-sama kita datai, sama-sama kita berperindang ngga bala penanyi ke udah di kangau datai maya tu lah. Okey, Nur, aku nyebut baru mini stadium Sri Aman 27 bulan 6 okey 2006 berengkah pukul 6:30 lemai. Okey, ya, jadi dengar kita ke udah nganjung komen abak Facebook kami Wife Miban, terima kasih au. Sabar dulu lagi aku maca komen kita au. Okey, kita dengar ke lagu ke sekali tu bulan kami abak Wife M, lagu Roslina Bilung ngau lagu ya Kemari Ngejang Pergi.

Okey Roslina, engkau lagu ke mari ngejang pagi. Ana berasai jam kita kira ringa pukul 10.31 minit malam. Okey, aku maca komen KBC Danjong bala peringat kita bala kaban kita ba Facebook kami YFM Iban. Okey, tang sebelumnya kita ke bedau follow, kita ke bedau like Facebook kami. Aku minta kita like dulu, aku minta kita follow dulu, boleh ya? Okey, Facebook kami type aja YFM Iban. Okey, selamat malam nuju Lina Bugis, selamat malam DJ Arbi, selamat jalan ke mengawal ngenuan Pak Konti YFM Iban Kuching. Madaka diri Ari Johor minta nuan main ke lagu Andrew Bonnie James Sulu Enda Ibu. Hadi kita merenang diri empu meko ya. Pemega hadi kita merenang semua orang ke bisi dengar radio bakal ke malam tu. Terima kasih yang ajak DJ sama-sama. Okey, Dennis Lani, selamat malam DJ Rajes, ngau semua peninya. Madaka diri Ari Selepian Tengah minta main ke lagu Isan. Oh, lagu Isan. Hadi kita merenang bala ke benuang Ngili yang bidai bak gereja bakuang beluru lemai nama tu teh lemai pagi lah engau sida bak rumah igang selepin baru dituju mega ngagai ipih sebilia jadinya pesan dari Dennis Lani. Okey, agi komen kita ke malam tu Nora Piliang. Selamat malam Arbi, Ari Batuniah tu. Selamat jalan ke penyawa. Minta main ke lagu Ari Jacqueline Johnny Aman Nadai Guna Ngetanagi. Lagu tu dituju ngagai semua keninga ngarap ke semua terperindang ngagai DJ berjimat pula lagi. Terima kasih ya. Terima kasih mengat Nora Piliang. Flora Deli, selamat malam DJ, selamat jalan ke penyawa malam tu. Minta nuan main ke lagu Florence Hike Kawal Antara Tua. Dengan merindah semua belinya YFM Iban enggak semua kebenarannya. Okey, Anita Nawai, selamat malam Arbi, selamat jalan ke penyawa. Minta main ke lagu Ariduna, lagu aku tetap sayang aku ya. Dikena merindang semua belinya kawan Melayan, kawan Facebook, malah menyadi aku ya di sebaran dua sediau lalu ngegenuan mega Arbi ngerap ke gerai belama rindu-rindu selalu aku ya. Okey, Sheman Chin mega bisa komen, selamat malam DJ Raja, selamat malam. Okey, Stemus Davis Seller, selamat malam DJ Arbi, hello aku ya, hello. Selamat kerja pengawal ungkup kesar itu Pak Konti YFM ku ya. Minta main ke lagu Sedar, lagu kini baik Fred Alpha. Ada kena merindang namanya bakal detail itu deh. Bibiana, Annie Tinggi, James Pangeran, Putera Borneo, Bulan Pengerinduk, Dublin ke Baja, Alexis David Biju, Shasha Amanda, Sidon Eddy, Alexander Daniel, Merubah Martin, Roy Kwang, Sojus Marino, Magra Uncing, Ros Liao, Induk Kenawit, Apai Lambai, Daniel Liam, David Alok, Peter Lingga Kujam, Emily Amir Richard, Zilahani, Jupas Lagun, Tony, James Jimbat, Alex Delta Bina Watabarau, ngarap ke Ngembuan, Ati Tilantang, serta Likun dalam pendiau. Akhirnya, komen ke salam Aristemus, Stevi, Stella. Okey, aramanya kita dengar ke lagu ke sekali itu lagu Paul Erika, lagu Kendas Meh Air Mata, ngau lagu Juliana Ambu, ngau lagu Siru Baku Pesaka. Okey, terus dengar ke kami Pemerintah Malam YFM.

Pengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, langkang ulu engkelili kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang ianya Florence Long.

serta ulih megah bertemu ngau bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di sadang datai megah Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang, beraminggau kami.

Okay, Florence Low baru dah merindang kita semua ngau lagu kita beri nama Bingkiang. Okay, jadi Florence Low pemega Maxwell Franklin Saran, penyanyi KBC Datai merindang kita ba pengrami ngiliang tikai gawai Dayak 2026 ke diatur bar rumah Kennedy Langkang Ulu. Okey, berengkah pukul 8 pagi kena 28/6/2026. Jadi kita kediau di Langkang Ulu serta berkendur ke Semak. Tentu kita datai berami mai tu au. Pengrami ngiling tikai gawai Dayak. Okey, 28/6/2026 barumah Kennedy Langkang Ulu. Okey. Ya, jadi peninga pukul 11 malam bakal selama ninti yang malam hari 4. Okey, bak jam ke menudi pukul 11 malam nyutung ngagi pukul 12 tengah malam. Kita bergulai dalam program Romantika Wai. Nur aku merindang kita ngau lagu-lagu ke malam tu. Okey. Jadi aku mega dika maca sekedar komen KBC dan jom balakaban kita. Okey, Mami Abba, selamat malam, selamat jalan ke penyawa. Minta main ke lagu hari PB Chloe Ahmad Sigat. Dikena merindang semua peningan YFM. Bagi ke malam tu pesan tucum-tucum selalu lalu ngagai nuan bagi DJ. Terima kasih sama-sama. Juni Ben, soalan DJ, selamat jalan ke penyawa hari Miri. Minta main ke lagu David Till. Nuan seminat berdua dikena merindang terimpu ngabalakaban Facebook serta semua peningan YFM Iban. Kebenar dengan radio bagi ke malam tu. Terima kasih, harap kita perindang. Okey, udah nyak komen hari anak gue aku mudah ni berdau dibaca tu ni. Anna Claire, soalam DJ, selamat jalan ke pengawak medah ke diri hari Asa Jaya Kota Semerahan. Pesan Rirati dituju ngaki balakaban Facebook grup WhatsApp, ngarap ke sidak itu perindang lagu dipinta Florence Hike kawal antara tu. Terima kasih DJ Iba Vincent, soalam DJ tu dah dibaca aku tadi. Okay, hari Sibu Jaya. Okay, aku medah dulu ni komen kebedau dibaca. Mary Jalo Ujo, selamat malam DJ, minta main ke lagu Gerunung Kaki Incuriati ditujung ke semua kebedau tindua. Balakaban Facebook, balakaban WhatsApp mega. Okey, Lina Bugis, soalan DJ tu dah dibaca hari Johor. Okey, kena malaban komen tu bercampur peringat. Okey, ni ke sudah dibaca, ni ke baru dibaca, semua bercampur macam. Okey, Nilian Yan Ikel, soalam DJ Rajes, madaka diri hari Jalai Airport Kuching. Minta main ke lagu Winnie Albert, ndak minta lebih, dikena merindang balak ngelala. Kelebih lagi grup Kaban Setia, ngau balak kaban ti kalak gawak ngaku subak. Selamat malam, ingat tanda saya. Okey ya, terima kasih DJ, sama-sama. Okey, agi komen Luisa Lenguti, soalam DJ, selamat berjalan ke penyawak. Okey ya, terima kasih ya. Kita akan bisa komen ba Facebook kami YFM Iban. Okey, terima kasih mega. Laban terus segulai sejalan hingga ke kami ba awak tak kabar segmen kita pemerintah malam YFM dalam pengelamat 3 jam berengkih hari pukul 9 malam tadi nyentuh pukul 12 tengah malam, lalu pukul 12 tengah malam nyentuh ke pukul 6 pagi pagila kita ningat ke Timang Kerbak Tawas. Okey, kita ningat ke Siti Lagu Lama di by Esna Nala. Lagu kita beri nama Jalai Pengrindu Tua.

Okey, Igu Anthony, gaul lagu Meligai Pengrindu. Okey, jadi jam ke dia tentunya kita mulai dalam program Romantika Y. Okey, jadi aku baca komen ke Bukai, ha? Komen ke Bedau dibacaku, abah Facebook kami YFM Ban. Okey, Yen Will, soalan DJ Rajesh, minta main lagu Siku Dalam Seribu di baik Lisa featuring Masterpiece. Okey, enggak pesan, selamat berjalan ke pengamat. Terima kasih di Jalan Jesko ya, sama-sama Yen Will. Saya bagi komen tu ni, Ros Liao, salam DJ RB, selamat berjalan ke pengawak. Minta main ke lagu Anthony Usan Terpambar di Kedah Merindang. Stemus, Tevi Stelov, James Anyal, Emilia Miriches, Sunti, Mary, Ubud Martin, Gindal Landi, Jessica Itan, Sojo Sumarino, Bujang Sino Ngenang, Eric Jang Daniel, engkau semua kenal lameh. Anu Junuan bagi di JRB, selamat malam. Engkau Junuan, ngarap ke semua terperindang meh ninya ke YFM ku. Terima kasih DJ sama-sama. Okey. Jonas Tulang, soalan DJ Raja, selamat berkonti. Minta main ke lagu Always Somewhere Ari Scorpions di Kedah Merindang Kabana Ku kuya kaban ya. Petrus Felix, Simon Berandi, Ensian Bulan, Zachary Injat Daniel, pemegang nuju Simon Achan, Charles Bernard Ampi, Rumpang Linus, Buyu Manggai, Munau Simon, Owen Gerasi Papa, Stephen Anthony Iro, Marvel's Michael Dian, Inggit Barau, Francis Tan, Daniel Juan, pemegang Daniel Andi yang kaya balakaban kebisi di tag ya, Pak. Komen ya ke malam tu. Okey. Udahnya Felicia Glenn bagi si komen, selamat berjalan ke pengawal DJ, minta main ke lagu Florence High, Kawal Antara Tua, Rido Rina sebenarnya, ngarap kata perindang ku ya. Silver Angler, selamat gawak ke malam tu DJ, Menua Sibu Panas, minta main ke sebarang lagu meh di Kena Merindang Indai Tuai Bak Rumah ku ya. Okey, serta semua peminat setia YFM, ngarap ke sedaya terperindang meh ninya ke program ke malam tu ku ya. Okey, siapa gitu nih, Annie Tinggi, hai ni, soalam soalam DJ Rajes, selamat berjalan ke penuh Junuan ku ya, mana gari kami di menua betuang tu. Amin.

tak main ke lagu Linda Kemayan Pengredo di kedam rendang semua ke ngelala meh. Terima kasih DJ RB berjimat main pula lagi kau ya. Okey. Sindon Eddy, soalan DJ RB, selamat berjalan ke pengawal madah Kediri Ari Miri minta main lagu Terlebak Kediri Ari Jonas McKean di kedam rendang Terimpu. Ngau lagunya dituju ngaga Ricky Ribut, Doblingka Baja, Bulan Pegari, Rosin Gunyau, Stemmer Stevie Seller, Merbo Martin, Peter Koku Jam, Serina Sadajanang, Lida Bugis, Nuju, Jeffrey Jeff, Polimasian, James Anyau, Roy Kuang, Michael Elmi, Wellington Imai, ngau Nuju Nuan Maka DJ ngarap ke semua pemegang nama tu semua bak grup radio YFM Iban Station pemerintah kita tinggal saya DJ KS sama-sama. Okey, harap kita berpendang kau lagu ke sekali tu lagu kami dalam program kita Romantika Y. Okey, dua itu lagu aku mai kita ninya ke lagu Exist tu punya lagu Janji Padamu, lalu ditangkan kau lagu Monica Allen lagu Nuju Meligai. Okey, terus tinggal ke kami Romantika Y YFM segulai sejalai.

Romantic Kawai. Seleksi lagu-lagu untuk teman tuk ke pengrindu.

Okey, Romantika Y 11 malam, nyentuh lagi pukul 12.30 malam tu lagi. Okey, jadi terima kasih banyak, lepas lagi terus tinggal ke kami dalam segmen kita, Pemerindang Malam. Pembagian dia tu, jam ke penudi 11 malam, nyentuh lagi pukul 12.30 malam. Menyikir pada aku tadi, kita mulai dalam segmen atau ke program Romantika Y. Okey, nuraku merindah kita ngau lagu-lagu. Tak dikira kita romantik main lagu-lagu jiwang. Okey, ngarap kita nyata perindah mendengar ke kami YFM bakal ke malam tu. Okey, kita ke baru dengar ke kami. Tak ke kita ke benar terima kereta baru tu jalan jam kerja tu. Okey, ngarap ke sama berjimat serta selamat datang bandur ke dituju. Sekali kini tadi benar mulai ke diri ke rumah nyangkanya baru ambil gawak kini jam kerja tu. Tahu ke kita kebaru nurun gawa, nyangkanya gawa berengkah hari tengah malam tu nyentuk ke pagi-pagi lah gawa shift malam kini. Okey, terima kasih lepas milih kami bawa FM jadi kaban pemerintah atau ke stesen pemerintah kita bakal ke malam tu. Okey, kita berpindah baru ngau lagu ke sekali itu dalam program kita Romantik Y. Aram kita dengar ke lagu Jeffrey Lawrence Takat Penghidup pemegat lagu Doni Lang Serga Baati. Okey, terus dengar ke kami Romantik Y. Okey, YFM segulai sejalan.

Iya, jadi intinya kita nyeratai bab mujuang program kita segmen pemerintah malam WFM okay, malam hari 4 25 6 2026. Okey, terima kasih semua. Kita kudah segulai sejalan gawaku Raja Booking atau ke RB hari pukul 9 malam tadi. Okey, pukul 12 tengah malam nyentuh ngaki pukul 6 pagi-pagi lah. Udah tu kita dengar ke Timang Kerbak Tawas. Okey, jadi untuk malam tu nak kita ajak kita mulai. Jadi ngunya nanti kita ke bertemu baru awak atau ke buat segmen ke bukai. Jadi salam semua. Tinduk jenak ke malam tu, bertemu baru bawa awak ke bukai. Bye-bye semua.

0: pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Mata ngai tilu, macam-macam lagu.

Engrami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman yuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang ianya Florence Long.

0: serta ulih megak bertemu ngau bala pengeluar program RY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak lalu di sadang datai megak Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kuih Yan, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Aram, beraminggau kami.
1: YFM, segulai, sejalan.

0: di program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6 ianya kena 26 27 28 hari bulan Mayu pengerami event kedekat Datuk kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit ke sekali itu palan kendur dengan tur program Sarawak Ku Sayang di sepiak Dewan Suara Kapit ke Datuk. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat ke kita dia nadai bisi berbagi kebukai tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah. Jadi nanti ia sukan buat bagian ke dua ngatur kesukan nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen pameran buat Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan pak pentas utama. Jadi tang kita itu tadi sama bulan dia megang. Ya program kita berlabuh hari 5, siang hari 5, udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Nagang, Sapit Menteri kita lalu pihak megaknya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari 5 tadi maka i perduan diatur namanya disambung makai dang ya bisik belama orang berjual pemakai orang berjual produk kraft tangan tem kenyak deh nyak nang berjalai biar megak pameran ba pavilion nak endang ya berjalai lalu biar mega pukul 10 pukul 11 sebenarnya prasmian tu dekat di penyadi yang amat berhormat premier kita. Jadi yang dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisi malam budaya. Malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson Uga Kumbung. Sapit Menteri kita di Federal. Sapit Menteri Digital. Lalu pihak megaknya di Ahli Parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi. Orang kemeri jaku pengelalu. Kelimpah hari yang amat berhormat premier kita. Ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi. Menteri Kerja Raya kita kelalunya di Ahli Parlimen Kapit. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang tumu leban kita pukul 6 kita namun tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku maik bala kita di Kapit nah. Bala kita ke dia bersama engkau pasar Kapit tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna-warni. Jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk. Fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit.
1: Resident Pilih Kapit Tuan

0: Tume 24 iti lagu kedipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: 2024 iti lagi kidipilih nagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang, lekal Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Palikat.

Diana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun, Den Aladin, Ngau Aldrich.

0: 24 iti lagu ket dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: Hingga pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to. Dilah endak betulang, engau dilah berpangak dua. Lalu bisa bega atau dikumbai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku tikalak di dinga kita indah bisa ditengkebang nyadi ke sekedar leka lagu to deh. Di semua jaku tu tadi mai erti jaku ti nak mana, jaku ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jaku. Jadi bab perkara tu nama jaku aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jaku.
3: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nuanya puan pini. Enti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ya.
2: Ya.
3: Tangia bisi uliang ko kitanya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek baka kita bisi perahunya bisi te kena tenguit kianya tadi. Ti ba biluan ba iko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Ti kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemi ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekan pilih kita. Laba jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekan disebut kita ya tau nyadi ba kitempu tau kan nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayu jaku ajal tau ke jaku tangkan ba kahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua megalai bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau nitu tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
4: Plasar Jurai 635. Plasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
6: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.

0: Timang Krematawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Pengerami Ngiling Tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman yuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence Long.

serta Ulia Megah bertemu dengan bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngilintikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak lalu disadang Datai Megah Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kuih Yan Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Datuk King Koi. Arang, berani kau kami.

0: di program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6 ianya kena 26 27 28 hari bulan Mayu pengerami event kerekat di atur kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit ke sekali itu. Palan kenduar dengan atur program Sarawak Ku Sayang di sepiak Dewan Suara Kapit ke dia tu. Jadi sepiaknya subah Tanah Lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat kita dia nanti bisi berbagi kebukai tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah jadi nanti ia sukan buat bagian ke dua dengan tur kesukan nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen pameran buat Sarawak Pavilion jadi pengawal hiburan buat pentas utama jadi tang kita itu tadi sama mulai dia magang. Ya, program kita berlabuh hari 5, siang hari 5, udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Lagang, Sapit Menteri kita lalu pihak megaknya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari 5 tadi maka I Paraduan diatur namanya disambung. Makai ndang ya bisik belama orang berjual pemakai orang berjual produk kraft tangan tem penyak deh hanya nang berjalai biar megak pameran pavilion nak endang yang berjalai lalu biar megak pukul 10 pukul 11 sebenarnya perasmian tu dekat di penyadi yang amat berhormat premier kita jadi ya dekat penyadi kira pukul 11 sebenarnya malamnya kita bisik malam budaya malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson juga Kubung Sapit Menteri kita di Federal Sapit Menteri Digital lalu pihak juga jadi Ahli Parlimen kita di Ulu Rejang jadi pengawal berjadi tadi orang kemeri jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat Premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi Menteri Kerja Raya kita kelalu jadi Ahli Parlimen Kapien. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang tumbuh leban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di Kapien nah. Bala kita ke dia bersama engau pasar Kapit tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita ikan medak tu nama tadi berwarna-warni jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit
1: Resident Pelilih Kapit Tuan Elvis Didier.

0: 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: sikap siko-siko orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega ulih ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu ulih mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi ulih ngembuan runding tik nak maneh ko kita runding tik negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap mega. Kati aman tu kini.
1: Ya, bak aku penemu aku utai tu aman. Tu nu datai ngagai runding ko gambaran ya bakal gempa bumi nya ya. Nah ya, lebuah ya depedak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita medak api apa ya, naka mega nah ya lalu lebuah api nya meluap nya ti ngerusak ke nama-nama tinglingi nya. Ya so pengeringat ti bakato cukup balat bahaya. Laman lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluah ke. Lebuah ya udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau disimpan ya meletup. 100% ya meletup. Lebuah yang meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang ti ngelingi ya. Nyak kebuah berguna amat. Baati kita, baati nuan, baati tiap ikut kita, belajar meluah keperasaan kita. Anang sekali mendam kenyak ke diri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, belanau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya, ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan. Terbuka ngau counselor nuan. Okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua ya ge. Ti ulih merik penjandi yang penemu. Ti badas ngagai nuan bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan ulih dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya. Anang mendam ke diri, anang murung ke diri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tu pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu, belajar berandau ngorang. Orang ti tau dikarap kenuan. Anak ngeluah ke sengapa, anak berandau ngorang ti nak tau dikarap. Legi ya ti sebebu ke pengawak pengelemi nuannya anang. Tu ukai utai kebetul, anang berandau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemi nuannya ngagi orang bukai.
2: Sajurai 635. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kitai, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintian hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Pagi
1: Timang Krematawas, berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Lintas Hari Radio, kita muka udah dengar ke YFM, Hari RTM Klik, tau ke My TV.
1: Pengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, langkang ulu engkelili kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat diperindang penyanyi terbilang ianya Florence Lowe.

serta ulih mega bertemu ngau bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Premier Sarawak. Lalu di sadang datang mega Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang, berami ngau kami.

0: di program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6 ianya kena 26 27 28 hari bulan mayuh pengerami event kedekat Datuk kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit ke sekali itu palan kendur dengan tur program Sarawak Ku Sayangnya di sepiak Dewan Suara Kapit ke Datuk. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat ke kita dia nadai bisi berbagi kebukai tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah. Jadi nanti ia sukan buat bagian ke dua ngatur kesukan nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen pameran buat Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan pak pentas utama. Jadi tang kita itu tadi sama bulan dia megang. Ya program kita berlabuh hari 5, siang hari 5, udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Lagang, Sapit Menteri kita lalu pihak megangnya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari 5 tadi maka I Perduan diatur namanya disambung makai dang ya bisik belama orang berjual pemakai orang berjual produk kraft tangan tem kenyak deh nyak nang berjalai biar megak pameran ba pavilion nak endang ya berjalai lalu biar mega pukul 10 pukul 11 sebenarnya prasmian tu dekat dipenyadi yang amat berhormat premier kita. Jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisi malam budaya. Malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson Uga Kumbung. Sapit Menteri kita di Federal, Sapit Menteri Digital lalu pian juga jadi ahli parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi ba pengawal berjadi tadi orang kemeri jaku penglalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi. Menteri Kerja Raya kita kelalunya di ahli parlimen Kapien. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang tumu leban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di Kapien nah. Bala kita ke diau bersama engau pasar Kapit tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna-warni jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk tu ndak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit
1: resident Lilih Kapit Tuan Elvis Didier.

0: harap ke kita yang tadi nyukung sida yang enggak benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati teh pian mega nge bala orang ko dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dorumah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

0: 2024 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun, Den Aladin, Ngau Aldrich.

Nicholas Frederick, lagu Biar Me Aku Pergi, Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, Lekang Laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Lekang Gautiun, Matthews Mambang.

0: Mei 24 iti lagu ke dipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
0: Mei 24 iti lagu ke dipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

0: pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Jadi, Pastor, lebu tua tok bersebut ke dilah tok deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Yang kan wan ulih nerang ngau silik agi kini nama reti leka Jakob tu ba konteks pengarap Kristian.
3: Ba nemiak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakob ti nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka Jakob siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebih-lebih kita Jakob ngau pengasih ya. Dia utai kemana datai Jakob kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita. Ya, nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengarap siku-siku orang. Wisdom tidak teri Tuhan, knowledge tidak teri Tuhan. Tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tuate ianya ngelabuah korang, nguntuah korang, ngancul korang bakal kada sebut bak pun tadi erti tu kita gagal nanti mendak orang labuah gagal kita nanti mendak orang jatuh nya nak tahu sekali-kali nya di kemuan kita ke nyadi nembiak Tuhan laban kita nak patut gagal ke utai kena mana jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh, Yesaya 50 kenteran keempat tibisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngeriang ke orang ti lelak ngena pagi ia ngasuh aku gagiat hati dekat ninga ke utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku bah nama reti utai tu kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut Indonesia ke badunya tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bat Tuhannya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Yesaya. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengering awak kianya diberkat. Ngagai setiap ikut orang.
4: Plaza Jurai 635. Belasar endul bejurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Pengerami miling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pembasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Bala manyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence Long.

serta ulih mega bertemu ngau bala pengeluar program RUY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Premier Sarawak lalu di Sadang Datai Mega Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang, beraminggau kami.

0: Di program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6 ianya kena 26 27 28 hari bulan Mayu pengerami event kedekat di atur kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit ke sekali itu. Palan kendur dengan atur program Sarawak Ku Sayangnya di sepiak Dewan Suara Kapit ke dia tu. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat ke kita dia. Nadai bisi berbagi ke bukai. Tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik khidmat. Jadi nanti ia sukan buat bagian ke 200 sukan. Nanti ia makai buat namanya khidmat Kapit Kitchen. Pameran buat Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan buat pentas utama. Jadi tang kita itu tadi sama bulan dia megang. Ya, program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Lagang, Sapit Menteri kita, lalu pihak megangnya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari 5 tadi, maka I Perduan diatur namanya disambung. Makai dang ya bisik belama, orang berjual pemakai, orang berjual produk kraft tangan, tapi banyak deh. Nyak nang berjalai, biar megak pameran, pavilion, nak endang yang berjalai. Lalu biar megak pukul 10, pukul 11 sebenarnya, perasmian tu dekat dipenyadi yang amat berhormat, Premier kita. Jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisik malam budaya, malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson Uga Kubung, Sapit Menteri kita di Federal, Sapit Menteri Digital, lalu pihak juga jadi Ahli Parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi orang kemeri jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat Premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi, Menteri Kerja Raya kita, kelalunya di Ahli Parlimen Kapit. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang tumu leban kita pukul 6 kita nama tadi register, lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di Kapit nah. Bala kita ke dia bersama ngau pasar Kapit tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna-warni. Jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk. Panduok tu nak tu jauh, 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit.
1: Resident Pilih Kapit, Tuan Elvis Didier.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu via mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai. Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, lekang Laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, lekang Gautiun, Matthew

0: Albume 24 Iti Lagu dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Tok Ba pun tadi aku bisik nyebut ngelansak mimit reti saksi entik nitih ke konsep dunia de pastor. Ianya saksi tu tadi ianya orang tik meda atau ke nemu sesebengah utai ke nyadi lalu berkunci ke utai ke dipeda tau ke ditemu sida ngagai orang bukai. Nyadi entik kita meda mega ke dia tu nyau kat nintiang hari kita itu tadi ningau orang tu orangnya dikangau kemerik penerang tok kenya di saksi bakuat de pastor bak mayu macam kes ati benuang di pecara. Lalu pula ngagai topik kita ke sari tu nama reti saksi Kristus bak palan gawa.
1: Amat manah mai jako tanya nya puan Benny. Ya, ya cukup manah nama kebuah aku ngumbainya manah laban penghidup kita itu dah nerima Tuhan. Kita nemu Tuhan. Kita bisik kawal ngawya. Kita rapat okai semina disangka, okai semina nitiah kurang. Tang kita nemu ya secara pribadi menyukun kurang ya. Lalu kita itu dah nerima ya. Kita itu diksemak ke baka penampak ngaw baka garam. Bah nama reti leka Yakob tu dah bak kita. Retinya kita nerang ke penampak Tuhan bak dini-nini alai kita. Kita itu dah ngelalai ya, ya. Kita itu dah nemu ya. Okey tak nima tes ngapa ya. Yeah. Dan kita madah ke utai itu betul. Nyak marti penampak bak penghidup kita. Kita terang bak penghidup bak nol di petang. Ya artinya kita madah ke utai itu amat. Utai itu nyata. Utai itu betul. Utai ke dekelala kita secara pribadi. Ya nyak Tuhan kita. Lalu lebah kita ngelalanya. Dia perangai kita yang megak berubah, dia penghidup kesaksian kita yang megak badas. Lalu bak integriti kita yang megak ulah kita yang megak nah ya. Lalu bak semua utainya nyadi kesaksian ngagai orang ti medak penghidup kita. Kita nak sebaka ng orang bukai. Perangai orang bukai tang kita berani nak sebaka.
2: Lasa jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Timang Kremata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Muslim. Sama sampadatai berami buat konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM Mayato. Masuk nada berbayar.
1: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami YFM segulai sejalai.

Pengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, langkang ulu engkelili kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang ianya Florence Long.

serta ulih megak bertemu dengan bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak lalu disadang datang megak Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang, berani kau kami.

0: di program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6 ianya kena 26 27 28 hari bulan Mayu pengerami event kedekat Datuk kita berseribai dengan program Sarawak ku sayang gintir bagi menua kapit ke sekali itu palan kendur ngatur program Sarawak ku sayangnya di sepia Dewan Suara Kapit ke Datuk jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita udah di alus ke kita jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti tau di pusat ke kita dia nadai bisi berbagi kemukai tapa Sarawak ku sayang tu bisi berapa itik kemah jadi nanti ia sukan buat bagian ke dua ngatur kesukan nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen pameran buat Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan Pak Pentas Utama. Jadi tang kita itu tadi sama bulan dia magang. Ya program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Nagang, Sapit Menteri kita lalu pihak megaknya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari 5 tadi maka I perduan diatur namanya disambung makai dang ya bisik belama orang berjual pemakai orang berjual produk kerap tangan tapi banyak deh hanya nang berjalai biar megak pameran pavilion nak endang yang berjalai lalu biar megak pukul 10 pukul 11 sebenarnya perasmian tu dekat di penyadi yang amat berhormat premier kita jadi yang dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya malamnya kita bisik malam budaya malam budayanya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Wilson Uga Kumbung Sapit Menteri kita di Federal Sapit Menteri Digital lalu pihak megaknya di Ahli Parlimen kita di Ulu Rejang jadi pengawal berjadi tadi orang kemeri jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantaringgi Menteri Kerja Raya kita kelalunya di Ahli Parlimen Kapit. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datai tumu laban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di Kapit nah. Bala kita ke dia bersama engau pasar Kapit, tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna-warni. Jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk. Panduok tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit.
1: Resident Pilih Kapit, Tuan Elvis Didier.

0: ninga arap ke kita nya tadi nyukung sida yang nga bebenar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pian mega nge bala urang ko dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadagi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansan bako radio rabukai
1: Dorumah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

0: 2024 iti lagi kedipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, lekang laut tiun Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, lekang laut tiun Matthews Mambang.

0: Sabtu Mei 24 iti lagu kidipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
0: Sabtu Mei 24 iti lagu kidipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: join us, Johnny Aman, lagu nuan bisi intan dikembuan. Lekan lautiun, join us, Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Lekang Gautiun, Matthews Mama.

0: 1 Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

0: ABC
1: Timang Krematawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Jadi lepuh kita nyebut berkawal ngau maya Tuhan tok de pastor, utai ke suah didinga kita ianya maya Tuhan ukai maya kita. Erti ya Tuhan bisi maya yampu lebuh dekat ngereja sitik-sitik utai bak penghidup nuan ngau aku. Jadi pastor, nyangka nuan uleh madah ke nama kini bida antara maya Tuhan ngau maya kita.
4: Kita berarti ke Tuhan tu ya bisi perambu. Indah ya ngepun ke semua pengawak pun ya bisi perambu. Lebuh kita berda Tuhan ngagak dunia tu keliak. Kena yang pun ke semua pengawak ya nang bisi atur. Oh hari 1, hari 2, hari 3, hari 4, hari 5, hari ke 6 kita berda. Semua tanya mana magal tanya datul ya. Artinya Tuhan tak pernah gagal. Tang kita ka selalu pel tak ka selalu gagal dalam perambu kita. Tuhan ngemuan perambu ngau maya ting keman. Bak semua utai kenyadi dalam penghidup kita minsia. Tajak pen kita dekat ke siti-siti utainya lengkas nyadi. Oh, tuannya tadi selalu dekat dua lo. Tripet like di laban tua. Nyak ke ngujung ke tua lagi nyau accident. Nyak ke ngujung ke tuannya tadi nyau gagal atau kepil dalam semua pengawal. Laban tuannya kak dua lo hari Tuhan. Sedangkan utai ke datua Tuhan tu tadi lebih badas. Di tiah kejam ngau maya kepatut ti di kedekat ya. Oh, tajak pun kita dekat ke siti-siti utainya kak lengkas kita ya dalam semua pengawal. Tang Tuhan pospon perkaranya laban ia nemu maya ti pemadu engkeman. Meri utainya Tuhan dekat ke kita nganti lebih lama hari maya ti di kedekat kita. Laban bisi utai ke mana? Benung dikerjaya bak penghidup kita. Lalu contoh ke patut diperhati ke kita Sarah ngau Abraham kelama bantik keboleh kanak. Kita berarti ke orang nak boleh anak setahun dua tahun udah kan nyidak orang ya. Mungkin mega oh engkau nak uliah betul atau bisa anak tau ke bukai penekat Tuhan betul atau jadi nyona dia boleh purih pantiah ni ya mayur mucau ke bekenya tang nanti kita meda berapa umur Sarah lebuah ya beranak ke Isaac umur ya 90 tahun.
3: 90 tahun ya.
4: 90 tahun. Abraham ianya 100 tahun mayanya. Nama kebuah ia nak beranak umur 30 tahun eh. Nama ya kebuah ia nak beranak dalam umur 40 tahun. Tik maya orang maya hari dia tahu umur 20 lebih tahun, umur 30 tahun. Bunuh orang beranaknya ya. Tang Tuhan ukai munyi ke jakuk kita mensia. Tang perambu yang pu. Tang atau yang pu. Kita medak Sarah umur 90 tahun beranak ke Isaac. Dia kita meda Tuhan bisi maya ti ingkeman. Ngagai setiap ikut orang kelebih lagi orang ti berpangai bak Tuhan.
5: Sajurai 6:35. Belasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
6: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Pengeraming ilim tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Bala manyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence Long.

serta ulih megak bertemu ngau bala pengeluar program RY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu disadang datang megak Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Datuk King Koi. Arang

0: di program tu dekat Datuk Ketai baru juang bulan 6 ianya kena 26 27 28 hari bulan Mayu pengerami event kerikat diatur kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit ke sekali itu. Palan kendur diatur program Sarawak Ku Sayangnya di sepiak Dewan Suara Kapit ke diatu. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti. Oh, di pusat kita dia nadai bisi berbagi kebukai tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah jadi nanti ia sukan buat bagian ke 200 kesukan nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen pameran buat Sarawak Pavilion jadi pengawal hiburan buat pentas utama jadi tang kita itu tadi sama bulan dia magang. Ya, program kita berlabuh hari 5, siang hari 5, udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Lagang, Sapit Menteri kita lalu pihak megaknya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari 5 tadi bakal i perduan diatur namanya disambung. Makai dang ya bisik belama orang berjual pemakai orang berjual produk kraft tangan tem kenyak deh nyak nang berjalai biar megak pameran pavilion nak endang yang berjalai lalu biar megak pukul 10 pukul 11 sebenarnya perasmian tu dekat dipenyadi yang amat berhormat premier kita jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya malamnya kita bisik malam budaya malam budayanya dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Wilson Uga Kubuang Sapit Menteri kita di Federal Sapit Menteri Digital lalu pihak megaknya di Ahli Parlimen kita di Ulu Rejang jadi pengawal berjadi tadi orang kemeri jaku penglalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi Menteri Kerja Raya kita kelalunya di Ahli Parlimen Kapit. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang tumu leban kita pukul 6 kita namun tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di Kapit nah. Bala kita ke diau bersama ngau pasar Kapit, tahu datai. Ngena pakaian tradisi kita lepas kita ikan medak tu namun tadi berwarna-warni jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit
1: Resident Lilih Kapit Tuan Elvis Didier.

0: 2024 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

0: ba pejalai penghidup kita mensia tu mayuh macam musin dekat ditujah ditapi tau ke diasai ke kita. Bisik musin gagal ngau sinu, bisik musin pengada ngau pemati, musin gerai ngau sakit, lalu bisik mega musin pemucu ngau pemuntan. Ba semua musin ti ditujah kita itu. Nama kebuah kita ulih berasai lantang ati, lebuah kita nemu semua musin tu dekat datai nitih ke maya Tuhan ti engkeman.
1: Dalam setiap langkah atau ke setiap singkang kita, kita mesti ngenulu ke Tuhan dalam penghidup kita. Lebuah kita ngenulu ke Tuhan dalam penghidup kita, dia Tuhan dekat netap keutai kebadas ba penghidup kita. Masa tingkeman ba penghidup kita. Sebedau kita ada ke dunia tu, Tuhan udah ngelala sapa kita. Ya, lalu Tuhan udah nemu sapa kita. Jadi enti Tuhan tu tadi udah nemu, udah ngelala kita sebedau kita ada ke dunia tu. Nadai kebuah kita ngerinsa, nadai kebuah kita nyata tadi dulu ari Tuhan dalam semua pengawa, nadai kebuah kita nyata tadi mucau laban mensia selalu mucau ke nasib dirimpu, mensia selalu mucau ke penghidup dirimpu tang nak patut laban kita mensia ukai bapangai bak nasib, ukai bapangai bak ramalan tang kita mensia bapangai ba atur Tuhan ti engkeman ba penghidup kita puan pini. Dinga bala peninga kita bapangai ba Tuhan ngau atur ti engkeman ba setiap ikut kita itu.
2: Sajurai 6:35. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: YFM Segulai Sejalan.

Pengerah Pagi YFM.

Selamat pagi, Bala Peninga. Selamat kita bertemu baru dalam program Sampi Pagi. Ya, kedulu kami di gereja Seventh Adventist. Yang di pagi itu kita sekali lagi bergulai ngaku. Pastor Lawrence Manyi, tedeka berkunci kejaku Tuhan. Ram kita bersampi dulu. Oh Tuhan apa di surga, kami meri mulia, ngau terima kasih ya. Ke Tuhan ya, kudah ngerak kami dani bari kebaru itu. Awak ke Tuhan bisik ngau kami pagi itu lebih lagi Roh Kudus Nuan. Mami kenyawab kami nangkap perti utai tidak pelajar ke kami hari jaku Nuan pagi itu Tuhan. Mami kia tahu nyadi kebekal penghidup kami sehari itu. Kami sampai dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Jadi pelajar pagi itu pasal jalai Jericho. Lalu ayat kita hari Luke bagi 10 ayat 36. Tu tanya Siti. Nah, dalam penemu Nuan, siapa hari sidak tiganya pangan orang kediamu penyamuannya? Dalam pelajar ke dulu agi hari itu, kita ingenang pasal siku pengajar adat, lawyer, kedatai ngagi Jesus, lalu nguji dekat melit Jesus ngau penemu, ngena tanya, nama utai tina tau ndak dekerja aku, ngamik aku boleh penghidup tim meruan belum ya. Jesus lalu nyawat ya, nama utai ti ditulis dalam adat, nama utai ti dibaca nuan dia, ya nyawat rindu ke Tuhan Allah Ta'ala nuan, ngau pegabis hati nuan, ngau pegabis semangat nuan, ngau pengabis pengering nuan, ngau pengabis runding nuan, lalu rindu ke pangan nuan, maka nuan kerindu ke derimpu. Lalu Yesus lalu berjakuk ngegaya betul sawat nuannya. Kerjanya, nyak baru nuan dekat hidup. Dia pengajar adanya lalu nanya, siapa pangan aku dah? Dia kena nyawet, nyak Yesus lalu nusui cerita pasal orang sikuk ke kena terumpak, bala perumpak, bak jalai ngegaya Jericho. Dua ikut orang mansa, bangsa Judah, siku imam, siku peturun Lewi, mansa ya, tanggai nuluang ya. Udahnya siku orang bangsa Samaria mansa, lalu kasih ke ya, lalu nuluang ya. Lalu dah Yesus temu nusui cerita ayahnya, kok ayat kita pagi itu, Yesus nanya pengajar adanya, dalam penemuan, sapari sida tiganya, ianya imam, orang Lewi, ngau Samaria. Ti nyadi pangan ke orang kekena laban perumpaknya, loyanya penyawat orang kekasih kaya. Yesus nunjuk ke kita perkara kelebih penting lagi. Ianya ukai sapa orang ti pangan tau kekam.

tau ke gaya sawat ti betul ngegai setiap perkara kenyadi dalam penghidup kita. Ia nyepil ngau silia setiap utai ti patut dikerja tau ka dititiahka dalam setiap gaya utai ti nyadi. Lalu rang ti nitiah ke pengarapnya na tau na nitiah ke genap iti atur ti udah diletaknya. Nanti sedaya nitiah ke tiap iti atur, sedaya betul. Nanti sedah limpang hari aturnya, sedah salah. Nitiah kajar agama tiba satu, Allah Ta'ala nadai jalai, nak nerima sedah tamak ngagai menua serga, laban sedah udah cukup manah. Pengawak nitiah ke letak aturnya. Tu gaya pengarap, ti nitiah ke lawyer dalam cerita kita pagi tu. Tang ba jalai Jericho tu, jalai agama bangsa tu ngai nyadi. Ya belaban ngau penemunya. Laban jalai agama ba jalai Jericho nak ulih deltak nitiah katur tau kadat pengarap. Jalai Jericho tu meh mansa dunia sidak penyamun, sidak perumpak, kenyamah, kenginsah, kemunuh. Jalai tu penuh pengasar. Lalu jalai pengarap ngi loyanya nutup mata sida ngagai jalai penusah ke beka tu. Lalu tu dikelawang ke sida beka siti igau mimpi. Tang jalai jerikonya ukai igau mimpi. Tang jalai kiamat bisi. Lalu pengarap loyanya nguji deka ngagak diri betul. Lalu ia nanya, siapa pangan aku dah? Siapa orang ki patut ditolong aku? Ni naka aku patut nulung, nanti aku patut nulung, tau ka patut campur tangan. Tang jalai pengarap orang Samaria dalam cerita tu nadai nanya utai bekenya. Ia medak mensia berguna ku tulung aja. Ia nak ngira curak kulit bangsa tau ka agama. Ia nak ngira pangkat tau ka pemisi. Tau ke peninggi pelajar sekolah, ya semina medak mensia berguna ke tulung, ya pernah kakang-kakang tang terus nulung. Dalam cerita sempama tu, orang Samaria ke manahnya, nyempama ke Jesus, ya megak nyempama ke genap ikut mensia ke nitiah, ke singkang Jesus nengah jalai Jericho. Pelabak aku lebih mayuh lagi mensia ke lantang lagi, nitiah ke jalai agama lawyer. Laban sidaya kena keran dekat ngagak diri betul. Jarang lagi orang ke dekat nyadi baka orang Samaria ti ngerja pengawak baka pangan ke orang ti berguna ke tulung ya. Bala peningah Kristian. Kati nuan terpantuk hati lalu ngasai nyamai dalam hati diri ketegal nuan dah ngemenuh ke semua tur tidak letak gereja tau ke agama tidak dititih kenuan. Tau kenuan lebih lagi berberat ke mensia. Nak ngira siapa sidaknya. Segi-agi sidak berguna ke tulung hari nuan. Kati nuan udah nyadi pangan, kaban, ngegai orang ke berguna ke saup nuan. Lebuah Jesus nanya siapa ti nyadi pangan ke orang ti kena rumpaknya. Kok pengajar adatnya nyawet. Orang ke kasih ke ya. Lalu ku Jesus, nanti pihak mupuak amin nuan. Lalu kerja bekanya. Lalu nuan dekat boleh penghidup. Nyak megak pesan Jesus ngagai genap iku kitai Kristian pagi itu. Haram kita bersampi. Oh Tuhan, apai kami tidak serga, terima kasih ke pelajar kami pagi itu. Ti ngasuh kami nyadi pangan tau kakaban ngagai sebarang orang ti berguna ketulung hari kami. Buka mata kami, buka hati kami, ngamik kami oleh medak lalu bisik pengasih ke orang ke berguna ketulung sukuang hari kami sehari itu. Beri ke kami roh bekangi Jesus kena kalah ngelawang ke sebarang orang ke berguna ke penolong hari kami. Berkat Tuhan, ke udah merekat kami, awak ke kami megak tau merekat orang bukai. Maka kami kudah ngasai ke pengasih nuan, awak kami muka nunjuk ke pengasih ngegem sia bukai. Tolong kami, sehari itu, magi penghidup kami ngegem orang, baka Jesus, terima kasih ke penghidup ke diberi nuan ke kami Tuhan. Semua utai itu dipinta kami dalam nama Jesus, ti udah jadi Tuhan ngopeng lepas kami. Amin.

0: Bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, kuntung menawal arimba. Tu gak bulan satu, kena kita gawa. Nanyong gapawang burung tak muda balik rimba. Lentai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai ke salah alai tahu alai gawak. Umai ke anang mindah susah baka subak. Burung ke odah dan juang ngetu nak lama. Tiap ke hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawak. Udah ke kita ngetu gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang ambil belanja kemanya nyak. Tuk genaka yaku gerah kita gawak. Semua kita ningah di kaban naka.
3: Pengerap pagi, pukul

Okay, lagu Ari Maxwell, Franklin Saran ya, Bora Luna. Lagu dikenal ngepun ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi itu peninggal ya. Selamat pagi, kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerintah kita ke pagi itu. Terima kasih nak ngira hari ini kita ke ulih mendiang ke YFM. Jadi sehari itu hari 5 ya, 26 hari bulan 6 2026. Gulai bawa pengerak pagi kalai pagi tu gulai ngau aku sem nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Merisam pagi kita ke udah tumu maka tentu maya jam ke dia tau nyedia ke diri dekat ngatur pengawak kita ke sari tu. Jadi sama ngarap ke pengawak ke dekat diatur kita sepemanjai hari sari itu lagi mucur di pejalai. Nak ngiram kita ke nurun kawak bakal selama ataukah kita ke besi pengawak besai, pengerami besai, program besai ke dekat diatur ke sari itu ataukah ujung minggu itu lagi. Jadi jam ke terubah tu lagi. Tentu mai kita berhati ke program-program ke bisik diatur ujung minggu tu. Kita sama nemu berengkah hari Sarito Mega. Program Sarawak Ku Sayang berengkah diatur di bagi menua kapit. Lalu pihak Mega berhati ke program-program bukai kenyang kaum pengerami ngilian tikai ke bisi diatur atau ke dekat diatur. Okey, jadi pukul 7 pagi bakal selama Nur Nabur Nur maca pesan ke diterima dari peninggal kita ya, pesan beratau ke pesan ke berbatang. Okey, jadi berdahulu kita berhati ke program-program ke bisi diatur bak jam ke terubah berperinan dulu ngau lagu-lagu ke nak udah disedia kaku megak ke pagi tu. Lagu kedua dari Dave Victor, Indo Bangsa Dayak.

0: Di program tu dekat Datuk kita berhujung bulan 6 ianya kena 26, 27, 28 hari bulan. Mayu pengerami event kedekat Datuk kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit ke sekali itu. Palan kendur ngatur program Sarawak Ku Sayang di sepia Dewan Suara Kapit ke Datuk. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat ke kita dia nanti bisi berbagi kebukai tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itu kemah. Jadi nanti ia sukan buat bagian ke luar ngatur kesukan, nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen pameran buat Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan Pak Pentas Utama. Jadi tang kita itu tadi sama mulai dia megang. Ya program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Nagang, Sapit Menteri kita, lalu pihak megaknya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari liman tadi maka i perduan diatur namanya disambung makai dang ya bisi belama orang berjual pemakai orang berjual produk kraft tangan tapi kenyak deh nyak nang berjalai biar megak pameran pavilion nak endang yang berjalai lalu biar megak pukul 10 pukul 11 sebenarnya prasmian tu dekat di penyadi yang amat berhormat premier kita. Jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisik malam budaya. Malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson Uga Kumbung. Sapit Menteri kita di Federal. Sapit Menteri Digital. Lalu pihak megaknya di Ahli Parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi. Orang kemeri jaku penglalu. Kelimpah hari yang amat berhormat premier kita. Ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi. Menteri Kerja Raya kita kelalunya di Ahli Parlimen Kapien. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang itu mula ban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di Kapien nah. Bala kita ke dia bersama engkau pasar kapit tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna-warni jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk tu ndak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua kapit
1: resident Pilih Kapit Tuan Elvis Didi.

Lintah Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: 26 hari 5 26/6/2026 dalam grup E, Ecuador bersatu dengan Germany pukul 4 dini hari. Live Box Sukan Plus. Siti lagi main dalam grup E, Curaçao berlawan dengan Ivory Coast pukul 4 dini hari mega. Live Box TV OK pukul 7 pagi. Dalam grup F, Jepun ngelawan Sweden. Live Box Sukan Plus. Siti lagi main grup F, buat jam kesama. Tunisia bertemu dengan Netherlands. Ulih daripada Live Box TV OK. Dalam grup D, Paraguay bersatu dengan Australia pukul 10 pagi. Live Box Sukan Plus. Siti lagi main dalam grup D, buat jam kesama. USA lawan dengan Turki. Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Pengerami ngilim tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, langkang ulu engkelili kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Bala manyuah kedatai dekat diperindang penyanyi terbilang ianya Florence Long.

serta oleh Mega bertemu Gau Bala Pengeluar Program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di Sadang Datai Mega, Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Aram, beramingau kami.

0: Jadi berkenyak megari minggu Kapit Kitchen lagi diterus ke getai. Showcase usahawan au sedak ke berjual, pemakai sedak ke berjual handicraft bunyi keku lagi terus pihak megak pameran utama lagi counter perkhidmatan lagi diterus ke getai. Lalu pihak megak peraduan. Jadi i peraduan ia kemai ia manah lagi ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke getai bak hari keperudinya. Kita bisik jadi dia ke empat itik motosikal. Empat itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban ukai semina. Ukai semina motosikalnya sudah habis dibayar. Sudah habis dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawam helmet. Nyengkawam nama tadi rotek. Nyengkawam insuran. Nyengkawam registration. Nyembunyi keku tadi tak nadai mai utain wan. Laban helmet udah bisi, start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah. Semak jaku nyalai sapa sapa meh bala kita ke datai jela bernasib mana tuliah ke empat itik motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita bagi kapsi namanya beri hadiah bukai TV 60 inci. Peti AIS kebesai lalu biar mereka pada bukai. Nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya jadi dekat penjadi yang berhormat Datu Jefferson Kamit Sapit Menteri kita Lupia Mega jadi pengadil rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram jadi dekat penjadi pukul 4 lebuh mayanya ilak meh kita nyabut tiket iperaduan untuk kepenudi ya lalu nyampai ke namanya lalu meri siapa ia ke nasib mana sarinya
1: Resident Pilih Kapit Tuan Elvis Didier.

0: So kalau bagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, jadi tu maca dulu pesan ke diterima hari peninggal kita ke pagi tu ya. Pesan ke terubah tu hari sedina anak jawi kalai madah ke apa ya, ianya jawi anak ujang, jawi anak ujang udah nadai kemari. Lalu nia ngejawi anak ujang tu dekat di sungai Bala Mayu malam tu lagi ba rumah ba kutian Memorial Park Bukit Lima Sibu, lalu dekat kubur ke pagi pergilah ya, bawa pendam SDNU Jalai Cukan Teko. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan, bawa Sungai Kelai, Bekakuang, Sungai Las, Rawan, Tuah, Paluh, Naman, Disrikai, Bintangur, Miri, Bintulu, Kucing, Sibu, Engau Mega, Kaban Belayan, Kebukai, kena oleh disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi, madah ke Jawi Anak Ujang. Jawi Anak Ujang, udah nadai kemari. Ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu. Malam tu lagi, Kucing, Memorial Park Bukit Lima Sibu, lalu dekat kubur ke pagi pergilah bak pendam SDNU Jalai Cukan Teko. Jadi pesan kedua tu ianya hari selia anak dingun, madah ke apa ya, dingun anak lantiang, dingun anak lantiang tau ke laki angin anak singka udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayu malam pergila ya, ba rumah satu Malaysia kapit, lalu dekat kubur kari minggu tu ila penerang ke sili agi kawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai selia nak dingun ba lumur 010-964-5277 tau ke nuju selina nak dingun 014-515-2077. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Batang Mujung, Sungai Melinau, Sungai Paku, Sungai Uyan, Sungai Tunuh, Batang Balih, Batang Rejang, Sungai Kain, di Pasar Kapit ngau Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut itu magang. Pesan tu tadi madah ke dingun anak lantiang tau ke laki angin anak singka udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila pa rumah satu Malaysia kapian, lalu dekat kubur ke pagi hari minggu tu ila. Jadi pesan ke Siti tu hari staf anak angi madah ke ngeta sulit niang anak ya, anak niang Tommy Brainer Senang kedekat diatur 4 hari bulan 7 2026, ianya hari 6 pukul 7.30 lemai. Jadi pengawaknya dekat diatur apa rumah sidampu, ianya rumah lumur 327 lurung 21A1 Taman Samarinda Kota Semarahan. Penerang ke siri agih kita tahu bertelepon ngagai staf anak angi abak lumur 0198468948. Ya tadi pesan madah ke ngeta sulit niang Tommy Brainer Senang ke dekat diatur hari 6 4 hari bulan 7 2026 pukul 7.30 lemai ya, ba rumah sidampu, enya ba rumah lumur 327 lurung 21A1 Taman Samarinda Kota Semarahan. Jadi pesan ke Siti tu enya Arya Brody anak angai madah ke ngeta sulit niang apai sida, enya niang angai anak ngelingkung ke dekat diatur pergila 27 hari bulan 6 2026 pukul 10 pagi. Di pengawaknya diatur ba rumah sidampu, ianya bawa rumah tunai nanga bengap lubu antu. Okey, jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bawa pes 1 ngadua ulung kari Ulu Batang Ai, Ulu Lemana, Skim Mas Kerang, Sebang Danau, Ngkili, Dimiri, Batu Nia, Peninjau, Ngau Kaban, Belayan ke Bukai, kena boleh disebut itu magang, Madah ke Ngetak, Sulit, Niang, Angai, Anak, Ngelingkung, ke Dekadiatur, pergilah 27/6/2026, pukul 10 pagi, Pak Rumah Sidempu, Inyo Pak Rumah Tunai, Nanga Pengap, Pak Lubu Antu. Okey, lalu pesan ke Siti Tok Peninga, ianya pesan hari Daniel Anak Liang, ngari ke Dibit Anak Amiang, madah ke Cemuang Anak Arau, Cemuang Anak Arau, tau ke Inai Badau, udah nadai kemari. Jadi niang tu dekat di Sengai Palamayu, malam pagilah, 27/6/2026, abah rumah Sidempu, ini abah rumah Joseph Tinggi, Emperan Dabai, Sungai Guah Tengah. Lalu niang tu dekat kubur ke pagi hari Minggu tu ilok. Jadi pesan tu nuju amoi anak arau, ba nanga tadak kenawit, uka tau keliung ba batu 31 semalaju bintulu, duni liung anak asing, ba luang pilah beram, munau ba sungai rusak serikai, kaban belayan di seratu, ba rumah nyulang, nanga temalat suang, ba sungai menuan kapit, ba rumah dia nanga lan, sungai guh ulu ngau ili kapit, ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke sili agih kita tahu bertelepon ngagai David Anak Amiang, ba lumur kusung 13821713. Hanya tadi pesan ke madah ke Cemuang Anak Arau, tau ke Indai Badau, udah nadai kemari. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu, malam pergila, abah rumah Sidempu, inya abah rumah Joseph Tinggi, Emperan Dabai, Sungai Goh Tengah. Lalu dekat dikubur kari Minggu tu ilah. Jadi pesan ke Siti tu hari ampah tau ke Jelayang Anak Nisau, ngari ke menyadik ya Umang atau ke Miri Anak Nisau, madah ngeta sulit niang anak ya, inya niang Ebenisa Bayreli Anak Naluak ya, ke dekat diatur Lemai Pegila hari 6/27/6/2026, ba rumah Sidempu, inya ba rumah Dulah nanga luau awi seratu. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Kemidan, itu Tanjung Tapang, Ulu Luau, Lubuak Kepayang, Tanjung Awi, Wong Alas, Belawang, Rumah Hikum Senyawan, Rumah Dana, Lubuak Renit, Kabuang, Julau, Bawang Asan, Sibu, ngau kaban belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Siri Agi kita tahu bertelepon ngakai Lian Anak Ampah balumur 017-808-7589 tahu kenuju Itut Anak Nisau balumur 011-264-1043. Jadi nyak tadi pesan madah kengeta sulit niang Vanessa Bayerli Anak Naluak ke dekat diatur pergilah ya 27/6/2026 pukul 7 lemai ba rumah Sidempu, ianya ba rumah Dulah nanga luau awi seratu. Okey, nyak tadi pesan ke bisa diterima hari peninga kita udah tu lagi aku nampung macam pesan ke Bukai ke pagi tu. Perindang dulu ke pagi tu peninga hari Stanley Bayang.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, hagi ngatai ke pesan bukai ke diterima ari peninga kita ke pagi tu ya. Pesan ke sekali tu ari Stephanie Debin. Madah ke apa ya, ianya ex cikgu David Dumbang anak Budin udah nadai. Lalu niang ex cikgu Dumbang anak Budin tu dekat di Sungai Palamayu malam tu ngemeka malam pekira ya, ba rumah sidampu ianya ba rumah umur 25 lot 3556 pace 7 Lurung 2A Taman Setakan Jaya Kota Semarahan. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ila. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Melinau, Entawau, Baterejang, Sungai Kapit, Ketibas, Kenawit, Bintulu, Miri, Kucing ngau Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tomagang. Akalai pesan tu tadi madah ke ex cikgu David Dumbang anak Budin udah nadai lalu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi ngau meka malam pergila ba rumah sidampu inya rumah lumur 25 lot 3556 pace 7 Lurung 2A Taman Setakan Jaya Kota Semarahan lalu niang tu dekat dikubur kari Minggu tu ila. Pesan ke Siti tu hari Roha tau ke Mang anak Bubu. Jadi pesan tu madah ke Semiang 100 hari keniang Sarjan Biri anak Benedict Sayin ke dekat diatur pergila 27 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam abah rumah sidampu inya SL 673 Lurung 19 Taman Semarinda Kota Semarahan. Jadi kita kedekat nemu penerang ke Siri Agih tau bertelepon ngakai Roha.

atau Kemang, Bak Lumur 018-362-4572. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Seratan Dur, madah ke Ngetas Ulit, Niang madah ke Semiang Seratus Sari, Keniang Sarjan Biri anak Benedik Syed ke dekat diatur pergila 27/6/2026 pukul 8 malam ba rumah sedempu inya ba SL 673 Lorong 19 Taman Semarindah Kota Semarahan. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya Ari Teresa Sila anak Jimbun madah ke ngeta sulit ni yang anak ya Marta Michelle anak Sulai kalai malam tu lagi inya nguan ulit ke niang lalu pagi pergilah ngetas ulit ya. Jadi pengawalnya diatur pa rumah sidampu inya rumah lumur 5B lorong Sibu Jaya 5E Sibu Jaya. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Sibu Miri, Kuching, Kenawit, Bintulu, Brunei, Dimrodi, Macan, Ngemah, Sungai Pui, Ngungun, Luang Bangan, Uma Sambum, Ngau Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngakai Teresa Sila Jimbun, Bak Lumur 016-303-2207 atau kenuju Mak Richard ya 019-898-8281. Ya tadi pesan madah ngeta sulit ni yang Marta Michelle anak Sulai kedeka diatur pagi pergila abah rumah sidampu ya rumah lumur 5B lorong Sibu Jaya di Sibu ya. Okey, pesan ke Siti tu peninga hanya Ari Bintang anak Jemariang tau kainai Jimau madah ke Inaya Banun anak Buyo ya tau kainai Jimau ngetas ulit dan yang Inaya Banun tau ke Banun anak Buyo tau ke ini Jimau kalai nguan ulit inya malam pergila lalu ngetas ulit pagi hari Minggu tu ilak ya pa rumah sidempu inya pa rumah Buas atau ke rumah Sangan ke baru pa ulu Sungai Salim Sibu. Jadi penerang ke sili agi bekaul ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Najim Bau ba lumur 019-555-2161 tau ke nuju Nanai 013-562-1064. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan bak rumah Sangan, rumah Halin, rumah Cabu, rumah Anthony, rumah Gagat, rumah Kaya Salim Kiba, rumah Kennedy Salim Kiba, rumah Christina di Sibu Jaya, rumah Birai Sungai Salim, rumah Philip Sungai Salim, Batu 16 Jalai Uya Junako ngau Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tomageng. Jadi pesan tu madah ke ngeta sulit ni yang Banun anak Buyo tau ke ini Jimbau ke dekat diatur pagi 28/6/2026 ba rumah Buas ke dulu Sobak tau ke rumah Sangan ke baru ba ulu Sungai Salim Sibu. Okey, pesan ke Siti tu hari Doris Peter madah ke ngeta sulit niang ini sida inya niang Sagi anak Muna ke dekat diatur kalinguan uliat tu inya malam pergila lalu ngeta sulit pagi hari Minggu 28/6/2026 ba rumah sedempu inya ba rumah pekerja Ladang Seremas 1. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ba Lubu Antu di Sebatuk Malai, Miri, Kuching, Semanggang, Suai, Bintulu, Sibu,
Seriang Indonesia ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut ritu magang. Madah kengeta sulit ni yang sagi anak muna ya, ke dekat diatur. Pagi hari Minggu tu ilah ba rumah sedempu, inya ba rumah pekerja ladang seremas satu. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya hari madah ke hari yang anak magi ya, hari yang anak magi tau kena lipa udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pa Bukit Lima Sibu lalu kadu kubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Sungai Sian Kejai di Bintangur ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut di Temagang. Penerang ke siri agi kita tahu bertelepon ngagai Lumur Kusung 14-686-3859. Okey, lalu ke Siti tu inya pesan dari Julia anak Jun madah ke ngeta sulit ni yang apa sida inya ni yang Jun anak Dayung ke deka diatur inya nguan ulit malam pagi lah lalu ngeta sulit pagi hari Minggu tu ilah ya. Jadi pengawaknya diatur pa rumah sidempu inya rumah Lumur 21 Lorong 8 Jalai Kucing Timur 3 Taman Tunku Miri. Penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Julia Nak Jun bak Lumur Kusung 12-871-2088 tahu kunuju kasih sama Nak Jun Kusung 112-501-2507. Okey, nyak tadi muka pesan ke bisa diterima hari peninga kita ke pagi tu. Okey, 7:30 pagi tu lagi peninga. Nampur ke berita pagi di YFM. Tu hari Jacqueline Johnny Yaman. Bedau kita mendiang ke berita 7:30 pagi.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: World Cup 2026. Hari 5, 26/6/2026 dalam grup E. Ecuador bersatu dengan Germany pukul 4 dini hari. Live box Sukan Plus. Siti lagi main dalam grup E. Curaçao berlabang Ivory Coast pukul 4 dini hari megak. Live box TV OK pukul 7 pagi. Dalam grup F, Jepun ngelaban Sweden. Live box Sukan Plus. Siti lagi main grup F bak jam kesama. Tunisia bertemu ngau Netherlands. Ulih dipedak live box TV OK. Dalam grup D, Paraguay bersatu dengan Australia pukul 10 pagi. Live box Sukan Plus. Siti agak main dalam grup D, bak jam kesama. USA lawan dengan Turki. Live box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
4: Selamat pagi, pukulai enggau waku Melati Badi, buat berita pagi YFM, pagi hari 5, Saritok 26/6/2026, lalu ke Terubah Tok, Batang Berita. Program Minggu Nembiak Sarawak 2026 disadang dekat ngempuruk ke lebih 7,000 ikut orang. Salah guna dadah hari pengawak nginsap web, buat Raban Miak, majak ngirau kati. Roadshow Pro DR 2026 dekat Jalai ngagai 14 Bengkah Pelilih Menua muka peluang pelajar TVET ngau pengawak puang ke Nembiak Ari Sarawak. Jabatan Berita lalu tu isi berita. Program Minggu Nembiak Sarawak 2026 tekad diatur di Semarahan dari 10 nyentuk ke 16 hari bulan 8 tu ilak dekat nyadi perkara kebalat di Prati Keraban Nembiak di Menua tu. Menteri Nembiak Lumbak Ngomain serta pemansang orang dagang Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke programnya ilak dekat dipenyadi ke Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kena 15 hari bulan 8 buat Dewan Suara Semarahan. Banyak macam pengawak udah dirintai ke lalu tuk nyengkaum pengawak lumbak ngomain, pengawak pengelantang hati, program pengawak dagang, e-sport, pengawak pemandang, gau pengerami berjual hasil pengawak orang dagang kagi biak umur. Ia maksud ke jakut tuk buat gempuruk pengarang berita di Kuching. Ia madah ke program tu megak dikanyadi ke Plaza Rendur Masa serta ngelati Keraban Miak, ngambil kuliah tegap agi bersemekiah serta ulih ngangkat ke pemansang menua. Lebih 7,000 ikut orang disadang dekat ngau masuk program tu, dia berambai ke jakuk belia aspirasi kita. Berebat ngunyak, Datuk Seri Abdul Karim madah ke kes salah guna dadah, kenyengkaum nginsap web ke digulai ngau bangsa utai ke ditagang. Udah majak ngirau kati serta berguna ke pengawak nerit kadat kena ngetu. Tajak pihak indeks jenayah di Sarawak tu agak boleh dijaga, lalu Sarawak megak jadi sebengkah di menua di Malaysia ke pemaduk kurang kes jenayah. Yang mana keberengkah di bulan 1 nyentuk ke 21 hari bulan 6 tu tadi, polis Sarawak sudah ngerampas lebih dari 5,600 ml air vape, kebungkus lebih sejuta ringgit, kebisingun dan utai keditagang. Dalam tempoh ke sebaka, lebih 7,500 pengawal nangkap kebekaung ngau penyalah kebekaung ngau dadah bisa diriput ke di Serata Sarawak. Ya madah ke pengawal ngelaban penusah dadahnya berguna ke sawup dari semua raban yang kaum agensi penerit adat Gerempung Nembiak ngau orang mayu. Roadshow Project of Dream Realize Stoker Pro DR 2026 dekat jalan ngagam 14 bengkah pelilih menua di Selampur Sarawak berengkari lawas kena 7/7 lalu tembok di Lunduk kena 26/8 toila. Chairman Lembaga Amanah Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas Datuk Len Talib Saleh madah ke pengerami ke bekawa ngau perkara pelajar ngau batang pengawak ke di kerjanya dekat nyadi ke pelasar nungulih ke penerang ke bekawa ngau pelajar tinggi bidang pelajar ngau latih teknikal vocational TVET kelimpah ari peluang gawa. Programnya endang ditagak ke ngagai balan biak orang ke dah biaskula balapa indai ngau mensia mayuh ke bukai. Penyerta megak berpeluang ngulih ke penerang pasal duit bantu ngau pelanjar tibisik disedia ke kena belajar. Program tu megak diasai kuliah nyawup ngurang ke bidang penerang ke diterima orang ke diau bawah menggeri ngau orang ke diau di menua pesisir serta tentu ke mayu hagi nembia ari Sarawak tau boleh akses ngagai peluang belajar ngau pemansang modal mensia. Projek ngangkat ke pemanah agu mensia mayu bak market Batu Tujuh Kota Sentosa dia tu udah temuk benar lalu merik penglantang ngagai mensia mayu ngau orang ke bekawal bak ndurnya. Projeknya kebungkus lebih RM205,000 dipejalai ke ngena pelanjari Program Transformation Menua Pesisir RTP Sita Kaunsel Negeri Kota Sentosa. Kaban Kaunsel Negeri Sita Kota Sentosa Wilfred Yap Yosin madah ke projeknya dekat nyawup nyukung pengawak tengangkat ke pemandah market tu ke sebedaunya dipejalai ke ribaruh program RTP. Perengka guna mensia mayuh baka agu ngau market nyandang cukup guna risukut pemersi pengerai ngau pemanah sitik-sitik ndurnya. Wilfred Yap maksud ke jaku tu buat pengawak nunjerah ke projeknya kemari. Kita dia tu benar-benar ke berita pagi hari YFM. Malaysia berguna ke langkar undang-undang tek tegut agi dikena nangkup jenayah cyber ke majak kompleks. Sapit Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi madah ke jenayah cyber kemayar itu bukai semutik penyalah tamak ngagai sistem komputer orang gau nadai pemendar tang belak nyerangkum penyalah nipu cara online ngencuri identiti orang kacau ransomware gau kes salah guna teknologi pintar tiru AI. Ia madah ke 66,204 itik kes nipu cara online bisa direkod ke dalam sepemanjai tahun sitik tu kemari tengujung ke pengerugi semak RM3 bilion. Ia madah ke peramu undang-undangnya cukup guna dikena nentu ke ruang cyber menua tu tau majak likun serta boleh nyaga pengelantan rakyat enggau menua. 92 dari 182 buah sekolah jenis kebangsaan Cina di Sarawak diatuk sudah disedia ke ngau bilik kelas pintar kena ngelatih ke pelajar digital di Malaysia. Sapi Premier Dato' Amat Dr. Sim Kuih Yan madah ke pengawak tengguna teknologi digital dalam bilik kelas diatuk nyari perkara ke berguna benar dikena nyikap balan biak ngambil kebersediaan nangkup dunia teknologi. Perintah Sarawak ngau gempung raban pengurusan sekolah jenis kebangsaan Cina Bantuan Sarawak dekat majak ngerembai ke inisiatifnya ngagai sekolah terlalu berdaun terima perengka guna bakanya. Dato' Ahmad Dr. Sim mansut ke Jakutuk buat pengeraming lancar ke bilik kelas pintar buat sekolah SJKC Chunghua Krokop di Miri. Yang madah ke perkara pelajar meruannya di ke perkara kedikemeran ke perintah Sarawak dikenang mansang kemudah mensia tiulia bersemekih jemaila. Sarawak rugi lebih dari RM300,000 ketegal kes orang ting rusak ke lampu jalai di Selampur Menua Tok kenyau bulan 1 tu kemari. Penderang dari Sarawak Energy madah ke dibagi menua kucing ajak 38 itik kes bisa direkod kenyadi nakak ke diatuk tengujung ke pengerugi kira RM164,000. K kes tu mungkur pengawal orang ke ngencuri serta ngerusak ke kabel ngau kerban lampu jalai bas ke dandur ke nyengkawum jalai sio kanan, jalai Setia Raja, jalai Stampin, jalai Landih serta genturung industri Bintawa engau Demak Laut. Sarawak Energy madah ketup guna ke pengawal dengan ti kabel ngau perengka ti kena curi tau kerusak kelimpah hari tip guna ke orang gawak ngau sumber ke di Kemisi. Masih mayuh megak udah dikingat ke ngau jakuk tengah suah sedang reput ke sebarang pengawak ke dipedaknya laik kena nyeliah ke perengkah guna mensih mayuh hari ke majak rusak. Semak 13,300 ikut orang udah boleh pengawak baru berpun dari pengawak perintah desa mengatur market pengerja pengawak. Penerang dari upis Menteri Perkara Pengerja Pengawak ke Suma, madah ketuk nak penyampau ke dirikut ke nyentuk ke 12,006, ianya berlalu ke statistik dari upis Sokso. Penerang dari ke Suma madah ke pemuju tu, nang sebengkah hari 62,000 program ngambil pengerja pengawak, tidak berjalan ke tengah portal My Future Jobs. Tebal lagi orang ke diambil gawak tu, boleh pengawak dalam sektor servis, lalu ditangkan ke ngau sektor ngagak projek. Berbangunnya sok-sok megak dekat seruran ngelatih ke program pematih dikena nulung orang ke ngigap pengawaknya nyikap diri ngau pengelandiak ke diguna sektor industri. 100 ikut rakyat menua luar sudah ditan ke buat operasi bersepadu tidak berjalan ke UPS Immigration Malaysia bagi menua Bintulu ngau polis Marin Wilayah 5 Bintulu. Operasi itu kemungkur Ops Selera, Ops Gegar ngau Ops Belanja di perjalai ke buat 8 bengkah 2 di Bintulu, berengkah di pukul 1 dini hari 21.06, nyentuk ke pukul 8 pagi 22.06 tu tadi. Penerang dari UPS Immigration Malaysia Sarawak madah ke 124 ikut orang bisa diperiksa buat operasi tu. Pansiak ngayan ke 100 ikut rakyat menua luarnya ditan ke ketegal mayuh macam penjalah. Nyengkaum diau di menua tu lebih hari timpuh ke dikemendar ke nadai surat pemendah tisah tau ke ngelanggar atur dalam surat pemendah sidak. UPS Immigration Malaysia Sarawak netap ke operasi penerit adat dekat majak diatur kena nentu ke orang nitih ke undang-undang immigration menua tu. Dikenang ujung ke berita pagi tu tu batang berita di Baca Baru. Program Minggu Nubiak Sarawak 2026 disadang dekat ngempuruk ke lebih 7,000 ikut orang. Salah guna dadah hari pengawak nginsap beb bak Raban Miak majak ngirau kati. Roadshow Pro DR 2026 dekat berjalan dengan 14 bengkah pelilih menua muka peluang pelajar TVET ngau pengawak puang ke Nubiak hari Sarawak. Nyenaka berita kita ke pagi tu peningat, beritanya tadi ditusun Syarifah Ujawiyah Wan Abdul Rahman. Lalu disalin Jonathan Giri, hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 26/6 dalam tahun 1997. Menteri Pemansang Rama, Adnan Satim, bisi nerima penemuai meribasa dari Presiden Federation International Football Association FIFA, Leonard Johansson, baupesia Wisma Bapa Malaysia. Permai itu berserimbai ngau FIFA World Youth Championship 1997 di diatur di Sarawak. Muak kelemai, Leonard Johansson mulai ngau beribu-ribu kurang terinduk kemain bol bisi mendak pekit ke diatur bak Stadium Sarawak di digaga ngena belanja RM120 juta. Sekedap tim kemasuk bak pekit main bol baruah 20 tahun tu, ianya Brazil bersatu ngau Belgium serta France bertemu ngau Mexico. Penatai Leonard bak stadium mericah kaget pengerami pekit bertaraf antarabangsa tu serta ngayan ke sukung tegap bak pengerembai lumba main bol barenggan dunia ngau menua. Pekit di Sarawak tu ukai semuti nyangkat ke nama Sarawak tang ngempit ke kawal lumba antara negara serta mai pangkat manah ngagi orang terinduk ke main bol arima tumpu ngau mega menua luar.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Okey, peninga pagi tu kita ikat ke kafe dulu laban dekat ninga ke berita berkawal dengan program Sarawak Ku Sayang ke diatur di kafe ke berengkah hari Sarito. Jadi udah ba arus telefon kita kaban kita ya Nana ke pagi tu. Selamat pagi Nana.
1: Ya, selamat pagi Sam.
0: Udah datang di kafe bala sebuat ne.
1: Kemarin kami datang di kafe.
0: Oh, kemarin datang di kafe. Benda rampak menua orang kafe ne. Nah.
1: Okey, kena. Ambil tentu je.
0: Ya. sebenarnya nama pemakai ke dulu di giga di kafe nah.
1: Pemakai dulu. Lama je tanya ni mai sebaik deh. Jadi kedai kebos mek dua dua program tu saya. Jadi mi papan ya.
0: Apa mi papan aku?
1: Mi goreng papan.
0: Mi goreng papan. Orang kena kalak ke kapiat bawa aku kalak nyepi mi goreng papan ne. Nah.
1: Enggak ya keterubah nyepi. Tahu gak saya?
0: Oh nuan pu keterubah gak?
1: Aku terubah ya.
0: Oh tang ke kapiat.
1: Ke kapiat tu eh sampai kalau uji namanya mi papan ya.
0: Mi papan. Lagi nuan ngesok aku aw kini gamal ya.
1: Lagi kena gamal.
0: Okey, asar itu hari ke terubah program Sarawak Ku Sayang. Pelabak ku berkongsi mimit meh ke berdau gak program berengkah pelabak ku ke uli yang lansak mimit meh utai ke dekat diatur asar itu lagi na. Okey.
1: Okey.
0: Ya.
1: Terima kasih Hasan Madi Wifan Mukucian jadi yang ini pada Hasan cerita hari ke terubah program suatu sayang di Kapiat Diatur jadi program untuk berengkah datuk hari itu diponan untuk mengadai 28 hari bulan 6 tahun 2026 kira ke berkampuan kami di sana kira ke dempura Kapiat dah lama.
0: Oh, ngawai ke Kapiat dah lama ne.
1: Ngawai ke Kapiat dah lama kami buat tu.
0: Oh,
1: jadi antara pengawak tu di Diatur hari itu hanya kantor atau pengawak pemandang atau kantor perkhidmatan I Peraduan pelabuh dibuka negara ya, dalam hari ini hari itu tak tema atau Brazilian and Service eh. Jadi kentaranya pukul 10 pagi itu lagi soft launching atau pesawat sayang jadi ketibasa jadi kata lagi yang kehormat Dato' Amar Haji Muhammad Abu Bakar Abin Marzuki Sekretari Perintah Sarawak. Lalu muak kelemah lagi macam agak program di Dato' di rumah kalau sayang kapit tu bari keterubah jadi pukul lemah itu lagi di Dato' Pian Yuro serta Pukit Amanda Kemaka ya jadi pengatur Dato' Pak Kapit Kitchen. Kalau dia mesti diatur maklum itu ini bukan rakyat ya diatur baginya gelangan kenyalang. Jadi antara pekit jadi diatur mulai selama itu lagi ini pekit bowling atau newer dia tak bisa lari dalam guni atau gerak mau batu-bata atau kita ke jalan batu-bata atau senda. Ada yang bisa ngisi air dalam butuh serta biskut gantung atau saya kalau biskut dari gantung orang sudah tak dimakainya tak boleh segainya saya lah.
0: Oh, nitih korang jawab mana?
1: Jadi ya muak semalam lagi dia balam yang kedatang dulu nuar palan program Fakul Sayang apalagi dekat berperindang malam Abang Atias ya kebisa di Kangau apa malam budaya Sarawak antara aktiviti buka kedatuan di rumah SPS Kapiato berengkah 26 ada 28 yang kita bisa Kapiato Got Talent kita bisa petik ngumpit sport tidak bisa diatur hanya tadi lansak kemimpin masih ada kunci ko harus buka kita yang lansak baru gana ya.
0: Okay.
1: Okay, mulai baru agen wan mbak konti YSM dia sen
0: nguai dah lama nak ngawak nah anda yang lekat dia ne.
1: Oh
0: nah lah nah, alu nak pula hari kapit
1: pulai pemain dah jaya pulai.
0: Okay, terima kasih nah. Bertemu baru bawa awak ke Bukai.
1: Okey, bye-bye.
0: Okey, bye-bye. Yang tadi, kaban pengelola program kita, ya DJ Nana, ke benua palat mengatur program Sarawak Ku Sayang di Kapit. Kita sama nemu, yang bagi benua Kapit, palan keempat nur ngatur program Sarawak Ku Sayang. Jadi kita ke di Kapit atau ke kita rim nua Bukai tau datai babala mayuh ngagai Dewan Suara Kapit nya kanan nur ke ngatur program Sarawak Ku Sayang tau ya. Okey, jadi lagi terus begulai ba awak pengerak pagi udah terlagi kita begulai ba program 2 pagi wai
2: di program tu dekat Datuk kita bau juang bulan 6 ianya kena 26 27 28 hari bulan Mayu pengerami event kereka diatur kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit ke sekali itu. Palan kendur diatur program Sarawak Ku Sayang di sepia Dewan Suara Kapit ke diatu. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat ke kita dia. Nanti bisi berbagi kebukai. Tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah. Jadi nanti ia sukan buat bagian ke dua dengan turk sukan. Nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen. Pameran buat Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan buat pentas utama. Jadi tang kita itu tadi sama bulan dia magang. Ya program kita berlabuh hari lima, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datu Liwan Nagang, Sapit Menteri kita, lalu pihak megaknya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari 5 tadi maka I Perduan diatur namanya disambung makai dan ya bisik belama orang berjual pemakai, orang berjual produk kerap tangan tapi banyak deh hanya nang berjalai biar megak pameran pavilion nak endang yang berjalai lalu biar megak pukul 10 pukul 11 sebenarnya prasmian tu dekat dipenyadi yang amat berhormat premier kita jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya malamnya kita bisi malam budaya malam budayanya dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Wilson Uga Kubung Sapit Menteri kita di Federal Sapit Menteri Digital lalu pihak megak jadi ahli parlimen kita di Ulu Rejang jadi pengawal berjadi tadi orang kemeri jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantaringgi Menteri Kerja Raya kita kelalunya di ahli parlimen Kapien. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang tumu leban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita selam robik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di Kapien nah. Bala kita ke dia bersama engkau pasar Kapit tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna-warni jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit
3: Resident Lilih Kapit Tuan Elvis Didier.

0: me 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang.